0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan.

0: mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
3: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya, kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
4: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
5: Lihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
4: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatudah Ren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang Mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Juga terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Ya, demikian pendengar, sudah kami hadirkan warta berita terkini untuk Anda di kesempatan pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa juga nanti jam 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda dialog Pontianak Menyapa, aksi pemuda lawan karhutla dan juga kabut asap, nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Baik, di pagi ini kami juga menyapa bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di program 1. Kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus mendistribusikan air bersih gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Namun tingginya permintaan membuat PMI Kalbar terpaksa menghentikan sementara penerimaan permohonan baru begitu. Staf posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisa mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 110 permintaan distribusi air bersih yang masih masuk dalam daftar antrian pengiriman. Menurutnya lonjakan permintaan terjadi dalam sekitar satu minggu terakhir yang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. PMI Kalbar memutuskan untuk sementara tidak menerima permintaan baru hingga seluruh antrian distribusi yang telah tercatat dapat diselesaikan. Ia pun menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan distribusi air bersih. Dan saat ini PMI Kalbar hanya mengoperasikan 2 unit kendaraan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dengan keterbatasan ini PMI Kalbar rata-rata ini mampu mengantarkan air bersih ke 4 lokasi dalam sehari. Dan selain melakukan distribusi ke permukiman warga, PMI juga membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu personel untuk membantu kebutuhan air di rumah sakit termasuk pelayanan cuci darah. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi ini. Pendengar, kami juga tentunya mengajak Anda di pagi ini ya, nanti tepat pukul 8 selain ada dialog Pontianak menyapa, ada juga launching Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 begitu ya. Di mana waktu pelaksanaannya ini akan digelar pagi ini pukul 8 di halaman RRI Pontianak ya. Ini akan dihadiri oleh seluruh karyawan-karyawati RRI Pontianak begitu ya. Nah, dalam rangkaian acara RRI Fest juga ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya ada donor darah, webinar UMKM ya, Bintang Radio yang saat ini sedang berlangsung pelaksanaannya, audisinya begitu ya. Dan juga kita berharap ya, untuk tahun ini ya, RRI yang sudah memasuki usia 81 tahun bisa terus memberikan hiburan sehat untuk Anda, informasi-informasi terkini dan tidak hoax, dan tentunya dengan lagu-lagu pilihan juga yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Pontianak. Dan seperti yang kami janjikan di awal, kita akan hadirkan untuk Anda dialog Pontianak Menyapa, dan akan dipandu oleh rekan saya Fiko Al-Hadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi. Kembali bersama Anda di pagi ini. Dan seperti biasa Pontianak Menyapa hadirkan perbincangan, diskusi mengenai tema yang sayang untuk Anda lewatkan. Aksi pemuda melawan kebakaran hutan dan lahan dan juga kabut asap. Hingga hari ini kabut asap masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat. Dan ya, bisa dikatakan peristiwa yang sering terjadi setiap tahunnya ini memaksa semua pihak harus juga berjibaku dalam memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana juga aksi dari pemadam kebakaran dan juga berbagai pemuda yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini, kami membahasnya di pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Sudah bersama kami Pak Edi Effendi, Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Panca Bakti Pontianak. Pak Edi, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Edi bisa cerita ini Pak, cukup lama sudah karhutla ini terjadi. Gimana teman-teman lakukan aksinya memadamkan api karhutla ini, Pak Edi?
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, kita dalam masa ini karhutla sudah berjalan berbulan-bulan. Sudah berbulan-bulan ini mungkin sekitar 2 bulanan ini ya.
0: Ya.
1: Jadi sebetulnya karhutla ini udah tahunan itu Pak. Itu sebetulnya kegiatan-kegiatan musibah ini sudah tahunan sering terjadi.
0: Ya.
1: Jadi kita sebagai relawan, kami yang bekerja untuk memadamkan kebakaran itu sesuai tupoksi kita juga. Sebetulnya tupoksi kami itu sebetulnya hanya bangunan dan kota. Tapi karena

0: tenaga kita diperlukan untuk kemanusiaan, kita juga bekerja untuk ke lahan juga, terutama yang perumahan, yang mendekati perumahan. Kita utamakan mendekati perumahan, kita akan memadamkan, berusaha memadamkan sehingga api tidak akan merempet ke perumahan atau mengenai rumah-rumah yang di lahan itu sehingga tidak terbakar. Kita bisa membasahkan, kita bisa memadamkan. Karena daerah kita terutama di Kalimantan kita ini ya, umumnya itu bertanah gambut. Struktur tanah inilah yang mengakibatkan kita bekerja tuh harus berulang-ulang kali. Terutama pada relawan-relawan yang mungkin belum paham apa itu gambut. Kalau gambut itu betul kering, kalau udah musim kering dia seperti daun talas.
1: Kita tapi semprot. Teman-teman relawan ini ada diberikan pelatihan kah, Pak, memadamkan api karhut lain?
0: Betulnya untuk relawan kita itu nggak ada pelatihan. Cuma kita hanya dari pengalaman-pengalaman kita berikan kepada junior-junior kita. Kan? Jadi yang waktu itu yang pernah kita pelatihan itu memang ada relawan-relawan yang pernah kita ikut ini. Seperti saya tahun 90-an saya pernah juga ikut benda itu pelatihan dari JICA itu waktu itu dari Badan Rela Pemadam Kebakaran Jepang. JICA itu memberi kita pelatihan, ada. Terus selanjutnya mungkin dari Manggalakmi, dari BPBD juga ada memberikan. Tapi lebih banyak kita pengalaman kita yang senior memberikan ke junior. Cara bagaimana kita memadamkan gambut, yang namanya lahan belukar gimana gitu kan. Jadi hanya dari senior yang kita berikan pengalaman kita dan ilmu yang pernah kita dapatkan, kita berikan kepada mereka. Cara gambutnya gimana, untuk lahannya gimana. Ya itu yang dari relawan yang kita, yang bisa kita kerjakan untuk ini.
1: Bahkan dari video yang kami lihat nih Pak Edi, kadang-kadang menyedihkan juga ini teman-teman relawan yang melakukan aksi karhutla. Sudah berjibaku, sudah susah payah, bahkan lelah Pak ya. Kadang-kadang ada yang sampai kebutuhan oksigennya, di apa bantuan oksigen, tidak juga selesai karhutla ini.
0: Sebetulnya kalau karhutla ini kita nggak bisa banyak bicara karena termasuk banyak instansi-instansi yang terkait di dalam juga. Tapi kami saya bisa memberikan pengetahuan itu relawan, Pak. Jadi ke selanjutnya ke sampai nyangkut kemana kita nggak berani ngomong juga. Kami bekerja itu hanya kemanusiaan, Pak. Pertama kita kerja rela, namanya rela kerja, gimana mau silakan pergi, kita juga nggak perintah kamu harus ini, kamu harus ini, gini. Kesana kita kerja apa adanya, seperti ada BPPD ya kita alhamdulillah, seperti ada dari TNI Polri juga kita bekerja sama-sama kita macamkan itu. Yang penting hasilnya benar sehingga langit Pontianak maupun Kalimantan bisa kembali ke biru gitu, Pak. Itu ketika kita hanya namanya operasi langit biru untuk kami relawan, namanya itu operasi langit biru. Jadi kita usahakan supaya asal-asal itu lebih cepat menghilang. Jadi kita relawan pertama tenaga, kedua relawan juga karena mereka kerja waktu kita juga terbatas, ketiga peralatan kita kan apa adanya. Dan kadang-kadang masyarakat juga seharusnya waktu tindakan pertama adanya bakaran lahan mendekati perumahan itu kan yang lebih tahu masyarakat, seharusnya masyarakat juga harus bertindak gimana. Kita sering edukasi ke masyarakat, ini ya Bu, cara ini mungkin pakai kayu, pakai karung, pakai apa, kita mukul-mukul bisa padam, kecuali yang gambut ya, gambut kita memang namanya kebakaran gambut kelihatan asap, tapi apinya mainnya di dalam gitu. Jadi kita agak hanya penyemprotan air, juga penyemprotan air juga ada caranya juga gambut. Jadi bukan hanya menyemprotkan di atas kelihatan asap, tapi di bawah tuh masih.
1: Pak, ini banyakkah relawan pemadam karhutla ini, Pak? Kalau di swasta atau di Pancabati misalnya?
0: Kita itu rata-rata pemadam kebakaran swasta itu turun ke lapangan. Mungkin tidak semua ya, mungkin tidak semua. Hanya sebagai mungkin dalam satu pemadam kebakaran swasta dia turunkan cuma satu unit. Nah mungkin semua unit itu cuma satu unit. Kemudian bagi anggota yang mau turun silakan gitu. Kita nggak tunjuk, oh kamu harus ini, kamu ini tidak, silakan. Mungkin dia kerja dia jam 12 siang sampai sore, capek dia mau pulang, kita juga nggak bisa, kamu nggak boleh pulang, harus padam dulu. Nggak bisa juga karena hanya relawan kan. Bukan tugasnya, bukan tugas pokok dia atau tupoksi dia itu. Yang penting alhamdulillah mereka mau bekerja sesuai lebih kerja ke, sesuai kemampuan mereka itu. Kalau tak mampu mereka pulang, kalau mampu jalan terus itu aja.
1: Oke. Nah, Pak Edi, ini bicara apa ya? Kita cerita aja sih, Pak ya. Ya. Semua orang memang berusaha, kita semua berusaha untuk memadamkan api karhutlah. Semua juga merasa resah dengan kondisi ini, Pak. Tapi kita ingin tahu gimana perjuangan teman-teman relawan ini. Titik-titik yang menjadi atensi untuk dipadamkan ini, Pak. Titik karhutlahnya, Pak. Kalau di Pontianak ini di mana yang ya. Mungkin masih, Pak?
0: Dulunya tahun 90-an itu daerah masih seperti Purnama, Perdana kan masih berupa hutan. Itu yang titik-titik sampai ke Kota Baru itu ya.
1: Iya.
0: Itu termasuk titik-titik yang rawan kebakaran karhutlah. Tapi sekarang karena adanya banyaknya perumahan-perumahan, perumahan-perumahan itu diri, jadi untuk wilayah kota mungkin lahan itu agak kurang ya.
1: Iya.
0: Seperti di utara, terutama kita Selatan Tenggara itu ya. Kalau kalau di timur untuk barat jarang kita dengar ada karhutlah kan kota. Yang banyak tuh di Selatan Tenggara ini karena masih berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya umum itu rata-rata memang tanah gambut. Jadi selama ini kita kerja tuh enggak mikir oh ini Kota Madia, oh ini enggak. Kita di mana ada lahan kita turun walaupun punya di Kabupaten Kuburaya kita bantu ke Kabupaten Kuburaya juga. Perdasam kita sampai ke Lintang Batang apa kan juga berangkat sana
1: juga,
0: yang
1: Pak.
0: Penting ya waktu Lintang Batang hari Minggu itu betul-betul gawat itu kita turun juga dari Pancawakti ada 3 unit kita turunkan dari tempat lain 1 unit 2 unit kita turunkan kita bisa mengamankan rumah penduduk tapi ada juga rumah penduduk tidak tertolong bukan karena ini udah memang kalau kita lihat itu seperti api itu seperti dalam Al-Quran kita itu api itu putar-putar itu.
1: Yeah.
0: Seperti gimana? Katanya api neraka kita nggak pernah lihat kan gitu. Saking panasnya itu kadang kita ini nggak mampu mempertahankan. Karena harus merawat panas, merawat angin juga. Jadi kita nggak lihat itu wilayah apa. Yang penting mana bisa kerja, kita kerja supaya asap atau kebakaran lahan bisa kita tekan atau kita padamkan sesegera gitu.
1: Mm.
0: Agar kita langit, kita bisa melihat pertama transportasi udara, laut, darat bisa berjalan.
1: Kalau di Pontianak ini di Selatan Tenggara Utara masih ada karhutlah juga, Pak?
0: Ya, kalau selatan masih ya termasuk di Perdana di Paris 2, ujung Paris 2, Perdana, di ujung Paris Perdana Sepakat 2 itu masih. Kalau di daerah utara itu ke Betasan, kemarin kita di daerah itu Parit Malaya. Parit Malaya juga ada. Itu masih wilayah kota. Kalau lepas seperti Serdam yang udah masuk ke Bayangkara, Permai, ke yang lain-lainnya udah masuk ke Kabupaten Kuburaya. Tapi tetap kita kerja juga. Kita nggak milih, oh itu sesuai topoksi atau wilayah mana kedudukan kita. Kita nggak. Kita untuk kerja itu kemanusiaan.
1: Oke, Pak Edi, sebagian orang ada yang menganggap hanya sekedar menyiram, Pak. Menyiram lahan yang terbakar ini, Pak. Apa sesederhana itu sebenarnya memadamkan api karhutlah ini?
0: Sebetulnya karhutlah ini kita lihat nanti karhutlah kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat hutan, kalau kebakaran hutan caranya juga ada lain. Kemudian kalau belukar caranya juga lain. Kemudian gambut juga lain. Yang susah itu yaitu gambut. Gambut itu kita nggak tahu. Nanya gambut itu ada beberapa kelas. Dia kelas gambut mentah, setengah mentah. Kemudian yang matang. Jadi cara bergerak apinya di bawah udah kemudian. Betul gambut itu lebih susah daripada yang lahan belukar. Lahan belukar kalau sudah semprot penyiraman dia padam. Padam dia akan ini hanya pendingin aja. Tapi yang gambut kadang-kadang kita di atasnya kelihatan udah padam gitu. Tak tahu tiba-tiba nginjak langsung ke amblas. Dalamnya masih api gitu. Yang kita susah itu hanya di gambut. Kalau untuk wilayah karena gambut di Pontianak rata-rata antara 30-40 cm ke dalam. Jadi kita nggak tahu yang gambut. Kalau hanya penyiramnya kelihatannya siram-siram
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, siram.
0: Ya. Jadi untuk rekan-rekan mungkin relawan yang belum paham, mereka kalau lihat hanya untuk mendinginkan gitu. Tapi kalau lihat mereka ada, kok ada relawan yang kerja cuma itu, nggak gerak-gerak. Padahal dia pun nggak gerak. Dia tuh membuburkan gambut itu sehingga gambut itu kelihatan jadi bubur. Itu berarti udah padam benar gitu. Jadi kalau mereka tuh bergerak
1: kelihatan
0: tuh,
1: kayak apa ya? Ancur gitu ya, Pak.
0: Iya,
1: ya?
0: Kalau udah bubur gitu. Udah ya? Bubur basah gitu berarti udah padam benar. Kalau kita hanya semprot gitu, itu kan sistem kayak jambut tuh kalau udah kering masuk gini itu kayak daun talas. Mm-hmm. Kalau siram ke atas tuh numpang lewat gitu aja.
1: Mm-hmm. Jadi kalau udah apa ya, udah cair gitu diinjak pun kita bisa terjerembab tuh ya Pak?
0: Nggak juga, hanya kayak lumpur gitu aja, nggak terlalu itu. Daripada yang terbakar, cerak masuk itu malah kita maksudnya ke bara api yang lebih susah. Jadi yang kita untuk lahan itu yang susahnya tuh di gambutnya. Kalau untuk lahan yang seperti belukar, di belukar aja kita tanpa pendingin mungkin kita pakai kayu apa bisa kita padamkan. Kalau di kalau hutannya, hutan mau tambah harus ini pakai alat sensor gimana mau ditebang, itu caranya juga ada gitu.
1: Oke, baik Pak Edi, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Aksi dalam melawan kebakaran hutan dan juga kabut asap masih akan kami bahas setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital.
1: Pak, minum.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Aksi Pemuda Lawan Karhutla dan juga Kabut Asap. Kami masih bersama dengan Bapak Edi Effendi, Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti. Pak Edi, sekali turun operasi nih Pak, berapa lama kadang-kadang teman-teman relawan ini berjibaku, kemudian sore dan juga malam hari, kesulitannya gimana nih Pak?
1: Oke, ini cerita satu guyonan ya, guyon ini. Kalau jam 2 malam, jam 3 subuh, ya subuh ya, sampai sore itu sekitar tengah hari, biasa tuh karhulangnya itu kayaknya tidur ya, tapi udah selesai zuhur, dia mulai laporan masuk gitu. Jadi kami kadang habis zuhur itu udah kerja sampai malam, sampai subuh, jam 1, kadang jam 2 kita. Jam 1, jam 2 kita baru selesai, kita kembalikan gitu. Kembali ke rumah masing-masing gitu. Jadi ini memang guyonan. Kita saya perhatikan tahunan itu setiap adanya laporan karhutla itu selesai juga. Mungkin jam 2 itu mulai masuk laporan ini ke ini datang itu semua kan. Jadi lucunya itu lah. Jadi kita kerja itu dari jam 2 sampai bisa subuh baru kita pulang. Jadi semampu kita kerja, semampu kita pertahankan sampai betul-betul bisa terkendali gitu lah, pulang gitu kan. Habis soalnya apa-apa lagi, berangkat lagi gitu. Itu memang gak bisa, limit time-nya tuh berapa lama kita gak bisa. Ya sesuai kemampuan anggota kita, kemudian sesuai penilaian mereka, oh cukup Pak untuk pulang. Oke, silakan pulang gitu.
0: Oke, baik, dan kami juga saat ini sudah bersama dengan Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, Muhammad Irfan Oktodiar. Bang Irfan, selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi.
0: Baik, sehat Bang ya?
2: Sehat.
0: Oke, terima kasih Bang Irfan juga sudah hadir ke RRI Pontianak. Baik, lanjut lagi ke Pak Edi dulu. Pak Edi, ini kesulitannya Pak memadamkan api karhutla di sore bedanya dengan di malam hari sampai tadi subuh juga Pak Edi sampaikan.
1: Kalau sore kan kita pertama tuh sore itu lebih kelihatan areanya tuh, kemudian kondisi jalan apa kan kelihatan wilayah untuk kita keluar masuk. Kalau udah malam itu kan gelap, kita ngandarkan senter, kadang senter hanya tinggal nggak gitu, nggak tembus asap itu, kita kewalahan kadang untuk bergerak, kita maju atau bergerak kita mundur. Untuk ini kan kita udah nggak ini lagi yang kesulitannya siang dengan malam maupun subuh itu kan dengan terang dan gelapnya itu. Ya terang dan gelap itu kerjanya, kalau siang ya kelihatan asap, kalau malam kita kelihatan merahnya itu kerjanya itu. Soalnya kerja malam tuh lebih kelihatan merahnya, kalau siangnya kelihatan merah tapi nggak gitu kan, lebih banyak asapnya. Jadi perbedaannya hanya situasi area yang kita untuk bergerak untuk melihat keadaan api itu.
0: Oke, baik. Kami beralih ke Bang Irfan, Ketua Karang Taruna Kota Pontianak. Bang Irfan, ini gimana bisa diceritakan teman-teman di Karang Taruna dalam melawan karhutla dan juga kabut asap seperti apa, Bang?
2: Untuk Karang Taruna Kota sendiri itu program kami itu program utama ya. Karang Taruna itu adalah pembentukan posko segar. Nah, posko segar ini untuk membantu masyarakat dan relawan pemadam yang terkena dampak musibah kabut asap. Terus habis itu memberikan logistik juga kepada relawan yang ada di lapangan seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini di gimana nih, di wilayah-wilayah mana saja?
2: Okay. Nah, untuk kami bekerja sama dengan Karang Taruna Provinsi Kalimantan Barat dan Karang Taruna Nasional juga Mas. Jadi dari Provinsi Kalimantan Barat itu memfokuskan untuk 3 daerah di Kota Pontianak, Kuburaya dan Ketapang. Nah, saat itu ketiga daerah ini telah mendirikan posko segarnya masing-masing. Jadi seperti itu Mas.
0: Oke. Okay. Nah, bantuannya apa nih untuk teman-teman? Nah, kemarin untuk kita lihat ada oksigen dan sebagainya.
2: Ya, untuk bantuannya itu kami juga bekerja sama PMI Kota Pontianak. Dari PMI Kota Pontianak juga ada menyediakan oksigen gratis, lalu pemeriksa kesehatan juga. Nah, untuk kami sendiri dari Karang Taruna itu penyediaan logistik itu seperti apa, seperti masker, air mineral, snack ringan untuk relawan pemadam di lapangan. Seperti itu Mas.
0: Oke, okay. Nah ada cerita apa nih teman-teman relawan yang berjibaku memadamkan api karhutla hingga hampir 2 bulan ya Pak Edi. Sudah hampir 2 bulan ini.
2: Ya sudah beberapa sih yang datang ke posko kami juga untuk meminta bantuan. Nah lalu saat kami cerita turun di lapangan pun, saat itu kan kami hanya membawa logistik seperti air dan makanan ya, makan snack ringan lebih tepatnya. Nah kadang-kadang tuh dari relawan lapangan pun terbantu juga, tapi mereka emang lebih terbantu kalau sore hari itu biasa habis memadamkan emang butuhnya itu biasa makanan berat juga rupanya. Nah itu kan kami juga setelah kami lihat di lapangan seperti itu seperti kekurangannya.
0: Oke. Nah di lapangan juga kendala saat melakukan pemadaman api karhutla ini kadang-kadang air susah juga, gimana nih Bang Irfan lihat?
2: Nah untuk sekarang ini kami ada bekerja sama juga bersama PMI dan BWSK 1 Kementerian PU ya. Nah itu juga kami di area PMI itu dekat posko juga ada menyediakan air bersih juga. Nah saat ini nih dari Karang Taruna sendiri pun kami masih lingkupnya masih di sekitaran posko kami untuk menyediakan logistik tersebut. Nah air bersih, jadi masyarakat pun bisa datang dengan membawa fotokopi KK dan membawa 2 galon, nah itu bisa mengisi juga di area PMI itu untuk masalah air bersih.
0: Oke, ini yang disasar relawan-relawan Karang Taruna ini membantu di mana titik-titik di wilayah Pontianak, titik karhutlanya ini.
2: Nah, untuk beberapa itu untuk kita lihat ya mungkin di Pontianak Tenggara itu Pontianak Tenggara dan
0: Selatan
2: mungkin ya, yang lebih banyak ya. Nah, jadi kami itu mengikuti PMI. Kalau PMI turun, kami biasa juga turun untuk membawa logistik dari posko kami ke tempat relawan pemadam berada. Nah, apabila emang di dekat titik api itu ada perumahan masyarakat, ya biasanya kami turun juga untuk membagikan masker.
0: Seperti ini. Oke, baik kami beralih ke Pak Edi lagi. Pak Edi, kalau ini karhutla semakin berkepanjangan, Pak, gimana teman-teman relawan nih Pak dalam memadamkan karhutla ini Pak?
1: Kalau bisa doakan jangan berkepanjangan.
0: Iya, amin. Jangan kalau sampai.
1: Jangan ini, sampai. Ini kita tenaga relawan tuh ya semampu kita lah. Semampu kita tetap terus bekerja untuk memadamkan itu. Semampu kita gitu aja. Jadi memang semangat relawan kita masih kuat. Semangat. Karena spot kita hanya satu. Jangan sampai Pontianak berkabut, kita harus tetap perjuangkan langit biru. Jadi sama mereka yang perjuangkan langit biru itu. Jadi nggak ada bisa, wah saya malas ini itu. Pontianak semangat mereka tinggi. Kadang-kadang sampai kita harus membagi itu. Jangan sampai semua sana ada yang tetap di posko untuk kita takut nanti di kota. Kejadian kita harus ada ini juga. Karena apa? Kadang relawan itu senangnya ramai kan teman-teman, wah gitu. Jadi saya semangatnya kalau ketemu di lapangan itu kayak tuh berkumpul, kayak silaturahmi reuni gitu kan, saling ngomong gitu, senang gitu. Jadi kita kan bagi, jadi ada mungkin lihat mobil pemadam kok ada nyiram di nyiramnya jalan-jalan. Mungkin dari Panjati juga bekerja sama dengan Karang Taruna, dengan dari Pemkot, dari itu kita juga ada posko air bersih mulai hari ini jam 9 pagi sampai selesai juga di posko kami itu di Jalan Suprapto Temu Yayan. Kita ada kerjasama. Jadi seperti Karang Taruna untuk rekan-rekan relawan kita juga terbantu untuk kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, untuk makan ini ya paling enggak juga meringankan untuk tugas-tugas relawan kita. Jadi usahakan tuh kita bekerja sampai semaksimal, hanya sampai berdoa lah. Turunkan hujan ya, itu aja. Lain mungkin untuk itu ya sesuai kemampuan kita dan kemampuan alat kita untuk bekerja di lapangan.
0: Oke, ini kan area yang terbakar cukup luas, Pak Edi. Kemudian untuk untuk mengakses ke daerah yang terbakar juga sulit nih, Pak. Selang air juga harus panjang. Nah, dan lain sebagainya. Ini gimana, Pak?
1: Oke, itu saya jelaskan satu selang itu hanya 20 meter. Jadi relawan kerja itu semampu selangnya untuk ini. Sebetulnya untuk madang karhutla itu sebenarnya rumit. Jadi bukan hanya mengandalkan mesin utama enggak. Sebetulnya kalau secara teknik itu di tengah-tengah tuh masih ada tandon. Mesin utamanya siapkan ke buang ke tandon satu. Dari tandon isap airnya semprot yang di sekitar tandon. Nanti masuk lagi pasang tandon lagi. Jadi kita kalau untuk selama ini kita mampunya sekitar lu 100 meter gitu. Lepas itu kita udah angkat tangan. Karena kita makin pasang selam makin panjang, airnya tendangan air akan berturun, barnya akan berkurang. Tendangannya kalau satu selang mungkin bisa kita capai 4 bar. Tambah lagi selang 2, dia ini namanya teorinya 5-1. Kalau udah 5 selang dia akan turun lagi barnya. Jadi sehingga untuk kita menekan atau menyemprot jarak jauh maupun untuk ke tanah kita agak susah. Jadi sebatas kita relawan tuh mungkin sekitar 100-150 meter dari sumber air gitu.
0: Oke, okay. Termasuk tadi yang di lintang batang Bapak lihatkan itu, bahkan bisa berkejar-kejaran dengan api, Pak. Sebegitu besar ke api karhut lain.
1: Sebetulnya pertama mulainya itu dari Teluk Bakung. Teluk Bakung mulai terbakar. Tuh, jadi kita berangkat. Ya, waktu itu sana berangkat TNI Polri juga berangkat itu sama-sama kita kerja. Jadi sekarang airnya berkurang, agak kurang sumber air. Kemudian situasi alam itu anginnya berputar-putar sehingga api pun dibawa berputar-putar. Kita betul-betul bingung juga. Yang satu ke sana. Jadi kita untuk mencegah itu hanya dekat-dekat perumahan kita cegah agar rumah masyarakat pun tidak terbakar. Kalau hutan terbakar, oke lah, kita nggak masalah. Kemudian dapat laporan sudah sampai lintang batang dekat SPBU. Yang kita utamakan SPBU kan objek vital. Dikejar lagi sana kita mengamankan itu. Jadi keadaan api di lapangan waktu itu betul-betul berputar-putar. Mulainya api itu dari Teluk Batung sampai ke terakhir saya jam 1 izin pulang karena capek saya izin pulang. Dapat laporan mungguk jering juga mulai terbakar. Jadi makin meluas itu. Jadi memang kadang-kadang kita bekerja itu menyemprotkan air karena angin juga kita. Kadang-kadang kita petugas dikejar dengan api juga. Yeah. Kita senjata kita air ini kekurangan kita ini kita mundur juga karena mundur coba mempertahankan perumahan dekat rumah itu jangan sampai apinya ke SPBU maupun rumah. Tapi dekat SPBU sana juga ada 4 rumah terbakar karena udah kita tidak mampu ngejar sana lagi.
0: Kemarin
1: dekat SPBU. Tidak mampu lagi sana itu masyarakat ya kita minta maaf juga bukan kita tidak mampu mereka juga pak bisa memahami kita kejar saja sini juga. Kita ada ini agak susahnya pertama tuh logistik BBM juga kan lintang batang logistik BBM kita agak susah mau kembali ke kota ngambil. Jadi waktu kita bekerja sana tuh dari Kota Madia, Kuburaya termasuk dari Kabupaten Sanggau juga mereka datang bekerja sana sehingga kita berjibaku bersama-sama kita kerjakan sana juga.
0: Oke, kembali ke Bang Irfan, Bang. Ini mengenai peralatan untuk memadamkan api karhutlah. Gimana Karang Taruna melihat selama ini aksi teman-teman relawan, pemerintah juga? Gimana, Bang?
2: Selama ini sih yang kami lihat di Kota Pontianak sih memang masalah utama itu masih kekurangan air ya, karena
0: untuk memadamkan karhutlahnya ya.
2: Iya, mungkin gara-gara di parit juga airnya juga berkurang, ya nggak banyak. Jadi emang ada, tapi nggak sebanyak yang ini. Untuk masalah selang sih saling sambung-menyambung ya Pak ya. Untuk panjangnya itu masih bisa, cuman untuk takutnya ini masalah airnya Pak. Sama kendaraan juga. Nah kadang-kadang kalau kebakaran yang kami lihat tuh, kalau di kota mungkin beberapa tuh masih bisa dilewati mobil besar ya pemadam yang besar. Nah, nah cuma ada beberapa gang juga, nah itu nggak bisa dilewati akses mobil besar kan. Nah, seperti itu sih.
0: Oke, jadi kalau tidak ada sumber air berarti susah memadamkan api.
2: Ya sebenarnya susah, cuman masih bisa diusahakan dengan sisa-sisa air. Contohnya aja seperti yang di Sepakat 2 itu kan airnya juga sedikit, jadi yang apa? Adanya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini mengapa sih ada apa ya? Teman-teman relawan terdorong untuk tergabung dalam Karang Taruna dengan semua pihak untuk memadamkan api karhutlah ini. Bang Irfan melihat semangat mereka seperti apa nih, Bang?
2: Karena khususnya pemuda ya, kita nih harus jadi motor penggerak lah. Nah, motor penggerak tuh untuk kesadaran lingkungan lu aktif juga Nah, aktif nyata serta memperkuat jejaring relawan untuk pencegahan bencana bersama ini.
0: Oke. Dan kalau di Karang Taruna berapa banyak, Bang? Tim atau relawan yang tergabung
2: untuk
0: di sana?
2: Untuk Karang Taruna kota sendiri itu kami nggak banyak, Mas. Mungkin saat ini masih 10 orangan. Cuman kan kami juga terbantu sama Karang Taruna Kecamatan. Kecamatan, kelurahan, nah itu juga untuk kolaborasi sendiri kami membagikan seperti memberikan masker sama apa menyalurkan masker lah ke kecamatan-kecamatan di Karang Taruna kota.
0: Oke, okay. Itu setiap waktu atau apa? Setiap saat, Bang, siap atau bagaimana?
2: Enggak juga, Mas. Jadi mungkin tuh semisal ada yang berdonasi nih masker, nah ya. Kami itu membagikan tuh, jadi nggak hanya satu titik aja. Mungkin di Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Timur, dan lainnya. Nah, itu kami sebarkan, Mas. Jadi nanti mereka menyalurkan di jalan-jalan. Seperti itu.
0: Oke. Baik, dan pemirsa maupun pendengar, kami break lagi. Setelah yang satu ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Masih membahas mengenai aksi pemuda melawan kebakaran hutan dan lahan dan juga kabut asap. Setelah yang satu ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semboyan kami angkasawan RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Aksi Pemuda Lawan Karhutla dan juga Kabut Asap. Kami masih bersama dengan Muhammad Irfan Oktodiar, Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, kemudian Pak Edi Effendi, Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Panca Bakti Pontianak. Kami masih juga terus undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami ke Pak Edi lagi. Pak Edi, apa yang disiapkan nih Pak? Apa menunggu laporan baru terjun ke titik api, atau memang setiap tahun setiap waktunya patroli terus nih Pak, teman-teman damkar atau relawan Karhut lain?
1: Kalau kami tunggu laporannya untuk relawan, tapi untuk yang patroli itu dari BPPD maupun Manggalagni, itu kan tugas utama dari beliau-beliau itu kan, kami tunggu laporan. Setiap ada laporan kita ya mohon, setiap ada laporan tolong di Sherlock. Jadi kadang ada yang masuk cuma teruskan terus katanya. Kita katanya itu, yang nah katanya susah. Kalau udah selok kita pasti, oh daerah itu kita langsung tujuannya udah sampai sana. Kalau katanya sepakat, ujung sepakat dua katanya dekat. Aduh itu yang susah, tapi langsung selok, laporan selok kita gitu kan tahu. Dia lihat selok, oh berarti tempat kita langsung ke tempat sasaran, lebih cepat kita untuk bertindak. Itu untuk patroli, itu memang tugasnya dari Manggalagni maupun BPPD. Kami hanya menunggu laporan, mendekati di rumah dia bergerak. Tapi kalau sudah ditangani BPPD, BPPD yang beritahu, sudah ada anggota BPPD, kita nunggu lagi laporan untuk mungkin lokasi-lokasi lainnya itu. Jadi kita nggak patroli, kita nunggu laporan. Karena kita relawan kan nggak mungkin harus keliling patroli, karena tugas pokok kita kan masih ada yang jadi karyawan, ada yang jadi kuli, ada apa gitu. Ya tinggal tunggu laporan gitu.
0: Oke, hadirnya relawan dan juga aksi dari damkar swasta nih Pak, berhasil tidak berhasilnya memadamkan api Karhutla? Ini lihatnya gimana Pak?
1: Kita selama ini melihat itu berhasil, karena luasnya yang terbakar yang kita padamkan banyak. Tapi karena siklus ini
0: muncul
1: kemana-mana itu kita denial. Tapi menurut saya sudah berhasil. Pas laporan ini kita kesana tak selesai. Besoknya udah di lokasi lain, dan lokasi itu kecuali kembali ke lokasi itu mungkin ada kesalahan teknik belum selesai padam, kita kembali karena lembab dia akan padam. Tapi kalau udah panjang bilang kata udah selesai sholat zuhur itu dia akan timbul lagi apinya itu. Nah, kita turun lagi ke lokasi itu juga. Tapi saya pikir bukan pikir, saya nilai cukup berhasil untuk petugas di lapangan yang relawan maupun petugas-petugas dari TNI Polri dan BPPD Magelang udah berhasil, karena cuma apinya nih berpindah-pindah.
0: Itu aja masalah. Itu kenapa sih Pak? Kata angin. Karena angin
1: atau angin. Pertama angin, kedua tuh kita ini hanya Karhutla tuh bisa karena alam juga. Alam juga kan. Ada juga dari human juga ada. Tapi ya itu bahkan kebanyakan angin yang bawa dia kemana-mana gitu dia. Soalnya angin kan kita nggak bisa prediksi, dia hari ini tekanan udara di sini kurang, anginnya larinya ke sana. Jadi kita nggak bisa prediksi secara alam, secara ilmu alam lah kita hanya tahu.
0: Oke, baik. Ke Bang Irfan lagi Bang. Apa lagi nih Bang yang dilakukan teman-teman Karang Taruna Kota Pontianak menghadapi Karhutla dan juga kabut asap yang kita harapkan selesai ya Pak ya. Gimana Bang Irfan?
2: Intinya kami tetap melanjutkan kolaborasi lah, kolaborasi yang baik sesama, entah itu dari pemerintah atau masyarakat dan pemuda itu sendiri. Dan kami lihat pun, kami itu bikin posko itu tanggal 22 Agustus. Yeah. Nah dan sampai sekarang pun sudah banyak relawan-relawan yang dari awal juga udah ada, nah dan sekarang pun makin bertambah yang membantu di lapangan. Nah itu saya anggapnya itu positif lah. Apakah sudah mulai banyak yang membantu relawan-relawan di lapangan, sampai bantu memadamkan juga, memberian logistik. Nah itu juga sudah membantu. Nah terus kami juga mungkin mengedukasi ya, bisa mengedukasi dan memberi himbauan lah untuk masyarakat. Dampak dari pembakaran Karhutla ini, lalu stop untuk membakar, apalagi membakar sampah juga di saat situasi seperti ini, itu juga membantu. Ya mungkin seperti itu.
0: Oke. Nah, wilayah Siantan kemudian Pontianak Selatan Tenggara. Nah, tiga daerah ini mungkin apa yang bisa teman-teman Karang Taruna lakukan nih, Bang? Karena itu yang rawan karhutla juga.
2: Nah, untuk kawan-kawan Karang Taruna sendiri mungkin untuk di daerah-daerah tersebut yang kami sih berharap ya mungkin pemuda Karang Taruna di sana juga kalau lebih tanggap lah, mungkin kalau ada titik api bisa menginfokan, nah terus bisa menyalurkan logistik juga, nah terus memberikan contoh juga lah untuk situasi seperti ini menggunakan masker apabila beraktivitas di luar, ya mungkin seperti itu.
0: Oke, nah kemudian Bang Irfan, untuk teman-teman yang ada Karang Taruna sendiri memberikan logistik dan juga terhadap apa bantuan terhadap relawan-relawan gimana Bang?
2: Oh, boleh dulu.
0: Bantuan terhadap relawan dan juga terhadap petugas-petugas yang memadamkan api karhutla ini seperti apa?
2: Untuk dari awal kami ini sih mungkin kami membawakan sih karena membawakan bersama PMI Kota, nah itu kami membawakan minuman-minuman segar, jadi di minuman seperti Pokari, nah Pokari, susu beruang juga, nah agar relawan pun tidak haus lah, bisa fit juga itu di lapangan, nah seperti itu. Mungkin kedepannya akan makanan berat, air bersih itu juga kami ini akan kami sediakan juga.
0: Oke, baik, kita di ujung acara, Bang Irfan dan juga Pak Idi, saya ke Bang Irfan dulu. Gimana agar karhutla ini bisa berakhir nih Bang? Nah ini kan selalu pertanyaan yang selalu timbul nih Pak. Mohon maaf Pak ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lah. Silakan Bang Irfan dulu Bang.
2: Ya mungkin ini kan sudah setiap acara setiap tahun lah. Musim setiap tahun. Nah mungkin pemerintah yang kami rasakan untuk pemerintah sendiri pun ya mungkin kedepannya bisa mempersiapkan lah, mempersiapkan lagi karena tahun ini kita lihat situasi kan makin kemarau ini panjang, lebih mempersiapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Lalu untuk Kota Pontianak sendiri untuk masalah air juga, nah air bersih, nah itu juga agar bisa dipersiapkan kerjasama dengan pemerintah pusat juga. Untuk masyarakat mungkin kita saling menjaga lah, saling menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan dan sampah. Nah untuk pemudanya sendiri tetap solid, tanggap dan tidak ragu mengambil peran aksi nyata di daerah-daerah masing-masing.
0: Oke, baik Pak Edi silakan Pak. Gimana agar karhutla ini bisa berakhir Pak?
1: Kalau saya kita berupaya, relawan maupun petugas-petugas TNI Polri maupun dari BPBD Mangalangi dan MPA semaksimal kita untuk memadamkan kebakaran lahan ini, terutama dari pemerintah juga untuk mempelajari siklus tahunan ini, setiap tahun kok begini-begini gimana pemerintah untuk belajar sehingga dia pengalaman ini untuk penanganan tahun-tahun berikutnya akan lebih baik. Dan untuk nomor duanya ya kita minta doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk turunkan hujan. Itu aja. Soalnya lainnya sudah
0: solusinya hanya hujan.
1: Iya itu. Yeah.
0: Oke, terima kasih Pak Edi, Bang Irfan juga terima kasih Bang sudah bersama RRI di pagi ini pemirsa dan pendengar. Demikianlah pembahasan kami aksi pemuda melawan kebakaran hutan dan lahan dan juga kabut asap. Sudah membahasnya bersama kami Muhammad Irfan Oktodiar Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, kemudian Edi Effendi Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak. Semoga karhutla dan juga kabut asap ini bisa sesegera mungkin berakhir di bumi tercinta Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, wassalamualaikum dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis,

0: daripada dimasak.
1: A few moments later.
2: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
3: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
2: Satu aja. Buat pamer di status.
0: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan prima dalam menjalani aktivitas pada pagi ini. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026, ya. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda tentunya dengan nanti kita coba bersama rekan saya Firdaus dari RRI Sambas, ya. Untuk kesempatan kali ini akan hadir, ya, di Halo RRI. Dan tentunya seperti biasa Halo RRI akan menemani Anda kurang lebih hingga pukul 10 waktu di Jumat nanti. Dan Anda tentunya bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan berbagai informasi, ada temuan apa di pagi ini, atau juga mungkin hal lainnya, misalnya yang lagi saat ini lagi viral, ya, lagi terkini, yakni terkait dengan kebakaran hutan, ya, dan lahan, begitu, karhutlah, ya, yang terjadi mungkin di tempat Anda atau juga mungkin di tempat keluarga Anda. Jangan sampai terlambat diketahui, ya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar, begitu, apalagi sampai ke pemukiman warga, begitu. Anda bisa sampaikan kepada kami 0561734987 atau di 0811570142. Ya, pada pagi ini memang kalau kita lihat untuk kondisi terkini, ya, Kota Pontianak

0: Untuk pagi ini kabutnya mulai terlihat, ya begitu pendengar ya. Di depan studio pun cukup, ya cukup terasa lah ya. Kabutnya udah mulai masuk, ya. Kalau kita lihat di luar juga, jarak pandang mungkin agak sedikit kabur ya, karena udara kabut asap begitu ya. Namun ini tidak juga menyemarakan, tidak menyurutkan semangat untuk launching yang namanya kegiatan kami ya dalam rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81 ya, launching hari radio ke-81 dan RRI Fest 2026 begitu pendengar ya. Yang tadi sudah dilaksanakan di halaman depan kantor Radio Republik Indonesia Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 dengan pelepasan burung begitu ya. Wah. Kalau biasanya kan kalau tiap tahun kan balon gitu ya. Kalau yang menemukan balonnya dulu ada hadiah ya. ini tentunya tidak mengurangi kemeriahan dan lain sebagainya dalam peringatan Hari Radio ke-81. Silakan, kita masih ajak Anda untuk menyampaikan mungkin informasi-informasi yang perlu halayak ramai ketahui, juga boleh Anda sampaikan kepada kami 0561734987 atau di 0811570142. Mungkin seputar distribusi air bersih bisa begitu ya, atau juga mungkin ada pemadaman listrik yang terjadi di tempat Anda bisa sampaikan kepada kami, atau juga mungkin temuan jalan yang rusak yang mungkin perlu segera diperbaiki yang bikin Anda istilahnya agak membahayakan ya pengguna jalan dan diri Anda, atau juga hal-hal lainnya ya. Sekali lagi bisa Anda sampaikan kepada kami 0561734987. Okay. Saya awali kebersamaan kita pada pagi ini dengan informasi-informasi. Yang pertama ini ada relawan Sekadau yang membagikan 10.000 masker ke Nanga Taman dan juga Nanga Mahap. Jadi ini relawan peduli kemanusiaan RPK Sekadau ini bersama lintas organisasi ini membagikan masker kepada masyarakat di tengah kabut asap akibat karhutlah. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan kepedulian untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran agar tidak menganggap sepele dampak kabut asap. Nah, ini saya setuju ya, tidak menganggap remeh begitu pendengarnya. Jadi kalau Anda ingin keluar, saya kembali mengingatkan untuk menggunakan masker ya, jangan sampai Anda memaksa takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Takutnya tiba-tiba di tengah jalan Anda mungkin merasa sesak dan lain sebagainya. Jangan sampai begitu. Baik, apakah sudah terhubung bersama Sambas? Kita coba cek dulu. Firdaus, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Budi.
0: Oke, apa kabar Firdaus?
1: Alhamdulillah sehat. Budi, gimana kabarnya? Udara gimana kabar
0: sehat,
1: di sana?
0: Sehat, namun kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak. Kalau kita lihat dari luar studio ini, kabut asapnya mulai nampak ini.
1: Masih ya?
0: Masih. Kalau tadi pagi pas subuh tadi turun, kebetulan kabut asapnya nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau pagi ini terlihat jelas begitu Firdaus.
1: Waduh, sama berarti kayak di Sambas pagi hari juga. Bahkan dini hari tadi sempat karena cari makan ya, jam 2 subuh itu kan lagi embun, bercampur embun, udah pekat sekali karena sepi ya, jarak pandangan cuma 500 meter di jalan tuh Budi.
0: Begitu.
1: Ya, apalagi sekarang kan tadi sempat disampaikan juga masih banyak lahan yang terbakar, di salah satunya itu di Sungai Baru ya. Saat ini masih menyala. Dan mudah-mudahan ya hari ini diberi kelancaran buat mereka yang memadamkan api. Dan cuaca nih segera diberi kehujan. Walaupun sempat kemarin tuh ada angin-angin mau hujan, tapi gak jadi, gak tahu kenapa.
0: Ngambek kali ya.
1: Ngambek nggak tahu. Udah bagus, wah ada tanda hujan nih, udah siap-siap itu ya, nggak ada hujannya juga ternyata.
0: Nah kalau kita bicara hujan, ini ada himbauan, ya. Begitu kalau Anda mungkin di daerah Anda hujan, ini sebentar himbauannya ini agar tidak ditampung terlebih dahulu ya. Jika hari tiba-tiba hujan, dilarang menampung air hujan ini untuk keperluan memasak, mandi dan juga minum dan lain sebagainya. Karena air hujan ini tidak disarankan untuk digunakan karena berpotensi terkontaminasi bahan atau obat. Dan memang saat ini sedang dilakukan proses pembenihan awan atau cloud seeding ya, selama beberapa minggu ke depan untuk membantu mengurangi kadar jerebu atau asap dengan cara memicu terjadinya hujan. Jadi ini dihimbau kepada masyarakat untuk tidak menampung air hujan selama periode ini ya, karena air hujan berpotensi mengandung bahan atau obat yang digunakan dalam proses pembenihan awan begitu.
1: Ya betul sekali, setuju banget tuh. Apalagi kalau hujan pertama ini pasti kotor sekali ya, atap rumah itu. Dan itu udah terjadi sebenarnya di beberapa daerah nih. Walaupun di minggu lalu itu sempat di Pemangkat ya, hujannya walaupun nggak lama bentar, itu kotor itu, airnya hitam itu Budi.
0: Oh gitu.
1: Air hujan tapi hitam ya, mungkin debu ya kalau dipegang itu bahaya juga itu.
0: Wah.
1: Makanya sesuai ya himbauannya ya.
0: Betul. Dan kalau kita bicara kondisi pagi ini berarti ini ya lumayan berkabut ya di Sambas ya.
1: Iya, pagi hari ini berkabut. Sampai sekarang juga masih berkabut. Nih kalau mau motor nggak pakai helm, kacamata, kita kurang peduli sama kesehatan, ya apa sih makan merasakan yang bisa Bung Us bilang, pastikan mata perih ya. Hidung juga sesak, dada juga udah mulai susah napas. Itu Bung Us sekarang udah merasakannya nih Budi.
0: Waduh. Pakai masker enggak tuh?
1: Pakai masker, tambah sesak nggak apa-apa, yang penting nggak bau. Ya karena kan kita sesuai dengan kondisi kita yang kita alami di Kalbar ya kan. Karena memang dari catatan BMKG-nya juga terdeteksi 2434 titik panas memang di Kalbar dalam 24 jam ini nih Budi.
0: Oh begitu ya, lumayan tuh.
1: Iya, bahkan periodenya ini akan diperkirakan 3 sampai 9 September ini juga nih, dalam kondisi yang memprihatinkan, mudah hingga sangat mudah terbakar nih sampai September ini.
0: Wah, ini jadi kewaspadaan kita bersama ya.
1: Setuju.
0: Oke, kita masih ajak Anda, jika Anda punya temuan atau juga hal-hal yang mungkin bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI, silakan kita undang di 0811570 1042 atau juga di line telepon kita 0561734987. Kalau di Sambas?
1: Iya, di Sambas juga kami undang buat pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI bisa menyampaikannya di 0851-6670-0977. Dan juga ada informasi update lagi nih dari Sambas Budi. Nah, kalau di Pontianak apakah sama atau enggak? Di Sambas sekarang di beberapa daerah udah mulai banyak yang lagi ngantri galon.
0: Wah, sama ya.
1: Oh, sama ya.
0: Sama. Dan ini pemandangan sudah tidak asing lagi, apalagi saya ya pribadi, karena di samping gang itu kan ada depot air begitu ya. Jadi mulai pagi buka jam 9 itu warga udah apa namanya ya, udah duduk nongkrong di depan warung mereka, toko depot tadi begitu. Sambil menyiapkan menyusun galon yang akan diisi begitu.
1: Wah, bukan lagi gas LPG, BBM, sekarang udah galon ya.
0: Dan harganya pun sudah naik ya.
1: Wah, udah naik juga ternyata. Memang sama di sini udah mulai naik dari ada yang 6 sampai 10 ribu. Bahkan di beberapa daerah ini saking susahnya air ini sampai beli yang pakai penguin mobil gitu.
0: Oh, pakai tangki ya.
1: Pakai tangki. Memang kondisi sekarang agak memprihatinkan. Mudah-mudahan sesuai dengan perkiraan BMKG di Sambas akan berakhir pada bulan depan katanya ya.
0: Amin.
1: Ya, karena El Nino juga bakal diprediksi sampai tahun depan, tapi masih akan diselingi dengan hujan dari perkiraannya. Dan kita harapkan mudah-mudahan segera terjadi.
0: Amin. Mudah-mudahan Ini terjadi ya, hujan yang kita harapkan. Dan memang kalau kita bicara hujan ini, banyak sekali kegiatan yang tentunya akan dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya, sebentar saya cek lagi, ada kegiatan, oh ini, sholat istisqa ya. Ini akan digelar pada hari Minggu 6 September 2026. Sholat istisqa ini sholat meminta diturunkan hujan, berlangsung pukul 7 di halaman SDN 24 Pontianak Kota, Jalan HM Suitnyo, Gang Tegal Rejo 1 ya. Nanti ada khotib dan imam Ustadz Muhammad Sabirin Ismail SHI. Ada beberapa penyelenggara dari DKM Masjid di sekitar begitu, di sekitar lokasi. Ada juga himbauan bagi jamaah ya, yang pertama menggunakan pakaian sederhana, tidak bersolek berhias, memakai aksesoris dan juga parfum. Dianjurkan berpuasa sebelum sholat selama 3 hari, yakni Kamis, Jumat, Sabtu ya. Berarti tinggal 2 hari lagi nih untuk berpuasanya ya, hari ini sama besok. Memperbanyak sedekah, wudu dari rumah, membawa sajadah, hadir sambil terus berzikir, menuju tempat sholat sambil beristighfar. Boleh membawa hewan ternak, sapi dan juga kambing. Berniat untuk keluar dari segala kezaliman dan juga membawa infak terbaik begitu.
1: Oke, jadi memang udah ada sholatnya ya. Dan mudah-mudahan segera terjawab nih usaha dan ikhtiar dari masyarakat ya.
0: Amin. Ada juga nih yang dilakukan oleh masyarakat di Pontianak Utara ya. Ini kalau tadi itu istisqa ya, kali ini istighosa akbar begitu. Jadi ini istighosa akbar sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga doa bersama agar Allah segera menurunkan hujan di bumi Kalimantan yang sudah lama kekeringan. Kekeringan ini bersama para habaib, kiai dan juga umaro ya. Ini dilaksanakan pada hari ini ya, Jumat malam Sabtu 4 September 2026 jam 7 malam. Lokasinya di Terminal Siantan begitu.
1: Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang karhutla dan kabut asap ini, kalau di Pontianak masih PJJ nggak nih? Kalau di Samba sendiri masih pembelajaran jarak jauh nih, Budi.
0: Oh, masih daring. Masih daring.
1: Hari ini hari apa ya?
0: Hari Jumat.
1: Jumat. Oh ya, masih. Karena dia masih sampai tanggal 4 September dan kemungkinan kalau masih parah ini akan ada evaluasi lagi diperpanjang, karena ini udah kedua kali diperpanjang nih, Budi.
0: Nah,
1: berhatiin kan ya di Sambas juga udaranya.
0: Iya. Kalau di sini sih memang masih daring ya, mengingat kondisi cuaca yang cukup memprihatinkan. Sampai kalau anak saya tuh yang mungkin lagi ini ya, masih baru sekolah gitu, masih PAUD gitu, malah sudah mengeluhkan begitu.
1: Iya.
0: Kangen udah sekolah mulai. Katanya.
1: Oh, kangen sekolah.
0: Kangen sekolah katanya. Aduh.
1: Menarik tuh.
0: Sudah mulai bercelote kangen sekolah ini.
1: Berarti memang asik di sekolah ya, karena di Sambas nggak sedikit yang seneng belajar di rumah daring. Bahkan testimoni dari guru juga sempat bilang katanya nggak setuju kalau di rumah karena mereka nggak bakal belajar.
0: Oke, siap. Oke, sambil menunggu kita ajak ya pendengar ya untuk bersama kita di pagi ini di 0561734987 atau di 0811570104 1042. Ya ampun, sampai lupa.
1: Hampir harus ngopi dulu nih.
0: Sepertinya gitu ya. Dan pagi ini Firdaus dan juga pendengar ya, di tepatnya di lantai bawah ya, di halaman depan RRI Pontianak ini studio ya, kantornya, tentunya dilakukan launching apa namanya Hari Radio ke-81 dan kegiatan RRI Fest 2026 begitu tadi pukul 8. Ada juga kegiatan bagi-bagi masker untuk masyarakat yang melewati apa namanya sekitar Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya. Ada juga kru-kru kita ya, karyawan RRI yang apa namanya berjalan gitu ya, berkeliling sekitar kantor ini, berbagi masker kepada pemilik toko, pengendara dan lain sebagainya yang ditemui di jalan tadi.
1: Oke, berarti semuanya dikasih ini.
0: Iya, tanpa terkecuali yang mungkin lagi duduk-duduk di luar gitu ya, langsung dibagiin.
1: Oh. Kena juga yang
0: kena juga. Atau juga lagi apa? Lagi ngopi di warung kopi langsung didatangin pakai masker, Bang.
1: Ya, yang kemarin karena kabut yang kemarin sempat kabut yang pekat sekali ini, Budi.
0: Gitu ya.
1: Ya karena di Sungai Baru kan memang masih kebakar ya, dan asapnya itu sampai merambah ke desa Sepadu, Teluk Durian. Itu juga sampai istri Bungkus juga disuruh larang duduk di luar ya.
0: Waduh. Oke.
1: Okay. Duduk di dalam aja.
0: Siap. Daus, kita terima telepon dulu ya.
1: Ya, silakan.
0: Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum Bung Budiman dan Bung Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Nani. Bung Budi dan Firdaus.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat ya, alhamdulillah ya. Ya sama, saya juga sehat, alhamdulillah, karena tidak pernah keluar. Keluar selalu pakai masker dan kacamata tadi, betul.
1: Cakep.
2: Jadi kecakep ya. Jadi itu kata saya bilang dulunya, anak-anak kita ini pengen sekolah. Cucu saya juga pengen sekolah. Pengen sekolah, dia enggak betah dia di rumah. Jadi mencari kawan gitu, jadi tidak belajar di rumah. Itu pertama. Kedua, ini kebakaran makin menjadi-jadi. Apa sebabnya? Pasti ada tanda kutipnya kan mungkin. Kenapa makin menjadi-jadi? Jadi mungkin tidak ada ketegasan dari pemerintah kita. Kita tahu di Kalimantan mana? Timur nih, timur atau selatan yang kebakaran nih, yang banyak sekali. Sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke ini, sampai orang Brunei juga marah kalau kita dengar-dengar dari TikTok itu. Jadi kan marah mereka semuanya, kan marah orang Indonesia. Siapa yang disalahkan? Presiden yang disalahkan kan? Iya kan, presiden yang disalahkan. Jadi inilah yang buat ini. Apa kata Pak Tarmizi bilang? Kue kroket berblodar. Ini udah sakit, kita baru sadar nih. Baru sadar kita ini. Nah, saya nggak tahu nanti kalau pemilu akan datang siapa yang saya pilih, saya tidak tahu. Kita salah pilih. Ini akhirnya seperti ini. Rakyat yang menderita, coba lihat. Kayak tahun berapa itu kita antri-antri dalam segala hal. Bukan beras yang kita antri. Beras cukup mahal, udah makin naik. Sayur juga makin naik. Yang menderita rakyat, pejabat-pejabat, anggota dewan kita, pejabat-pejabat kita. Enak duduk ongkong-ongkong kaki, tidak akan antri. Punya drum banyak. Jadi kita sekarang mau beli aja susah, antri. Jadi susah kita mau berbicara apa lagi. Mereka pejabat-pejabat kita dan anggota dewan kita masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak tahu gitu. Kita mau demo seapapun, kita mau apapun, tidak peduli.
0: Baik.
2: Maka kita jangan salah pilih. Saya jujur, bukan saya kampanye, saya nanti akan saya coret semuanya.
0: Apanya yang dicoret, Bu?
2: Gambarnya saya coret kan, tidak ada dosa-dosa saya pilih gitu, semuanya. Jadi kita kesel gitu, ada kekesalan. Sekarang orang yang dulu milih siapa, misalnya maaf kata, milih Prabowo, nyesel saya pilih Prabowo, jadi gini, ambil anggota dewan ini, Pak ini, nyesel saya milih ini, jadi kayak gini, dia bukan mementingkan rakyat. Itu juga gubernur kita pilih, nyesel saya pilih gubernur ini, dia tidak mementingkan rakyat, kok mementingkan diri sendiri. Begitu, udah kekesalan tuh ada pada diri rakyat kita ini. Jadi segala-galanya ditimpan kepada rakyat. Jadi kita mau berbicara apa lagi, tinggal nangis lah, banyak yang gantung diri karena faktor ekonomi, barang-barang mahal. Coba lihat, gantung diri anak dulu yang digantung, dua orang, baru istri, baru orang tuanya, menangis kita. Alangkah, bagaimana bisa terjadi kepada keluarga-keluarga pejabat-pejabat mereka. Saya aja miris, nangis saya melihatnya. Ini ulah pejabat-pejabat yang luar biasa ini. Jadi saya tekankan sekali, mungkin gubernur kita nih, anggota dewan kita mendengarkan ya. Anggota dewan kita mendengarkan nih, ini udah ada kekesalan pada diri rakyat nih. Saya nelpon ini, mungkin kalau saya dipanggil wawancara, mungkin tangan saya bergerak semua. Saya nelpon ini, bergerak tangan saya.
0: Siap.
2: Bergerak tangan saya. Jadi ada kekesalan pada diri saya pribadi juga. Kesel saya pilih anggota dewan dan pilih gubernur, pilih wali kota. Kita bukan buat senang, buat menderita. Saya mikirkan anak-anak cucu saya nanti bagaimana ke depannya. Kalau pemerintah kita seperti ini,
0: siap.
2: Bagaimana terjadinya nanti? Cari kerja susah, barang-barang mahal, wajar kalau orang gantung diri, bunuh diri, tidak bisa makan, wajar. Ini mungkin mencari pemerintah kita. Mati siap. Satu per satu.
0: Baik, Ibu.
2: Jadi inilah yang keluhan kami sebagai masyarakat ya. Tidak tahu anggota dewan kita mendengar apa tidak. Saya tidak tahu. Kalau masalah tronton, masalah lampu mati, saya tidak mau tahu lagi. Yang gelap di mana, gelap di mana, saya tidak mau tahu lagi. Udahlah. Ini sekarang ini, karhutlah ini, kenapa makin menjadi begitu.
0: Baik.
2: Menjadi dan menjadi begitu. Inilah keluhan kami sebagai masyarakat ya, Bung Budiman dan Bung Firdaus.
0: Yeah.
2: Gergetan gitu kita ngeliat pemerintah kita serah, apalagi anggota dewan kita. Gergetan saya ngeliat, mudah-mudahan anggota dewan kita mendengarkan nih.
0: Baik.
2: Sebagai saya mewakili ibu-ibu rakyat kecil.
0: Siap.
2: Terima kasih ya Bung Budiman.
0: Baik Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, terima kasih sudah bersama kita di pagi ini di Halo RRI. Daus, mungkin ada yang sudah chat mungkin di sana?
1: Ya masih menunggu ya rekan Budi. Nah, tapi mungkin asik juga dengar Bu Nani tadi sampai gerak-gerak katanya.
0: Mungkin udah gregetan gitu ya.
1: Gregetan ya. Mudah-mudahan segera terdengar ya Bu Nani ya.
0: Amin, amin, amin. Oke, kita masih ajak Anda untuk bersama kita di pagi ini. Kita break dulu ya, Daus ya.
1: Oke,
0: pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali menghadirkan dan juga mungkin bersama Anda dengan mungkin menerima laporan Anda seperti apa. Nanti Anda bisa gabung bersama kami, kita break dulu sejenak. Pastikan terus bersama kami di Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Masih bersama saya Budiman Tahir dan juga rekan saya Firdaus. Daus, apakah masih bersama di pagi ini?
1: Ya, Budi.
0: Aduh, saya kira hilang kemana tadi. Saya kira ditelan kabut tadi.
1: Tapi ngomong-ngomong kabut, ini ada dapat satu kiriman video ya, Budi, ya. Satu jam yang lalu. Nah, ini ada satu lagi titik api kerutlah di Sambas, yaitu di daerah Singawang, ya. Bukannya kabar baik, malah dapat kabar. Komennya semoga cepat turun nih dari masyarakat, ya, agar meredam kerutlah, ya. Ini kalau dari pantauan sorotan videonya sih memang rata, terus nggak ada ujung, yang ini putih semua nih, kayak beda alam gitu.
0: Gitu sih, ya. Mudah-mudahan. Ini saya punya apa namanya informasi terkait dengan distribusi air bersih begitu, Daus, ya.
1: Ya.
0: Nah, ini pertama sebentar saya buka lagi gambarnya.
1: Air bersih, ya.
0: Iya, ini banyak yang tentunya melakukan distribusi air bersih. Jadi hari ini Jumat 4 September 2026, ini ada bantuan air bersih gratis untuk warga Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan air bersih melalui Damkar Panca Bakti untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di musim kemarau. Hanya melayani pengambilan mandiri, ya, maksimal 2 dirijen, ya, atau galon per orang, dan ini untuk kebutuhan rumah tangga, tidak untuk diperjualbelikan. Untuk lokasinya, lokasi pengambilan di posko pemadam kebakaran Jalan Panca Bakti Pontianak. Posko pemadam kebakaran Panca Bakti Pontianak yang beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto nomor 30, ya. Ini dimulai jam 9.30, ya. Mungkin sudah dimulai hingga selesai nanti, begitu. Dan berikutnya ini, sebentar, saya buka lagi. Nah, ini hari ini juga, tapi sudah dimulai jam 8 pagi tadi sampai jam 5 nanti, ya, 5 sore nanti. Ini distribusi air bersih layak konsumsi dari Satbrimobda Polda Kalbar, begitu, ya. Jadi ini pendistribusian air bersih layak konsumsi bagi masyarakat terdampak kemarau panjang. Hari ini juga, Jumat 4 September 2026, ya. Ingat, air ini gratis, tidak diperjualbelikan. Lokasinya di lapangan poli Sungai Rengas, Jalan Sungai Brembang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap. Nah, ini yang membagikannya adalah Brimob, ya, Brimob Polda Kalbar, begitu.
1: Dan gratis, ya.
0: Gratis, ya. Jangan sampai Anda bayar juga.
1: Nah, baru saja mau bawa ustanya tadi, gratis kayak itu, ya.
0: Ada lagi juga, ini masih dari Satbrimobda Polda Kalbar. Ini distribusi air bersih layak konsumsi juga, ini gratis juga untuk masyarakat. Hari ini juga Jumat 4 September 2026, jamnya sama, ya, jam 8 tadi pagi, ya, sampai jam 5 sore nanti. Kalau ini lokasinya di bagi Anda yang mungkin di Pontianak Tenggara atau Selatan, mungkin, ya, bisa ke lokasinya Rusunawa Harapan Jaya Kota Baru, ya. Ini sekali lagi maksimal 2 dirijen, ya, atau can, ya, atau juga galon per orang. Jadi kalau Anda sudah dapat, mungkin bisa bisa mengalah sedikit lah untuk yang belum dapat, begitu. Jangan sampai Anda egois, ya, ngantri terus,
1: bagi-bagi.
0: Ya. Tapi ingat, ya, bukan hanya Anda yang perlu, gitu. Masyarakat lain juga perlu untuk mendapatkan distribusi air bersih.
1: Nah, kita susah, orang lain juga susah, ya. Jadi harus bagi-bagi, ya, Budi, ya.
0: Betul. Ada tuh takutnya mungkin takut besok nggak ada lagi, gitu. Jadi ngantrinya berkali-kali, gitu.
1: Wah, beda orang, ya, kan, tetangga juga.
0: Ada tuh.
1: Jangan sampai, ya.
0: Ada tuh biasanya kayak gitu,
1: Ya, bukan
0: tipikal
1: bukan lagi
0: orang.
1: ada, memang ada, memang selalu tuh biasanya tuh. Kalau tiap kali ada bansos, bantuan, distribusi, kita nggak nutup kemungkinan memang ada, tapi himbauannya jangan seperti itu ya. Nah,
0: Iya.
1: karena kan kondisi sekarang ini semuanya lagi mengalami kesusahan, merata nih kabut asap, pulau juga ya kan, air udah mulai asin, udah mulai kurang, hujan lagi curah hujan yang nggak ada.
0: Tapi bukan mulai asin, sudah asin kalau di sini
1: Asin.
0: RPDAM.
1: Oh, di sini baru asin nih,
0: Baru
1: Budi.
0: asin ya? Wah.
1: Ya nggak
0: Begitu.
1: apa-apa lah, mandi lengket-lengket dikit, yang penting mandi, asal untuk saja sih.
0: Tapi kalau apa namanya? Tadi pagi pas mandi itu kondisi airnya nggak terlalu asin sih, tapi masih terasa asin. Tapi dibandingkan beberapa minggu yang lalu itu sangat sangat asin. Kalau ini udah sedikit saja asin begitu.
1: Sedikit saja asin ya. Oke. Ada perbedaan rasa juga sepertinya ya, Bu Dia. Sangat asin, kali ini sedikit asin. Oke. Nah, kita juga undang nih pendengar, mungkin di beberapa daerah atau di daerah Anda mungkin kesusahan air atau lagi merasa airnya ini nggak bagus, bisa juga diinformasikan ke kita ya, Budi. Yang mau gabung di Halo RRI Sambas bisa langsung hubungi di line interaktif 0851-7670-0977.
0: Iya, atau juga langsung ke RRI Pontianak di line telepon kita 0561734987 atau di 0811570-1042. Itu apa namanya, WhatsApp dan juga mungkin telepon. Kalau nggak bisa WhatsApp, bisa telepon. Kalau mungkin lagi sibuk untuk menelpon ya nggak bisa, cukup chat saja ya kirimkan.
1: Betul banget. Dan juga ada informasi mengenai infrastruktur sekolah ya di Sambas. Kali ini pemerintah percepat revitalisasi sekolah wilayah Palu. Nah, ini udah masuk prioritas Sambas nih, Budi. Nah, jadi upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan ya dikabarkan terus jadi bagian agenda Pemda dan juga pemerintah pusat. Salah satu yang memiliki kebutuhan itu Kecamatan Palu nih, Budi. Jadi data resmi Kemendikbudsman mencatat SDN 20 Sungai Tengah sebagai sekolah negeri dengan NPSN yang berlokasi di Dusun Sungai Tengah ini berada dalam naungan pemerintah daerah. Jadi Sekretaris Jenderal Kemendikbudsman Soeharti juga menjelaskan pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 13,4 triliun ya untuk 11.744 satuan pendidikan yang merencanakan penambahan sekitar 60.000 sekolah. Nah, di Kabupaten Sambas pelaksanaan program ini berjalan dari Februari dan juga selanjutnya akan dimasukkan dalam perencanaan daerah di Kepala Bidang Kelembagaan ya Ferry Suryanto pada Oktober dan juga sampai masuk prioritasnya sampai akhir tahun itu wilayah Palu, Subah dan Sajingan Besar menjadi prioritas pada tahap lanjutan program revitalisasi. Dan mudah-mudahan ini infrastruktur yang ada di Kabupaten Sambas khususnya di bidang pendidikannya bisa merata, karena banyak juga ini yang masih belum dapat pembenahan dan juga apa namanya renovasi yang layak untuk pendidikan sekolah nih, Budi.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Mudah-mudahan demikian ya.
1: Iya.
0: Kita masih nunggu ya. Kalau ada, silakan kami masih ajak Anda di line telepon kami, baik itu di RRI Pontianak dan juga RRI Sambas di pagi ini, atau juga mungkin Anda yang lagi mobile ya bisa bercerita terkait dengan kondisi pandangan, jarak pandang begitu ya, seperti apa, apakah memungkinkan apa namanya untuk berkendara luas gitu, atau juga mungkin jarak pandangnya aman atau bagaimana, silakan berbagi bersama kita pada pagi ini. Oke, kita terima telepon dulu ya Daus ya.
1: Iya.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI, dengan Mas Budiman ya?
0: Betul, dengan Ibu Rusmiati.
2: Dengan Sambas siapa?
0: Firdaus.
1: Ya.
2: Firdaus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Rusmiati.
2: Tadi saya dengar Bu Nani itu ya, masalah asap ya. Terus kebakaran tuh bukan hanya di Pontianak aja, Kuburaya, Itu kita sekali mantan itu Banjarmasin, abang saya kan ada di sana tuh, Mas Budi.
0: Ya.
2: Dia bilang luar biasa
0: Kalimantan mana,
2: asapnya di
0: Ibu?
2: sana. Aku ya
0: Kalimantan mana?
2: Kalimantan Selatan,
0: Selatan,
2: Banjarmasin.
0: Banjarmasin, ya.
2: Ya, jadi luar biasa apinya. Jadi memang bukan hanya Pontianak aja. Jadi kalau Malaysia, Singapura itu apa ya, protes gitu kan dengan negara kita kok asap gitu kan. Jadi udah satu pulau kita nih Kalimantan. Terus di Ketapang saya lihat juga lebih lebih parah lagi itu, kayak kita di lautan, di naik kapal laut seluas mata memandang itu kan di pinggir laut tuh nampak kan luas gitu kan. Nah, segitulah saya lihat api itu di Ketapang. Jadi
0: Ketapang, iya, betul.
2: perkebunan, wah itu tanah itu orang mau bikin perkebunan tuh, buka lahan, ya itu tanah-tanah tuh banyak tuh ribuan tuh hektar. Ya itu kan punya pejabat kita gak, Mas Budi? Ya, kita kan tahu gitu kan, mereka di mana-mana, di ada mana ada pulau di situ mereka punya tanah gitu kan. Nah, ada pembakaran tuh di sana. Ya, luas sekali kayak kita mindak mandang laut kan, hanya bertepi pantai laut ya jauh-jauhnya kan. Kalau kita naik kapal laut, gitulah saya mandang apinya tuh, dikelilingi api semua. Ya ampun, saya bilang pantaslah saya mengabarkannya asapnya sampai begitu kuatnya. Di Banjarmasin itu, Ketapang juga kan. Belum lagi Pontianak, belum lagi yang di Kalimantan Timur saya belum dapat tuh infonya tuh. Jadi dikira Bu Nani mungkin hanya kita Pontianak aja kali ya, Kuburaya itu kan, atau Kalimantan Pontianak Timur gitu. Meluas dah ini se-Kalimantan. Hanya memang susah lah mengatasi gimana ya Mas Budi ya.
0: Betul.
2: Masalah api ini kan, kita mau berantas gimana kita, kayak kita nih, saya ibu-ibu rumah tangga, gimana mau ngatasinya? Yang bikin ini kan orang yang buka lahan nih. Ayo. Yang buka lahan, memang harus mereka nilah yang harus ditindak. Ya, kita nih hanya kebagian asapnya aja. Ya kita turun pun harus pakai masker, jaga gitu kan, mata pedes gitu kan, perih. Jadi memang gimana ya?
0: Ibu.
2: Gimana ngatasnya? Belum lagi kita ibu rumah tangga nih masalah air asin gitu kan? Saya di Siantan belum ada nih Mas Budi, bagian air nih.
0: Oh ya.
1: Belum ada ya?
2: Belum ada saya dengar nih.
0: Kalau tadi
2: enggak tahu ya di mana ya? Foxconn ya.
0: Di Siantan tadi di mana tadi ya? Bentar.
2: Ada kah di Siantan Mas Budi?
0: Oh, enggak.
2: Susah
0: enggak.
2: Untuk nyuci-nyuci
0: belum,
2: Mas
0: belum,
2: Budi.
0: Belum, belum, belum ada, belum ada.
2: Ya, kan memang belum. Saya dengar-dengar memang belum ada Siantan. Kok di ya, janganlah. Harus adil lah gitu. Siantan juga anu apa ya?
0: Tapi kita, kalau di Pontianak Timur itu udah sudah ada.
2: Timur kan beda Mas Budi, kita kan yang di Siantan kan Pontianak Hilir, Hilir ya kalau nggak salah. Iya, Hilir, Pontianak Utara.
0: Pontianak Utara, betul.
2: Utara ya, Siantan Hilir. Jadi masa kita belum, janganlah dianak tirikan. Kita perlu air juga loh, ibu-ibu nih mau masak gitu kan. Iya. Mudahan PDAM dengar loh, mudahan wali kota dengar. Siantan kasih juga loh, kita kebagian air sungai asin nih, yang ledeng asin juga katanya. Gimana tuh? Mohonlah gitu kan. Mudah-mudahan yang adanya Hello RRI ini ya membuka mata para yang di atas gitu kan. Ingatlah Amin. Dengan yang di bawah.
0: Siap.
2: Gitu.
0: Baik.
2: Apa-apa mahal Mas Budi. Bingung kan? Ya, pajak-pajak mahal, bikin SIM-SIM mahal, dinaikin lagi itu. Enggak ada yang enak rasanya gitu kan. Itu siap, siap, apa siap. Yang harus rakyat semua yang nanggung gitu kan. Mereka yang pejabat enak di sana gitu kan. Ya, itulah ngabarkannya.
0: Baik.
2: Makanya makin lama tuh masyarakat tuh menjerit. Ya, makanya ada demo apa itu. Maksudnya mereka tuh ngingatkanlah gitu.
0: Siap.
2: Gimana mereka Mas Budi kalau yang tukang becak, tukang sampan gitu kan kehidupannya tembakau naik gitu kan? Saya bayar pajak. Kalau enggak bayar pajak gimana nanti ditilang suatu saat saya jalan gitu kan?
0: Baik.
2: Tiga yang saya bayar nih bulan Agustus tadi ini. Belum lagi saya SIM saya bulan 9 ya tadi ini saya ngantri.
0: Oh, perpanjang
2: hari
0: ya.
2: Baru dapat. perpanjang mitra Anda gangguan, tegur gangguan. Akhirnya disuruh pergi ke Jalan Purnama BRI. Baru bisa di sana. Okay. Saya bilang, apa sampai saya nanya Pak polisinya, Pak, ngapa sih? Kan sekarang ada KTP seumur hidup. Ngapa sih SIM-nya enggak seumur hidup, Pak, yang umurnya di atas 50 tahun gitu. Saya kan udah tua, saya bilang apa itu. Masa, apalagi kalau telat sedikit aja, mati SIM-nya lah istilahnya. Harus teori lagi, itu orang tua. Enggak kasihan ke Pak. Tawa dia kan, dah bu itu aturannya, dia bilang gitu. Maksud saya yang manula ini gitu. Lainlah dengan anak-anak 17 tahun ke atas gitu. Tawa dia.
0: Siap.
2: Ngapa enggak ada gitu kan. SIM gitu kan. Soalnya orang tua harus pergi saya tuh dari motor, dari siantan ke sana itu kan. Dengan cuaca kabut gitu kan. Dari pagi. Ya nggak mau lah saya jalanin gitu. Hanya itu aja ya, mudah-mudahan
0: baik,
2: ini
0: Ibu.
2: Menjadi inspirasi lah. Siap. Gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi semuanya lebih mudah, lebih amin. Lancar gitu. Hanya itu ya ya.
0: Baik,
2: Mas
0: Ibu.
2: Budi dengan siap. Mas apa nih?
0: Firdaus. Lupa lagi.
2: Firdaus, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmiati di Batu Layang. Terima kasih sudah bersama kita pada pagi ini. Oke, waktu terus berputar, Daus.
1: Ya.
0: Tentunya kita juga berada di hampir di ujung kebersamaan. Mungkin di pagi ini sebagai penutup mungkin ada yang diinformasikan atau ingin disampaikan, Daus?
1: Ya, di masih seputar asap aja nih Budi ya, tapi juga masih ada update-update-nya. Bung Ustengar udah ada ini ya yang datang ya di Pontianak sama Ketapang, bantuan dari Jepang, personil tentaranya untuk pemadaman karhutla. Nah, ini udah ada juga ya, Bung Us baca tadi beberapa personil datang untuk membantu pemadaman karhutla, bahkan sampai negara tetangga istilahnya ya. Ini sampai bantu kita buat pemadaman api. Dan tadi kalau dekat-dekat dengar dari apa penyampaian Bu Rusmiati juga mengundang rasa simpati ya Budi ya. Nah, apalagi di daerah yang masih kekurangan air. Tuh mudah-mudahan segera didengar dan terjawab. Sore langsung datang ya.
0: Amin.
1: Jadi nggak usah susah-susah, halo RRI juga terjawab di sini. Langsung jadi masyarakat di Pontianak juga khusus yang lagi kesulitan dapat dipermudah gitu ya. Kita juga masyarakat loh Budi.
0: Betul. Oke lah kalau begitu.
1: Begitu.
0: Terima kasih Firdaus sudah menemani saya pada pagi ini di halo RRI. Sehat selalu juga, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pakai masker dan juga konsumsi multivitamin kalau diperlukan ya.
1: Betul, setuju. Bung Us selalu nggak selalu tinggal tuh multivitamin itu.
0: Oke, kalau ada lebih boleh kirim ke sini ya.
1: Oh, sama minum madu biasa Bung Us. Ini kalau sholat Jumat di sana pakai masker nggak Budi?
0: Pakai.
1: Oh, masih pakai masker ya. Luar biasa. Begitu. Oke.
0: Oke lah kalau gitu, terima kasih Daus ya, sehat selalu. Ya,
1: sehat selalu juga buat rekan Budi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firdaus. Dan kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak.

anak lansia dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Jumat 4 September 2026, di mana rangkaian program-program sudah kami siapkan ya. Lalu juga lagu-lagu sudah tersusun semua ya. Informasi apalagi pendengar ya, sudah cukup banyak kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program-program apa ya? Lupa. Indonesia Sehat ya, di mana kami hadirkan informasi seputar dunia kesehatan di ruang dengar Anda. Lalu juga jangan lewatkan 11 hingga 11.30-nya akan ada dinamika olahraga. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Lalu juga jangan lewatkan, nanti kami hadirkan siaran langsung sholat dan khutbah Jumat dari masjid yang ada di kota Pontianak. Kami hadirkan juga opsi obrolan siang. Lalu dilanjutkan 13 hingga 13.30-nya warta berita siang, kami hadirkan update informasi apa yang terjadi di kota Pontianak dan sekitarnya ya. Lalu mendengar, kami hadirkan program yang paling Anda tunggu-tunggu di 13.30 hingga 15-nya, yaitu Indonesia Banget. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia yang paling Anda sukai ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: itu.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di update informasi untuk Anda di pagi menjelang siang ini, pendengar, di mana RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Pembagian masker ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sekaligus momentum untuk mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan saat kualitas udara memburuk. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, saat memimpin pembagian masker gratis di halaman RRI Pontianak Jumat 4 September 2026, ditandai dengan melepas burung tekukur. Menurutnya, pelepasan burung tekukur ini sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk bebas dari kabut asap. Sementara pembagian masker ini merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi paparan polusi udara, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Menurut Budi, kehadiran RRI melalui RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan dan interaksi bersama masyarakat, tapi juga membawa pesan kepedulian sosial. Ia menambahkan, kondisi kualitas udara akibat kabut asap menjadi perhatian bersama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan pelindung pernafasan ketika kualitas udara memburuk. Budi berharap pembagian masker dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lieh cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lieh dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meninjau langsung titik kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kamis siang, 3 September 2026. Dalam peninjauan tersebut, Ria Norsan menyebut lahan yang terbakar diduga sengaja dibakar untuk membersihkan area dari semak-semak hingga lahan menjadi lebih luas dan siap ditanami. Norsan mengatakan pihaknya akan melihat tanaman apa yang nantinya ditanam di lahan tersebut setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun. Gubernur berencana mengajak masyarakat melakukan penghijauan di kawasan tersebut. Menurutnya, penghijauan dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit melalui instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain meninjau lokasi lahan, Ria Norsan juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang turut membantu petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan. Norsan menyebut sejumlah elemen masyarakat termasuk Pramuka dan Karang Taruna ikut memberikan dukungan kepada petugas, salah satunya berupa bantuan vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan petugas selama menjalankan operasi pemadaman. Ria Norsan mengajak seluruh pihak bersatu dalam menghadapi bencana karhutla dan dampaknya bagi masyarakat Kalimantan Barat. Menurutnya kondisi saat ini membutuhkan kebersamaan, bukan saling menyalahkan. 1, 2, 3.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga, ya pendengar ya, di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimanjurkan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes.

Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi.

0: Nikita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
1: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
2: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih

0: kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously need to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Świątek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026, serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Im Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali,

0: mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, sudah by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
1: Lebih lanjut disampaikan Her Suprabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
2: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
1: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, nanti azan zuhurnya akan dikumandangkan di 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena hari ini merupakan hari Jumat ya pendengar ya, jadi untuk para umat muslim juga pasti akan menjalankan ibadah sholat Jumatnya ya, dan di mana pastinya akan kami siarkan secara langsung nanti. Pada hari ini pendengar ya disiarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas Komplek Pol Airut Jalan Katulistiwa nomor 300 ataupun 300 Siantan Hilir Pontianak Utara, di mana nanti Anda akan ditemani oleh reporter juga penyiar kami, ada Budiman Taher ya. Dan sembari menunggu untuk siaran langsung sholat dan khutbah Jumatnya, kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan rekan kita Budiman Tahir untuk kesiaran langsung sholat dan khutbah Jumat. Budi, silakan.
1: Baik, terima kasih Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami tim siaran luar dari masjid ke masjid pada edisi hari ini Jumat 4 September 2026 hadir kembali di tengah-tengah Anda, dan tentunya kami siarkan langsung siaran Jumat pada kesempatan kali ini langsung dari Masjid Al-Ikhlas yang berada di Jalan Katulistiwa nomor 300 Kelurahan Sentan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Apa Mbak? Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini dari Masjid Al-Ikhlas kami dapat informasikan bahwasanya azan telah dikumandangkan tepat pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, dan saat ini memang jamaah sedang melaksanakan sholat rawatib. Di kesempatan kali ini kami juga informasikan bahwasanya untuk petugas yang akan menjadi khatib sekaligus imam, yakni Ustadz Habib Nu, sedangkan muazin nanti akan selaku Bilal juga akan dipandu oleh Ustadz Syukur. Adapun tema terkait dengan khutbah Jumat pada kesempatan kali ini bagaimana membahas membuka pintu keberkahan langit dan bumi. Pendengar di manapun Anda berada, memang kalau bicara masjid ini berada di tepi jalan utama Jalan Katulistiwa, tepatnya sebelum ke arah Tugu Katulistiwa begitu, atau di sekitar komplek Airut yang tentunya berdiri cukup megah ya, di antara bangunan lainnya yang ada di sekitar masjid. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masjid ini bisa dikatakan cukup mewah ya, dan kesan utama yang tentunya kami dapatkan saat pertama kali masuk di masjid ini sungguh nyaman untuk persinggahan begitu, atau juga untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu atau juga kegiatan lainnya yang ada di masjid ini. Pendengar, saat ini Bilal sudah berada di samping mimbar. Kita harus mendengarkan pembacaan terkiah yang tentunya akan disampaikan oleh Bilal sekaligus muazin Ustaz Syukur.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غير الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها فغشته في الأقبى فنون الندامة قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا حضرين سيدان جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita saat ini bukanlah Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada kita, tidak. Ketahuilah ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, walaupun telah kita meminta kepadanya dengan melaksanakan salatul istisqa, akan tetapi hujan tersebut belum turun juga. Akan tetapi hal tersebut belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa-doa kita. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim, baik itu sebuah maksiat yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maksiat yang kita lakukan di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, ketika hal itu telah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala bentuk cintanya kepada kita, maka ujian tersebut Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita apakah kita kembali kepadanya ataukah tidak. La'allahum yarji'un ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di atas muka bumi ini, baik di atas lautan maupun di daratan, itu semua atas perbuatan kalian, tangan-tangan kalianlah yang menjadi penyebab daripada kerusakan di atas muka bumi ini. Maka kerusakan yang telah kalian perbuat tersebut, aku berikan kepada kalian sedikit cobaan yang harus kalian rasakan. Untuk apa? Agar kalian kembali kepadaku, kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat berapa banyak di antara kita yang mengedepankan logikanya. Berapa banyak di antara kita yang menyalahkan alam. Hadirin rahimakumullah, kita adalah insan yang bertauhid. Kita adalah insan yang bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tauhid, tidak ada di atas muka bumi ini yang tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu gunung, lautan, gempa bumi, apapunlah bentuknya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia berhenti, dia akan berhenti. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia bergerak, dia akan bergerak. Tapi keangkuhan manusia saat ini, dia merasa
dengan jabatannya, dia merasa dengan akalnya dia semena-mena dengan alam hal ini. Hadirin rahimakumullah, Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Maka hadirin rahimakumullah, solusi yang paling terbaik, tidak perlu menyalahkan instansi sana dan instansi situ, tidak perlu juga menyalahkan yang di sana dan yang di sini. Hadirin rahimakumullah, ayo kembalilah ke pangkuan ibu pertiwi, ke hadirat Rabbun Ilahi. Itu solusi yang paling terbaik, jalan yang terbaik dari ayat surah Nuh. Allah firmankan, kenapa kalian tidak kembali kepadaku dalam keadaan merendahkan diri? Kenapa kalian tidak kembali kepadaku dalam keadaan menghinakan diri kalian? Berapa banyak mereka yang sholat istisqa, akan tetapi dia datang dalam keadaan berbaju dengan membawa atribut-atribut dunianya. Dia menggunakan safarinya, dia menggunakan atribut dunianya. Dia tidak datang dalam keadaan sholat istisqa, dalam keadaan merendahkan dirinya, mengakui kezolimannya, mengakui kesalahannya. Maka jangan salahkan sampai detik ini ribuan doa yang telah terpanjatkan, tapi hujan belum turun juga. Kenapa? Karena kita masih mengedepankan egonya kita. Hadirin rahimakumullah, dalam ilmu fikih, kenapa solat istisqa

kita, syahrir kita, para ulama-ulama kita, kenapa memilih di hari Jumat? Dan kenapa juga memilih tepatnya hari itu dalam keadaan berpuasa? Orang doanya orang-orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat istisqa dalam keadaan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Dan itu juga yang tidak kita lakukan ketika kita keluar dari rumah dalam keadaan menggunakan baju yang paling lusuh, yang paling sederhana yang kita miliki, bukan dengan baju yang bermewah-mewahan. Ini bukan salat Idul Fitri, ini juga bukan salat Idul Adha, bukan. Ini salat di mana kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, bahkan dari pandangan beberapa mazhab, terutama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, diperbolehkan saat itu membawa anak-anak yang masih kecil, anak-anak bayi, dan juga membawa hewan-hewan ternak. Kenapa hal itu dilakukan? Agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul memandang kita. Saat itu Allah pandang anak-anak kecilnya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memandang binatang-binatangnya. Karena dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula syuyukhun rukka." Kalau bukan dikarenakan orang-orang tua yang masih rukuk, kalau bukan karena orang-orang tua renta yang masih menyembah kepadaku, kata Allah, walaula sabiyun rudda, dan juga kalau bukan karena bayi-bayi yang masih menyusui pada ibu-ibunya, dan juga kalau bukan aku memandang hewan-hewan yang melata di atas muka bumi ini, maka kalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah pantas aku azab. La sabba alaikumul adzabu sabba, maka pantaslah aku mengazab kalian. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah ini bukan bencana alam, ini bencana tangan. Setiap tahun kita rasakan ini. Hadirin rahimakumullah, ini idza, ini haram hukumnya. Berapa banyak mereka yang sakit, baik dari anak kecil, baik mereka yang tidak lagi bisa duduk di bangku-bangku pendidikannya, dikarenakan asap yang saat ini kita rasakan. Begitu juga bertubi-tubi, air bersih yang sangat sulit kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang kesombongan kita, buang egonya kita. Rendahkan diri kita, angkatkan tangan kita, dan tidak saling menyalahkan sana dan tidak saling menyalahkan sini. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama, meminta agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, agar Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, sehingga hujan yang turun adalah hujan yang penuh dengan rahmatnya, hujan yang penuh cinta dan kasih sayangnya, juga bukan nanti hujan itu turun membawa bencana kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, saya tutup dengan sebuah cerita yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sahabat datang kepada baginda Rasulullah. Satu kelompok datang kepada baginda Rasul mengeluh, "Ya Rasulullah, ketahuilah kampung kami dalam keadaan paceklik. Kampung kami dalam keadaan tidak turun hujan. Berikan kami amalan ya Rasulullah, agar kampung kami turun hujan dan kami mendapatkan air yang bersih." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca istighfar." Pulanglah kelompok tersebut. Kemudian datang kelompok kedua, "Ya Rasulullah, saya telah lama menikah, akan tetapi Allah belum juga berikan kami keturunan. Wahai Rasul, wahai Kanjeng Nabi, berikan kami amalan, berikanlah kami sebuah doa agar kami cepat mendapatkan keturunan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Kemudian datang lagi kelompok yang ketiga, mengeluh juga kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ketahuilah ekonomi kami sempit ya Rasulullah. Kami tidak mempunyai pekerjaan wahai Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kami pengen hidup penuh dengan keindahan dan kemewahan ya Rasulullah. Paling tidak

meminta-minta kepada orang lain, ya Rasul. Beri kami amalan agar kami punya ekonomi, ya Rasulullah. Ekonomi yang pantas untuk menghidupi keluarga kami. Lalu Rasulullah memberikan amalan, perbanyaklah istighfar. Pulanglah tiga kelompok tersebut. Kemudian para sahabat-sahabat yang mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW agak sedikit protes kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, tiga orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda, ya Rasul. Akan tetapi ya Rasulullah, kau jawab dengan jawaban yang sama. Mereka yang dalam keadaan paceklik, engkau jawab dengan istighfar. Mereka yang datang dengan kesempitan ekonominya, engkau jawab juga dengan istighfar. Mereka juga yang bertanya tentang keturunan yang belum ia dapatkan, kau jawab juga dengan istighfar. Lalu Nabi SAW menjawab, wahai sahabatku, lupakah kalian peristiwa ini pernah terjadi dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam? Tertera, tertulis dalam tinta emas dalam Al-Quranul Karim. Allah firmankan ayat 10 sampai ayat 12. Allah firmankan, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bukankah Nabi Allah Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menjawab kaumnya sama permasalahannya, tidak juga turun-turun hujan, tidak juga mendapatkan keturunan, dan juga dilanda dengan ekonomi yang sempit. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluarnya, al-istighfar. Ayo, kembalilah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungkan apa yang telah terjadi saat ini. Jangan salahkan alam, jangan salahkan sana dan sini. Ini semua hadirin rahimakumullah, atas perbuatan kita di atas muka bumi ini. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan, aidin nas, tangan-tangan manusia. Di situ dikatakan, karena kemaksiatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala bentuk cintanya kepada kita, bentuk kasihnya kepada kita, sedikit Allah berikan cobaan kepada kita, Allah ingin lihat kembali atau tidak kita kepadanya. Hadirin rahimakumullah, semoga ujian, musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita saat ini, baik yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, tak patutlah kita mencela, tak patutlah kita menghujat sana dan sini. Ayo sama-sama muhasabah, ayo sama-sama kita introspeksi diri kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, dan juga terutama untuk kota kita. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa kita. Terlambatnya ijabah doa dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar kita. Hadirin rahimakumullah, Allah pasti mendengar doa kita. Tapi Allah ingin melihat kita bersabar ataukah tidak. Doa yang paling indah, kata Nabi Muhammad SAW, doanya orang mulihin, yaitu berdoa dalam keadaan merengek, berdoa dalam keadaan bersungguh-sungguh, berdoa yang benar-benar taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya. Bila perlu, tangisan dan cucuran air mata yang kita keluarkan agar Allah subhanahu wa ta'ala mendengar rintihan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Dosa kita terlalu banyak, dosa kita terlalu menggunung, hadirin rahimakumullah. Maksiat maharajalela, prostitusi di mana-mana, hadirin rahimakumullah. Aurat-aurat terbuka di mana-mana. Ini bentuk kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pantaslah kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sesama kita, ayo introspeksi diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar atas apa yang telah kita lakukan, atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendengar kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan rahmatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air dari langit. Keberkahan dari langit Allah turunkan. Keberkahan dari bumi Allah keluarkan. Amin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم يا غني ويا حميد يا مبرئ ويا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك من سواك اللهم يا غني ويا حميد يا مبرئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك من سواك اللهم يا غني ويا حميد يا مبرئ ويا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا يا الله اللهم بارك في بلادنا اللهم بارك في مدينتنا اللهم بارك لنا يا الله تمطر علينا مطرا أغثنا يا الله أغثنا يا الله أغثنا يا الله فإنك قلت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السلام عليكم مدرارا نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم تبنا إليك يا الله تبنا إليك يا رحمن تبنا إليك يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tasbih, tahmid dan takbir sudah dilantunkan saat ini dari imam, muazin dan juga para jamaah sedang bersalam-salaman tentunya. Dan nanti kita coba mengajak ketua masjid ya. Ketua pengurus masjid untuk berbicara kepada kami di kesempatan kali ini. Dan tentunya doa pun sudah dipanjatkan ya. Pertanda sholat Jumat telah selesai dilaksanakan. Dan memang kalau kita bicara dari Masjid Al-Ikhlas ini ya, seingat saya memang waktu dulu masjid ini tidak semegah saat ini pendengar. Kami atau saya pribadi pun memang belum mengetahui kapan pastinya masjid ini dibangun atau direnovasi sehingga bisa semegah ini. Masjid ini memang berdiri dua lantai ya, dengan dominan warna coklat ya, yang menghiasi dinding dari masjid ini. Nampak lafaz-lafaz Al-Quran pun tentunya lafaz Allah dan Muhammad juga terukir megah dan besar di masjid ini begitu pendengar. Dan masjid ini memang menjadi pilihan utama bagi para jamaah yang mungkin sedang menuju ke kota Pontianak ya, atau juga sedang menuju ke luar kota, sehingga masjid ini bisa menjadi singgahan sementara bagi Anda yang tentunya sedang melaksanakan perjalanan menuju atau ke kota Pontianak pendengar. Dan tadi juga disinggung soal bagaimana Ustadz Habib Nu mengingatkan kita bagaimana tata cara terkait dengan pelaksanaan sholat istisqa yang tentunya banyak sekali syarat-syarat yang diingatkan kembali agar tentunya menjadi pengingat bagi kita agar tentunya lebih khusyuk dan lebih tawadu dalam melaksanakan ibadah sholat istisqa atau sholat meminta turunnya hujan atau meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat kami masih mengajak Anda untuk terus bersama kami di kesempatan kali ini. Kita masih menunggu Bapak Suprapto, dan sambil menunggu kami juga informasikan untuk kesempatan kali ini memang perjalanan kami di sini tentunya cukup panjang ya, dengan kabut asap yang masih menyelimuti kota Pontianak, tapi alhamdulillah walaupun demikian kami bisa berhasil dan sampai dari masjid ini. Pendengar dimanapun Anda berada, tampak memang beberapa jamaah saat ini sedang atau masih ada yang sedang berzikir, sedang berbicara, bahkan ada yang sedang duduk beristirahat sambil memegang handphone, termasuk juga ada yang sedang melakukan pengajian dan tampak khusyuk berzikir, termasuk juga ada kegiatan di luar sana, di luar masjid, tepatnya di teras masjid, yang sedang melaksanakan kegiatan santai ya, berbincang akrab dengan para jamaah lainnya, dan kemungkinan para jamaah ini adalah jamaah yang berasal dari lingkungan sekitar masjid begitu pendengar. Masjid ini tentunya berdasarkan apa yang kami lihat dari ulasan Google, memang masjid ini cocok bagi Anda yang mungkin berkendara dengan roda 4 begitu, di mana parkirannya ini cukup luas pendengar, dan tampak memang ada beberapa tempat atau beberapa titik yang bisa jadi masih dalam tahap renovasi atau juga dalam tahap perbaikan begitu pendengar. Dari tempat wudhu dan juga tempat kamar mandinya memang sepintas cukup mengasik ya, cukup asik dan juga enak. Walaupun kita ketahui memang kondisi air PDAM yang digunakan memang saat ini terintrusi air laut, sehingga kondisinya memang saat ini sedang ya sedikit asin begitu pendengar. Tapi tidak mengurangi para jamaah untuk mengambil wudhu dan juga melakukan ibadah sholat di masjid ini. Kami masih menunggu kebersamaan kita bersama pengurus masjid di kesempatan ini, dan memang nampak pengurus masjid yang tentunya akan kita wawancara ini sedang berbincang bersama Ustadz Habib Nuh ya. Ustadz Habib Nuh yang tentunya tadi sudah mengisi khutbah bagaimana disenggol atau menyoal tadi terkait dengan bagaimana membuka pintu keberkahan langit dan bumi. Tambah juga memang pendengar, Masjid Al-Ikhlas ini dari spanduk yang ada di sekitar masjid yang berada di luar memang sepertinya akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah ini, yang berdasarkan kami apa yang kami lihat, apa yang kami baca, akan dilaksanakan malam ini ya, tanggal 4 September 2026 tepat di hari Jumat, yang terbuka untuk umum. yang akan berlangsung ba'da Isya ya hingga selesai, yang akan menghadirkan penceramah Muhammad Hasan SAG MPD, begitu pendengar. Itu sekilas terkait dengan kegiatan Masjid Al-Ikhlas. Dan kami juga informasikan ya, selain acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti malam juga akan ada istighosah akbar sekaligus memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa bersama agar Allah segera menurunkan hujan di bumi Kalimantan yang sudah lama kekeringan, bersama para kiai, habaib dan juga umara, yang tentunya akan dilaksanakan juga malam ini ya, Jumat malam Sabtu 4 September 2026 mulai pukul 19 atau ba'da Isya, yang akan diselenggarakan tepatnya di Terminal Siantan, begitu pendengar. Dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan, bagaimana agar bisa mengetuk pintu langit ya, membuka pintu langit agar tentunya Allah merahmati dan segera membuat kabut asap ini berlalu dari bumi Kalimantan Barat. Saat ini memang pengurus masjid masih sedang berbincang bersama para takmir dan juga para petugas dari sholat Jumat ini. Dan mudah-mudahan kita segera berbincang bersama pengurus masjid, yang dalam hal ini tentunya kita akan berbincang. Ibib,
2: assalamualaikum. Gimana bisa lihat rekamannya? Enggak bisa.
3: Ada sih Ibib, rekamannya di kantor. Sih.
2: Oh, di kantor. Izin
1: ya,
2: Ibib.
1: Ya, kami minta maaf pendengar, tadi sejenak berbincang bersama Ustadz Habib Nuh, bagaimana beliau dengan santunnya ya menyapa kru RRI Pontianak yang tentunya berada di kesempatan kali ini ada di Masjid Al-Ikhlas. Dan sambil menunggu juga pendengar, kami informasikan bahwasanya untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Masjid Al-Ikhlas juga mungkin Anda bisa tentunya mungkin langsung datang saja untuk melihat seperti apa kondisi masjid ini. Dan memang yang saya dapatkan, memang pertama, walaupun masjidnya berlantai dua, masjid yang paling banyak digunakan adalah yang ada di lantai bawah ini atau di lantai satu ini. Sedangkan tadi mungkin sepintas banyak anak-anak yang ada di sekitar masjid ini melaksanakan sholat Jumat atau juga mungkin sholat lainnya agar tidak mengganggu kehusukan orang dewasa, dihususkan untuk mengambil tempat yang ada di lantai dua, begitu pendengar. Ya, sejenak kita masih menunggu pengurus masjid kita di kesempatan kali ini, yakni Bapak Suprapto yang sepertinya mengantarkan ya Ustadz Habib Nuh dan juga para petugas sholat Jumat ini ya. Dan memang ada beberapa mungkin sedang kecapean dari perjalanan mungkin, sehingga menyempatkan diri untuk beristirahat, ya di masjid ini, begitu pendengar. Ya, kita masih bersama di Masjid Al Ikhlas. Ya, kami juga mengajak pendengar semuanya yang mungkin berada di lingkungan sekitar Masjid Al Ikhlas ini, ya. Mungkin bagi Anda yang punya waktu, punya hal lainnya, Anda bisa mungkin bisa saja mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan digelar pada malam ini, ya, sekitar pukul 19.00 atau Ba'da Isya, yang tentunya terbuka untuk umum, ya. Nanti akan diisi oleh penceramahnya Bapak Muhammad Hasan SAG MPD, begitu pendengar, ya. Baik, Bapak Suprapto saat ini sedang beranjak dari tempatnya dan segera menuju ke lokasi tempat saya duduk di kesempatan kali ini, dan tentunya kita akan berbincang, ya, seperti apa terkait dengan historical masjid ini, ya, perjalanan masjid ini dari waktu ke waktu. Dan alhamdulillah kita baik, kita akan berbincang bersama Bapak Suprapto yang ternyata menjadi pengurus masjid dari Masjid Al Ikhlas ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suprapto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Suprapto, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan perjalanan masjid ini dari awal sampai hingga saat ini, Pak.
4: Untuk Masjid Al Ikhlas ini, yang dulu yang dirikan almarhum Sultan Ali Basar, beliau dulu anggota Airut, Komandan Airut. Mungkin berdirinya tahun 1967. Jadi dulunya ini Masjid Al Ikhlas ada berdiri pakai papan, Pak, ya, pakai kayu. Jadi kemudian tahun 2010 baru direnovasi. Renovasi dulu pun tidak seperti ini, masih ya dalam keadaan semenek ini, bertahap. Jadi sampai saat inilah mungkin sudah ada perubahan sedikit-sedikit, kami sudah membangun sedikit-sedikit, jadi dari impak dari jemaah juga kami salurkan sesuai amal ibadah yang nanti yang kita terima, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Tentunya ini dibangun secara swadaya gitu, Pak, ya.
4: Ya, dulu ya swadaya, kemudian ada juga yang donatur. Bukan donatur utama, bukan. Kita juga mengadakan bentuk proposal, minta bantuan ke pihak donatur lah, mungkin yang mampu, mungkin yang ekonominya lebih lah. Mungkin dari Pertamina juga ada, dari Airu juga ada, mungkin dari instansi lain juga ada.
5: Sudah berapa kali renovasi ini, Pak?
4: Ini baru dua kali. Hanya ini kan dulunya ini ada bangunan, ini bongkar juga, dulu ada bangunan kami bongkar karena parkir sempit, kami turunkan lagi kemarin tuh ada bangunan di depan, tuh ada bangunan, kemudian karena melihat parkiran tuh sempit, kami robohkan.
5: Dan sekarang lantai dua begitu, Pak?
4: Iya, lantai dua ini memang renovasi dari awal. Dulunya itu lantai dua rencana dulunya nih, Pak, karena dulu masjid kita ini kan tunggal, kiri kanan belum ada masjid, dari SMA 5 belum ada, kemudian dari yang di Tugu itu belum ada. Dulu kan jemaahnya lari ke sini semua, sholat Jumat lari ke sini semua. Nah, kemudian setelah kita renovasi, kita bangun, tiba-tiba dari masjid SMA bangun. Dulu surau bangun masjid, kemudian dari Alwas apa yang di Tugu itu juga bangun. Dulu surau, sekarang jadi masjid. Makanya sekarang di atas nih sementara kosong, karena kan jemaahnya cukup, di bawah cukup.
5: Untuk berarti dari awal masjid atau surau ini, Pak?
4: Masjid.
1: Untuk kegiatan apa namanya pembinaan umat di sini apa aja nih, Pak?
4: Pembinaan umat di sini yang utama, yang pertama itu adalah setiap malam Jumat, setiap hari Kamis malam Jumat kita ngadakan yasinan bersama di masjid ini. Kemudian untuk lain-lain sementara belum ada. Jadi untuk remaja masjid juga mungkin pas hari-hari besar saja mungkin yang datang, kalau lain-lain enggak ada. Karena remaja masjid juga di sini jarang. Karena anak-anak asrama ini enggak, orang tuanya juga pindah-pindah, jadi tidak tetap di sini. Mungkin ada remaja masjid, tapi kan enggak ramai, enggak kayak semuanya seperti di kampung-kampung.
1: Untuk daya tampung jamaah begitu Pak, hingga saat ini bisa menampung berapa jamaah nih Pak?
4: Kalau untuk sholat Jumat itu minimal 500 muat, minimal sampai ke teras itu ya.
1: Oke, Pak, ini juga saya lihat ada kegiatan yang akan digelar ya Pak ya, untuk nanti malam Pak, apa nih Pak?
4: Nanti malam kami akan mengadakan Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti setelah sholat Isya rencanakan kami laksanakan Pak.
1: Ini terbuka untuk umum Pak?
4: Iya, terbuka untuk umum, siapapun yang datang silakan. Untuk jemaah-jemaah dari manapun boleh silakan mendatangi Masjid Al-Ikhlas depan Airut.
1: Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita berbincang sejenak bersama Bapak Suprapto. Beliau adalah Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, sekaligus menjadi penutup jumpa kita di kesempatan kali ini, langsung dari sholat masuk kami siaran langsung sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Al-Ikhlas, Jalan Khatulistiwa nomor 300 Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Dengan berakhirnya tadi, maka kebersamaan saya Budiman Tahir menemani Anda bersama Bung Yunata di teknik dan juga Bung Yudi di OB Fan dan kepala siaran kami ya Bung Kurnia Santosa mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya saya langsung kembalikan kepada rekan saya Meiti yang ada di studio. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Budiman Tahir ya, sudah menyampaikan dan juga tadi ya pendengar untuk siar langsung sholat dan khutbah Jumat dari Masjid Al-Ikhlas Komplek Pol Airut, Jalan Khatulistiwa nomor 300, Siantan Hilir, Pontianak Utara. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Rilas panggilan sidang nomor 217/PDTTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah dalam nomor 32/15, RT 004, RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi, Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH. Dalam perkara antara, Meli Kurniawan sebagai penggugat, lawan, James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.
1: Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59/PDTTTG/2026/PNSKW. Saya Monika Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat, telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monika Simanjuntak AMD.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
4: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
5: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
6: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
7: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
8: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
9: Dari berita penting.
10: Gubernur Kalbar apresiasi kepedulian masyarakat bantu petugas karhutlah.
11: Dan kepedulianlah, kepedulian daripada masyarakat kita dan juga tadi dari kanan.
10: Tiga hari Indonesia Master, antusiasme penonton cukup positif.
12: Itu akan kita berikan kepada sponsor, kemudian PBSI.
8: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 4 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Gubernur Kalimantan Barat mengapresiasi kepedulian masyarakat yang turut membantu petugas pemadam dalam penanganan karhutla. Apresiasi tersebut disampaikan saat Gubernur meninjau titik karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kamis siang. Berikut laporannya.
9: Dukungan terhadap petugas yang bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus datang dari berbagai elemen masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi kepedulian tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu petugas yang bekerja dan menjalankan operasional di lapangan. Sejumlah elemen masyarakat termasuk Pramuka dan Karang Taruna turut memberikan dukungan kepada petugas. Karang Taruna diantaranya memberikan vitamin kesehatan untuk membantu menjaga kondisi para petugas selama bertugas.
13: Membantu, nah untuk yang petugas pemadam juga yang bekerja, ya yang operasional di lapangan, membantu untuk kepedulian daripada masyarakat kita, dan juga tadi dari Karang Taruna, ya dari Karang Taruna itu memberikan semacam vitamin kesehatan, ya yang diimpuskan ke tubuh mereka yang para petugas.
9: Ria Nursan juga menilai kepedulian dan semangat gotong royong dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan karhutla. Usai meninjau lahan yang terbakar di Desa Limbung, Gubernur menyebut setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun, dirinya meminta instansi terkait menyiapkan bibit untuk penghijauan di kawasan tersebut. Wilhelmus melaporkan.
8: Ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 menjadi panggung bagi talenta muda untuk menunjukkan kemampuan dan karakter vokal terbaik. Sebanyak 68 peserta yang lolos dari 96 pendaftar kini bersaing memperebutkan tiket menuju tahap selanjutnya. Berikut laporannya.
14: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 mempertemukan 68 peserta berbakat yang bersaing menunjukkan kemampuan dan karakter vokal terbaiknya. Dari 96 pendaftar, sebanyak 41 peserta perempuan dan 27 laki-laki dinyatakan memenuhi syarat. Satu di antara peserta, Mei, mengaku menjaga suara dan stamina menjadi persiapan utama sebelum tampil.
15: Pastinya kalau untuk Bintang Radio sendiri, karena tahun lalu saya juga pernah ikut, pastinya

0: Karena biasanya memang nggak bawain lagu Indo ya, biasanya bawain lagu spesialis, spesialis lagu Inggris. Jadi pas ikut di sini nih, ya hanya mengandalkan sekedar keberuntungan.
1: Mem menargetkan lolos hingga final dan melaju ke tingkat nasional, sementara Fintan membidik top 5 sebelum mengejar posisi top 1 untuk mewakili daerah. Keduanya menilai persaingan tahun ini cukup ketat, namun menjadi kesempatan untuk terus mengasah kemampuan bernyanyinya. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
2: Okay. Di tengah tantangan daya beli dan keterbatasan modal, pelaku UMKM terus mencari cara agar usahanya tetap tumbuh. Digitalisasi menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan untuk memperluas promosi dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Kita simak laporannya.
1: Pelaku UMKM Tepi Pontianak memanfaatkan platform digital untuk memperluas promosi produk dan menjangkau konsumen di tengah tantangan usaha. Pelaku UMKM Tepi Pontianak memanfaatkan platform digital untuk memperluas promosi produk dan jangkauan konsumen di tengah tantangan usaha. Pelaku UMKM Keluarga Katulistiwa Pontianak Indrawati saat webinar serangkaian RRI Fest 2026 di Aula Astuti RRI Pontianak kemarin mengatakan, keterbatasan modal dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong UMKM untuk lebih kreatif dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis.
3: Kalau digital sih sudah ya Pak ya. Buat orang sekarang kan banyak sekali ya, seperti ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Dari situlah kita bisa memperkenalkan usaha kita. Plus sendiri sekarang ini untuk marketplace, maaf kalau seperti kayak Shopee, terus ada beberapa itu, mereka kan harus menggunakan kita itu, UMKM harus menggunakan, kalau kita tidak mempunyai kartu atau terdaftar, kita nggak bisa masuk di platform itu Pak sekarang.
1: Indrawati menjelaskan, Tepi memproduksi sejumlah produk, mulai dari makanan, parfum halal hingga teh hitam istimewa. Untuk parfum, pihaknya menggunakan bibit dari perusahaan yang memiliki sertifikat halal dan COA atau Certificate of Analysis, serta tengah memproses izin BPOM. Indrawati berharap pemerintah terus memberikan perhatian, pembinaan, dan pendampingan agar pengetahuan pelaku UMKM semakin berkembang dan mampu naik kelas. Dukungan akses pemasaran melalui berbagai platform juga dinilai penting untuk membantu produk lokal menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, Indrawati berharap perbankan termasuk Himbara dapat memberikan kemudahan persyaratan pembiayaan seperti KUR bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, akses modal yang lebih mudah akan membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pasangan ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Yun Jung dan juga Lee Yu Lim pada Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Bermain dalam dua set, Lani Esther menang dengan skor 21-13 dan 21-18 melalui pertandingan yang berlangsung sengit dan saling mengejar poin. Kita simak laporannya.
4: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan.

0: ringan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
1: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
0: Lenny dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.
2: Pelaksanaan Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026 yang telah memasuki hari ketiga mendapat respon positif dari panitia. Selain kualitas peserta yang meningkat, penjualan tiket juga dinilai lebih baik dibandingkan ajang Indonesian Challenge sebelumnya. Kita simak laporannya.
0: Ketua Panitia Pelaksana Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100, yaitu Yuni Kartika, mengatakan bahwa pelaksanaan turnamen selama 3 hari berjalan sangat baik dan positif. Hal tersebut terlihat dari penjualan tiket yang lebih tinggi dibandingkan turnamen Indonesia Challenge yang sebelumnya, seiring meningkatnya kualitas peserta pada level Super 100. Persaingan yang lebih ketat membuat perjalanan wakil Indonesia menuju babak akhir tidak mudah. Meski demikian, Yuli menyebut masih terdapat sejumlah wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak perempat final.
3: Sangat baik, sangat positif. Penjualan tiket juga lebih baik dibandingkan Indonesia Challenge. Kemudian secara peserta jauh lebih berkualitas karena ini Super 100. Jadi persaingan tambah tidak mudah sih bagi para wakil Indonesia. Tapi kita bersyukur sih ini wakil Indonesia masih beberapa ya, masih maju ke babak quarter final.
0: Panitia memastikan penjualan tiket tetap dibuka melalui tiket box. Meski penjualan secara daring satu minggu ini sudah habis terjual. Jumlah tiket di lokasi akan terbatas, sementara pada hari Minggu nanti, panitia menyiapkan tambahan tempat duduk di area lapangan atau on-court seating. Tambahan tempat duduk tersebut akan diperuntukkan bagi sponsor PBSI dan juga Pengprov PBSI Kalimantan Barat. Dengan demikian, kursi di tribun dapat kembali dijual kepada masyarakat sebagai upaya membuka kesempatan lebih luas bagi warga Kota Pontianak untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.
3: Di hari Minggu, kita akan menambah tempat duduk di dalam lapangan yang namanya on-court seating. Itu akan kita berikan kepada sponsor, kemudian PBSI, kemudian Pemprov Kalimantan Barat. Kenapa kita buka seat itu? Karena supaya mereka tidak duduk di tribun. Jadi yang tribunnya bisa kita jual lagi lebih banyak. Intinya kita pengen memasukkan sebanyak mungkin masyarakat di Pontianak untuk nonton secara.
0: Yuli berharap masih ada wakil Indonesia yang mampu bertahan hingga partai final. Menurutnya, kehadiran turnamen Super 100 di Indonesia juga menjadi ruang bagi pemain muda untuk mengukur kemampuan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pembinaan prestasi bulu tangkis nasional. Gulista Kisra melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Siang, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu favorit Anda di 7349887, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini ya, seperti dari Steven Pasaribu dengan Cinta Telah Terlambat, ada Eklat Story dengan Kamu, Kamu, Kamu, ada Judika juga Terlalu Dalam, Jazz Seribu Tahun, dan juga Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Setelah itu ada Astrid dengan Hari Bahagia, Cynthia Gabriela Cerita Besar, ada Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, BCL Tentang Kamu, dan Isyana Saraswati dengan Masih Berharap. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Mm-hmm. Assalamualaikum Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jafar. Gimana kabarnya?
1: Ya Mbak Mi, alhamdulillah sehat Mbak Mi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, ya? Baik. Mau dengar lagu apa ini?
1: Cakrakan ya lah.
0: Cakrakan boleh, salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mi, sekeluarga. Semoga sehat selalu. Aura Pak Moknya, buat Amoy, Anis Manila, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Mama Heti, Mama Ririn, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima Selpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Imel, Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji, Bang Indra, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Deden, Kak Ina di Pungkas, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Iman Dabela, Bang Halimin, Bang Ute, buat Bang Boyka, buat semua-semuanya Mbak Mi, salam sehat selalu.
0: Baik. Oke, hilang-hilang suaranya Bang Jafar ya. Baik, yang penting sudah tersampaikan salam dan juga requestnya. Request lagu dari Cakrakannya dengan Kekasih Bayangan. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dari hamba Allah.
0: Hamba Allah, bolehlah hamba Allah ya. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu di luar list boleh nggak?
0: Kalau ada lagunya boleh.
2: Lagu tadi kan ada Astrid kan? Ganti judulnya boleh. Itu Lembaran Baru boleh.
0: Lembaran Baru. Lembaran Baru nggak ada.
2: Nggak ada kan?
0: Nggak ada.
2: Udahlah, Lembaran Lama lah.
0: Begitulah. Nggak ada lah Lembaran Lama. Baru lama enggak ada kayaknya.
2: Yalah, yang itulah yang tadi itu judul itu.
0: Astrid ya, enggak apa-apa ya. Hari Bahagia. Oke deh, siap. Salamnya silakan.
2: Kakaknya. Salamnya fotokopi Bang Jafar. Buat Mei yang bertugas semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung hamba Allah. Yuk lanjut satu lagi ya pendengar ya. Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Sehat juga saya. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Nom. Lagu itu Me, aku cewek yang apa tadi itu ya.
0: Yang mana? Isyana Saraswati, BCL, Liodra?
3: BCL.
0: BCL Tentang Kamu.
3: Salamnya pertama buat Me, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, amin.
3: Apa? Emma Selpa, Nama Dunai, Tina, Rambang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam. Bang Batiar, Mak Anja Siti, Aimel, Anista, Ismail Jungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Amin Sanjaya, sama Ayangnya Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona, Dikupa, Ayu Tepa, Mbak Ini, Lina, Wan Haji, Ella, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Koko Wandi, Koko Ali, Mbah Tatu, Elmi, buat semua-semua lah ya, Mei.
0: Oke, deh,
3: buat Mei, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ana sudah bergabung ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga silahkan ya di 734987. Bisa juga di 08115701042. Mau gabung di pesan WhatsApp-nya juga boleh ya, nanti akan saya bacakan di segmen selanjutnya. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama lagu dari Cakrakan, Kekasih Bayangan, dilanjutkan dengan Astrid, Hari Bahagia, dan BCL, Tentang Kamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Lady Subaina.
0: Iya, ini berarti saya dua-dua telepon nih angkat cikgu semua nih ya.
1: Lanjut.
0: Ada lagu yang cewek apa yang cowok?
1: Cewek ya, cewek.
0: Masih ada Monita Tahalea dulu, Novia Bahmit, Kututup Hatiku, Isyana Saraswati, Masih Berharap, Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, dan Cynthia Gabriela Cerita Besar.
1: Nah, yang terakhir ada.
0: Boleh, salamnya silakan.
1: Buat Medi Sudaina, semoga yang terbaik buat Medi.
0: Amin.
1: Lanjut. Semoga sehat selalu, semoga cepat titik-titik lah yang menemukan di tahun ini juga. Amin. Lanjut. Siapa tadi? Bang Japar ya pertama. Bang, buat Bang Japar, Kak Nila. Semoga sehat selalu buat Kanda Yahya. Ada Bu Ana juga tadi. Bang Andreopan juga. Lanjut. Ada juga Abah Amoy, Umiknya juga. Lanjut. Buat Pak Mo, Mak Mo Aura, ada juga Wardi sama Mak Yohana buat Dino Persembilan. Dilanjut Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu Grepa, buat Mbah Kakung, ini Kang apa, ini lupa pula dengan Koko Wandi, Koko Budi, Koko Ali, Awi, Bang Batiar. Lanjut, ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anissa, Rani Maharani. Ada juga Mbak Tini, Niko, Jakarta Raya. Buat Bang Badol dan kawan-kawan di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut, ada juga Mak Enjang Siti, Emel, juga Manis Manila, Hendra Gunawan, ada Darul, Pak Pon di Singkawang buat yang di Sambas, Bang Alimin, Bang T buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, ada juga Wanusu, Wanaci, Ella, Tia, Nia. Buat la news yang lain juga, buat Makam, Bu Aja Arfia, Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, ada Bang Rosi, Nur, Jana juga, Nita di Pak Bulu AC, buat Emma Elduak Singgit Udaya, kan dah ya udah, buat Wak Ladong, buat yang lain-lain dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya di Bungkus Abes.
0: Bungkus Abes.
1: Makasih, Me.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi mendengar ya. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi

0: Sekuat Jaya nih, manjangnya dia udah rasa Jaya nih, sayang. Ah, itu nak nih, anak nyenggol ini enggak nih, tempat manjang inap nih, tempat kakak Ramlah nih, alias Ngatok. Ah, ini di dekat pelabuhan rumahannya. Ah, terus anaknya Ros, bekas guru di Olah-olah, ngajar dekat sekolah manjang. Terus Pono menantunya, cucu siapa enggak nama enggak? Nah. Itu cucu kos. Ah, Ida Yanti. Nah. Terus lanjut lah ya. Untuk Cik Nur lagi Kak Lung Kak Ngah.
1: Iya.
0: Terus jaga suara. Ayah. Ayah. Ayah Indra. Terus Mbak Mei enggak nyuruh.
1: Apa tu? Tak ada, saya tak ada ngomong apa-apa ya. Ya Allah.
0: Bercanda ya. Terus untuk apa email juga di kolej dua, sehat selalu anakku, jaga kesehatannya. Terus untuk apa Bang Syukur Kak Tina. Bang Junai Mas. Ini Mas Elpa, Bang Rosi Nurjana, dengan Andre Opan, Mak Kamajarbia, Koko Ali, Koko Andi, Pak Iqbal, untuk yang di Rolak ni. Terus Pak Ibrahim, Sukeng Awan Pak Ibrahim, juga Mbah Kakong, Sukeng Awan Mbah Kakong, manjang sudah di Rasau ni, tinggal jemput ya. Terus, adalah untuk semuanya lah ya, nanti fotokopi Cik Nol tadi lah ya. Nanti yang Pak yang Dudi nanti ngentak pada kepala Allah Muhammad. Dan lah semuanya lah. Salam sehat, salam sayang semuanya ya. Untuk Bu Mei sehat selalu surga. Salam dengan ayah bundanya ya.
1: Amin.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Terima kasih. Sama-sama Manjang Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mei.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendra.
2: Iya saya. Sehat Bu Mei.
1: Alhamdulillah saya sehat.
2: Gimana amin. Juga kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.
1: Amin amin amin. Mau dengar lagu apa?
2: Kalau bolehlah saya minta lagu Ungu ya lah.
1: Apa judulnya?
2: Kekasih Gelapku.
1: Kekasih Gelapku.
2: Boleh kita cek dulu. Ada Bu Mei?
1: Kita cek dulu ya.
2: Oke, okay, Bu Mei pasti ada dong.
1: Ya, belum tahu.
2: Bu Mei paling baik orangnya.
1: Oh, ada nih di list.
2: Ada ya? Makasih Bu Mei.
1: Sama-sama.
2: Salam untuk kita ya. Pertama buat Bu Mei lah ya. Spesialnya mudah-mudahan sehat selalu. Dilancarkan Allah rezekinya. Aktivitasnya semua. Salam balik lah buat Manjang Siti tadi ya. Buat Cik Nur tadi di Bakau. Buat Bang Yahya tadi. Bang Jafar Kak Nilanya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Silaiha di Pancabakti. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk Jaka Suara, Nista di Uka. Buat Bang ini Koko Ali, Mbak Kakung. Bang Deddy di Pekanbaru. Untuk siapa lagi ya? Ayu Grepa, Kak Aura Pak Mo. Untuk semua-semua lah Mbak Mei ya.
1: Oke.
2: Buat Mbak Mei selamat siang. Semoga sehat selalu Mbak Mei.
1: Amin, amin. Terima kasih doanya. Baik, itu dia tadi pendengar ya. Sudah ada beberapa lagu yang di request di siang hari ini. Ada dari Cynthia Gabriela. Gabriela dengan Cerita Besar. Lalu juga ada Isyana Saraswati dengan Masih Berharap. Lalu Ungu Kekasih Gelapku. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya. Tapi di segmen selanjutnya di 734987. Bisa juga di 0811 570 1042.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request ya, seperti dari Stefan Pasaribu dengan Cinta Telah Terlambat, The Cloud Story, Kamu Kamu Kamu, Judika Terlalu Dalam, Jazz 1000 Tahun, Ardito Pramono Sudah, Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, Novia Bahmit Kututup Hatiku, Monita Tahalea Dulu, Pikan Mambo Kasmaran, dan juga ada dari Maudy Ayunda Tiba-Tiba Cinta Datang. Lanjut, halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum Bu Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra sehat?
1: Sehat Mila.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat juga. Mau dengar lagu apa?
1: Apa Bu Mai?
0: Mau dengar lagu apa?
1: Judika.
0: Judika boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Manjapat Kak Lila. Amal di Siantan. Terus buat Mama Ririn, buat Makam, Mempawa ada Hendra, ada Darul. Terus buat Aura sama Pak Mo, Wardi, buat Pak Yaya di Bajo, Koko Wali, Koko Wandi. Terus buat Mak No di Bakau, buat Mbak Manis Manila, Ayu di Gepa.
0: Iya.
1: Di Sambas ada Newanaci, ada Nia, ada Kak Ella. Ah, semua lah.
0: Oke deh, siap.
1: Gimana Kak cuaca di Pontianak tuh, Bumai?
0: Ya, kelabu. Kurang lebih bagi kita nih.
1: Kelabu, kawasan Bumai.
0: Betul. Betul. Terima kasih ya, Bang Soal Chandra ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget.
0: Selamat siang Kak Nei. Bang Deddy.
2: Iya betul, apa kabar?
0: Baik, gimana
2: makan
0: juga?
2: Siang.
0: Alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah. Kalau gitu lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Boleh.
2: Lagunya dikirimkan untuk Manis Manila di Sungai Pinyu, kemudian untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Marani, 28 Oktober, juga buat Mama Nurul ya. Selamat siang menjelang sore Mama Nurul ya. Juga Mama Rin di Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina Padang Tikar, Kak Tini, Imir Kuala 2, Tekno di Bakau, Bu Ana di Candai 2, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Munya, Atika, Kak Emma, Diona, Kak Ina, Bu Mariani, Mama Eti di Bengkayang, Kak Juleha di Pancabakti. Kemudian untuk Bang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Herman, Bang Batiar, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya, Bang Badur di Tanjung Serol, Bang Anjara Opan di Ciputat, Tangerang, Bang Deden Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Jaya Wajo, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Wardi di Sungai Rengas, juga buat Bang Ismail di Jungkat, Koali di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas. Buat Kak Mei tentunya terima kasih banyak, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan pendengar di sini karena sudah ada dua lagu, jadi langsung saja kita dengarkan bersama ya. Diawali dari Judika, Terlalu Dalam.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, mendengar sudah di 14 lebihnya 43 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Sebelum saya berpamitan dari ruang dengar Anda, diinformasikan untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar nanti akan dikumandangkan tepat 14 lebihnya 56 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, di mana nanti juga akan kami hadirkan satu koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda ya, untuk menunggu waktu asar Anda. Dan sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda di sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani saya dari pukul 10 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini pendengar. Setelah ini ada siapa ya? Fatih kalau nggak salah saya. Rekan Fatih ya menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani sore harinya ya pendengar ya. Dan satu lagu penutup ya, requestan dari pesan WhatsApp dari Wani di Siantan, minta putarkan lagunya Bingkan Mambo yang berjudul Kasmaran. Baiklah ya, dan saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, kini Anda ditemani bersama kami dalam rangkaian Pontianak sore ini. Bersama saya di sini, Al-Fatih, yang siap temani Anda di 104,2 FM hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, alhamdulillah nih, kalau kami pantau ya di Jalan Jenderal Sudirman, di mana di kantor RRI ya, saat ini sedang hujan sih ya, walaupun hujannya memang masih malu-malu, hujannya untuk turun ya, masih tidak terlalu deras dan tampaknya tidak merata, karena beberapa teman saya tanya di tempat kalian hujan atau tidak, ternyata tidak hujan. Bagaimana di tempat Anda pendengar, apakah sudah turun hujan atau masih panas dan berkabut asap? Karena kalau kita lihat juga sebenarnya di langit tidak sebegitu panas lah ya, masih berawan juga. Nah, kalau ada hujan juga di tempat Anda pendengar, boleh informasikan ke kami ya, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sebenarnya ini merupakan hujan yang kita rindukan ya pendengar, setelah berapa lama ini memang hujannya emang sedikit-sedikit dan lebih banyak kabut asapnya. Semoga cepatlah turun hujan dan membawa turun berkah bersama dengan hujan begitu ya. Di Pontianak sore ini kami temani Anda pendengar dengan beragam program dan yang menarik tentunya. Kami akan hadirkan ekonomi digital, kemudian berita daerah ya, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama dengan Sanggau dan Sintang. Kemudian akan ada musik dan informasi, cek fakta, warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan mimbar agama Pantekosta. Untuk itu tetap bersama kami di sini, kami akan segera hadir temani Anda.

banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam ekonomi digital. Kali ini pendengar, kita update yang ada di Kalimantan Barat dulu lah ya, nggak usah jauh-jauh. Dari Pemprov sendiri sudah memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui pemanfaatan, ya pastinya kalau udah ekonomi digital artinya teknologinya begitu ya, bagaimana juga dengan keamanan cybernya dan pengelolaan asetnya, ini pendengar yang paling penting. Melansir dari laman RRI.id dan juga dari antaranews.com Kalbar, di mana Gubernur Kalimantan Barat saat menghadiri grand opening PT Multi Integrasi Bisnis di Jakarta pada Kamis kemarin, bahwa dirinya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas peresmian ini ya, dan juga menghadirkan di bidang teknologi dan keamanan sistem yang sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Rian Nosa menyambut baik kehadiran perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keamanan sistem serta pengelolaan aset tersebut karena dinilai memiliki peluang mendukung transformasi digital dan penguatan ekonomi daerah. Nah, menurut dia, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Kemudian juga artinya kan akan dapat membuka peluang usaha yang lebih besar pendengar ya, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah tentunya. Karena itu harapannya sih keahlian dari PT tersebut ya di bidang keamanan cyber dan pengelolaan aset dapat diintegrasikan dengan kebutuhan pembangunan, termasuk untuk membuka ruang kerjasama yang lebih luas di Kalimantan Barat. Tentunya balik-balik lagi ke provinsi kita ya pendengar. Kolaborasi tentunya sangat dibutuhkan antara pemerintah dan juga dunia usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus membangun ekosistem ekonomi digital yang inovatif dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, kalau Anda bagaimana pendengar? Apakah dengan ekonomi digital ini juga jadi semakin gampang? Ya, sesimpel kita sekarang udah nggak perlu bawa-bawa uang cash terlalu banyak lah ya, mau belanja kan biasanya tarik tunai dulu, misalnya ke ATM dulu mampir-mampir terus ngantri begitu ya. Kalau sekarang kan sudah lebih dipermudah dengan adanya kris, kemudian bisa transfer atau dengan menggunakan tap mungkin ya, dengan pakai kartu langsung begitu. Tapi lebih, emang paling gampang sekarang pakai kris lah ya, di mana-mana ada kris. Bahkan kemarin saya beli sayur aja bisa tuh bayar pakai kris tuh di pasar tuh, luar biasa ya sekarang ya. Dan tentunya dengan kemudahan-kemudahan ini tentunya kita juga harus tetap berhati-hati keamanan cybernya dan juga pengelolaan aset yang harus kita belajar lebih banyak lagi pendengar. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di sini di Ekonomi Digital.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Hujan, nanti kalian masuk angin, demam pula.
2: Bentar Bu, lagi asik.
1: Anak-anak, cepat masuk.
3: Dingin.
1: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
3: Tapi main hujan itu asik Bu.
1: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar, pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
3: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
1: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Ekonomi Digital. Dan pendengar, ini sempat ramai juga ya hari Kamis kemarin, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memastikan bahwa selama pihaknya menjadi menteri, maka tidak akan ada tax amnesty atau pengampunan pajak, dan lebih memilih untuk menerapikan tax collection. Bagaimana maksudnya? Nah, melansir dari laman antaranews.com, Purbaya pada Kamis kemarin ya di Jakarta saat menjadi narasumber pada sarasehan 100 ekonom Indonesia, bahwa pihaknya pernah bilang selama ia menjadi menteri, tidak akan ada yang namanya tax amnesty. Purbaya mengatakan bahwa pihaknya lebih memilih untuk merapikan tax collection atau pengumpulan pajak dari wajib pajak seperti biasanya tanpa ada pengampunan. Dan menurut dia, merapikan tax collection ini akan lebih menguntungkan bagi petugas pajak sebab tidak terlalu beresiko berhadapan dengan terhadap petugas pajak. Dan dia juga mengatakan, ia pikir bahwa risikonya di orang pajak di bank, maka tidak usah tax amnesty. Pihaknya akan merapikan saja tax collection-nya. Dan untuk itu Purbaya memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan tax amnesty untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak. Dan menurutnya karena itu juga merugikan orang pajak, karena itu setelah beberapa tahun masih bisa diperiksa, dan beberapa tahun kemudian diperiksa lagi dengan data yang masih tidak terlalu jelas, dan pihaknya dipanggil dan diperiksa, ditahan juga pendengar. Jadi dapat kami update kepada Anda pendengar bahwa Menteri Purbaya menegaskan ya, dan juga menekankan bahwa selama ia menjadi menteri tidak akan ada yang namanya tax amnesty atau pengampunan, dan lebih memilih untuk merapikan tax collection.

0: Ma, gawat nih Ma. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pa? Ya udah, Pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini pendengar di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: RRI Pontianak bagikan masker gratis di tengah kabut asap.
3: RRI ke-81, kita saja saya sangat berterima kasih. Kita
2: dampak karhutlah, kualitas udara tidak sehat di Kabupaten Sintang.
4: Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, yang terburuk.
0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 4 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kondisi ruko warga yang terdampak kebakaran kini memunculkan persoalan baru, mulai dari keamanan hingga kepastian perbaikan. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mendorong Pemkot segera memberikan solusi bagi warga. Berikut laporannya.
5: Warga terdampak kebakaran di Pontianak meminta kepastian pemerintah agar ruko yang rusak segera dapat diperbaiki dan dihuni. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mengatakan sejumlah warga kini menghadapi keresahan setelah bangunan rukonya mengalami kerusakan akibat proses pemadaman kebakaran. Menurut Andreas, kerusakan tersebut tidak membuat seluruh bangunan terbakar, namun terdapat bagian dinding dan atap yang terbuka akibat pembobolan untuk proses pemadaman dan pendinginan. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oknum untuk mencoba masuk ke bangunan pada malam hari.
6: Kita prihatin, kita minta ada solusi yang cepat dan juga bantuan pengamanan ya. Kita terima kasih tadi dari Polresta Kota ya, sudah turun untuk menghalau orang-orang yang mencoba melakukan pencurian di sekitar sini. Jadi gerak cepat polisi kita apresiasi, tapi langkah pasti dari Wali Kota dan jajarannya untuk kepastian warga ini bagaimana, yang rumahnya tidak terdampak kebakaran, mereka yang diperbaiki karena dindingnya rusak dan atap semuanya rusak.
5: Andreas menyebut warga berharap dapat segera melakukan perbaikan seperti menutup kembali dinding yang jebol dan memasang sekat atau pintu sementara. Namun warga terdampak masih ragu karena terdapat spanduk larangan membangun dari pemerintah Kota Pontianak di lokasi bekas kebakaran. Acuy berharap pemerintah Kota Pontianak memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang memungkinkan bangunan yang hanya mengalami kerusakan ringan diperbaiki tanpa mengubah bentuk aslinya. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar warga dapat kembali menempati rumah dengan aman dan menjalani aktivitas secara normal. Hermanta melaporkan.
0: Kabut asap kembali menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Pontianak turut mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan membagikan masker secara gratis. Berikut laporannya.
5: RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Sebelum membagikan masker gratis, ditandai dengan melepas burung tekukur sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk terbebas dari kabut asap. Tindakan ini menyampaikan pesan filosofis bahwa masyarakat ingin segera terbang bebas tanpa terkekang oleh ancaman kabut asap. Pembagian masker tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, sekaligus upaya membantu masyarakat mengurangi paparan polusi udara saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya ketika kualitas udara memburuk.
3: Peringatan ulang tahun RRI ke-81, jika saja saya sangat berterima kasih kita menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita singkat saja, tidak bertele-tele, kita akan melakukan pelepasan burung. Ini simbol bahwa kita inginkan kebebasan yang mengudara.
5: Budi menambahkan, RRI Fest tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi dengan masyarakat, tetapi juga membawa pesan sosial melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Budi Suwarno berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus semakin mempererat kedekatan RRI dengan masyarakat dan pendengarnya. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu, kondisi kabut asap yang melanda kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan. Berikut laporannya.
7: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal RRI Fest. Namun melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.

0: membuat kebutuhan masyarakat berubah. Selain masker untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarustani melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah.
2: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Patani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
3: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya, dan Mempawah dengan kategori berbahaya. Yang tiga itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi, dua Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
4: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya, tidak ada kebakaran. Ini saya tekankan.
2: Bupati Sintang menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, warga desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo. Berikut laporan selengkapnya.
5: Warga desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo meskipun sebelumnya sempat menyerah melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air, tenaga, dan peralatan yang digunakan. Kontributor Forum Peduli Ketungau, Sukarti, kepada RRI mengatakan api menghanguskan lahan perkebunan sawit, gotong royong warga melakukan pemadaman hanya menggunakan ranting kayu dinilai tidak maksimal sehingga api terus meluas. Masyarakat berharap pemangku kepentingan dapat segera bahu-membahu mengatasi kebakaran, krisis air, dampak ekonomi, serta kualitas udara yang semakin tidak sehat terlebih di tengah musim kemarau.
6: Kebakaran di desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, kebakaran itu sejak tanggal 31 Agustus, kemudian merembet sampai tanggal 1, sampai hari yang ketiga, apinya belum terpadamkan. Memang warga sudah berupaya gotong royong, ya namun karena memang

0: memang ya, kondisi air yang memang susah di Ketunggung Hilir ini, memang kita lagi krisis air, sehingga memadamkannya hanya menggunakan ranting-ranting kayu, tidak memiliki air. Kerugian dari masyarakat itu ratusan hektar kebun sawit. Maka dari itu kita menghimbau kepada pemangku kepentingan, bupati, kemudian gubernur, presiden, ayo kita bahu-membahu mengatasi persoalan ini.
1: Dikatakan Sukarti, warga mulai kesulitan melakukan pemadaman karena kondisi api semakin meluas, sementara asap pekat menyebabkan gangguan pernapasan dan membuat warga tidak mampu mendekati titik api. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan bantuan pemadaman, baik berupa personel, kendaraan pemadam, maupun peralatan pendukung lainnya. Bantuan tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber air dan peralatan yang dimiliki warga. Warga juga meminta agar penanganan dilakukan secepatnya untuk mencegah api menjalar ke lahan perkebunan dan pemukiman serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
2: Kemarau yang panjang membuat masyarakat Muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istisqo. Salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Kemarau yang panjang menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Asy-Syakirin Sintang menggelar salat istisqo di halaman Masjid Asy-Syakirin, Jalan Pangeran Kuning, Kabupaten Sintang, Rabu kemarin. Salat tersebut digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau yang panjang. Salat istisqo dipimpin oleh Ratio selaku imam dan diikuti puluhan jamaah dari 3 RT RW di sekitar Masjid Asy-Syakirin. Walau tengah diselimuti kabut asap, salat tetap berlangsung khidmat dan tertib hingga selesai. Pengurus Masjid Asy-Syakirin Sintang, Amioto, mengatakan salat istisqo digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan karena kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ia menambahkan salat tersebut juga sebagai bentuk keprihatinan masyarakat untuk memanjatkan doa agar kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang segera berakhir.
4: Untuk mohon berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dapat segera diturunkan hujan yang bermanfaat dan berkah.
3: Selain melaksanakan salat istisqo, jamaah juga secara spontan mengumpulkan infak. Hasil pengumpulan infak sebesar Rp657.000 kemudian diserahkan kepada Lazismu untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Amioto berharap ikhtiar yang dilakukan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang sedang terjadi saat ini. Ia juga berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengurangi resiko kebakaran serta kabut asap di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan. Dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih terpantau dominan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya masih sangat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 5 September 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat juga dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 2.487 titik panas. Namun, Kami masih perlu menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang setidaknya hingga satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, RRI Pontianak bagikan masker gratis di tengah kabut asap, serta dampak karhutla kualitas udara di Sintang tidak sehat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Kota Pontianak sore ini sudah semakin senja pendengar, waktu menunjukkan pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja tadi ya sempat kita rasakan hujan yang walaupun memang sangat terbatas pendengar, tampaknya tadi deras begitu, tapi ternyata sebentar saja hujannya dan tidak merata dan masih sangat bersifat lokal. Pendengar, tadi update dari BMKG Supadio Pontianak yang kami dapatkan ya, laporan terbaru. Dan tentunya menghadapi situasi krisis air bersih juga pendengar, serta kekeringan ya di tengah kabut asap pula di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya, di mana elemen masyarakat di Kota Pontianak sendiri juga berkolaborasi nih, warga jaga warga lagi nih ya, untuk menghadirkan posko air bersih gratis yang beroperasi selama 24 jam penuh di Jalan Gajah Mada Pontianak. Dan jika Anda pendengar saat ini lewat ya di Jalan Gajah Mada, ada yang ramai-ramai, itu memang sedang antri ya, antri untuk air bersih. Gerakan ini diinisiasi bersama dengan Kesultanan Qadariyah Pontianak, Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, KBTP, kemudian ada Bala Komando Melayu, serta dukungan dari berbagai ormas, unsur kepolisian, dan juga BUMN. Wah, luar biasa nih, udah kolaborasinya udah lintas sektor begitu ya. Ketua KBTP, Hendri Pangestulim, menjelaskan bahwa bantuan air bersih yang disediakan ini bersumber dari air pegunungan di Anjungan yang telah dilengkapi sistem filtrasi sehingga aman untuk langsung dikonsumsi, pendengar. Melansir dari laman rri.co.id Jumat ini tadi ya, bahwa pihaknya menyediakan air pegunungan dari Anjungan, jadi air ini bisa langsung dikonsumsi. Ada juga filternya pendengar ya, kemudian sudah aman dan sudah berkali-kali diminum juga oleh panitia penyelenggara. Dan ini adalah cara yang terbaik ya, untuk sebagai masyarakat begitu wajib saling mendukung, saling bahu-membahu. Ia menegaskan bahwa di tengah keterbatasan pemerintah, masyarakat yang mampu harus turun tangan membantu warga lainnya tanpa memandang status sosial. Pihaknya juga membuka layanan selama 24 jam penuh bagi warga agar bisa mengambil air kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Tapi ya tetap perlu diperhatikan pendengar ya, ambil secukupnya, seperlunya, jangan sampai mengambil berlebih hingga nanti masyarakat lain tidak kebagian begitu ya. Dapat kita pakai ya seperlunya kita, secukupnya saja begitu pendengar ya. Dan apabila nanti juga diupdate nih pendengar ya, pihaknya mengatakan harga tidak disesuaikan. Mendapat info ada yang jual 20.000, isi ulang ya sampai 25.000. Jadi tidak ada lagi yang seperti itu pendengar ya. Harga air untuk keadaan sekarang memang sangat dibutuhkan ya. Dan disampaikan di sini bahwa air ini air bersih gratis dan dapat dipakai oleh masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya, dan dibuka selama 24 jam di Jalan Gajah Mada.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Hati-hati di jalan pendengar ya, benar kata Tulus. Jadi buat Anda yang saat ini memang sedang berada di luar ruangan ya, memang harus pakai masker walaupun tadi sempat hujan pendengar ya. Kita nggak tahu nih partikel-partikel yang berterbangan di udara yang bisa mengendap jika kita hirup udaranya begitu pendengar ya. Hati-hati tentunya dan tetap kami ingatkan untuk Anda tetap menggunakan masker. Sambil kami update lagi informasi, tadi kan sudah ada air bersih gratis ya yang dibagikan untuk warga Kota Pontianak selama 24 jam di Jalan Gajah Mada. Jika Anda saat ini lewat dan kebetulan lagi bawa galon, ya boleh pendengar ya, silakan. Karena tadi informasinya air itu langsung diambil dari sumber mata air pegunungan di Anjungan dan bisa langsung diminum. Tapi kalau misalnya Anda ragu pun mau dimasak dulu juga boleh pendengar ya. Kemudian kita ke Kuburaya kali ini, di mana di Desa Limbung ini juga kesulitan air bersih ini pendengar, sampai akhirnya TNI mengerahkan 2 kendaraan pengolah air untuk membantu masyarakat. 2 unit kendaraan water treatment ini dikerahkan oleh TNI ke Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya pada Kamis kemarin. Armada bantuan dari Kogab Wilhan 1 kepada Kodam 12 Tanjung Pura itu digunakan untuk mengolah sumber air baku di sekitar lokasi menjadi air bersih yang dan juga air yang siap minum. Pengoperasian kendaraan penjernih air tersebut dilangsungkan atau ditinjau langsung oleh Pangkogap Wilhan 1 Legend TNI Kunto Arifibowo bersama Pangdam 12 TPR Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito dan sejumlah pejabat utama. Kehadiran armada ini menjadi respons cepat TNI terhadap kondisi warga yang sudah mulai kesulitan ya mendapatkan air bersih setelah sumber air sumur mengering akibat kemarau panjang. Pangkogap Wilhan 1 TNI Legend TNI Kunto Arifibowo mengatakan bahwa teknologi water treatment ini disiapkan sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan bencana sekaligus untuk kolaborasi TNI membantu masyarakat. Ia mengatakan bahwa pihaknya membawa teknologi water treatment ini karena dampak kemarau air yang sulit ya. Jadi air sungai itu sudah ada yang tidak bisa digunakan lah begitu pendengar ya. Ada yang sudah asin, ada yang memang sudah kering begitu akibat kemarau yang panjang. Dan menurutnya TNI tidak bekerja sendiri ya dalam menghadapi dampak kemarau dan karhutla, tetapi melengkapi upaya yang dilakukan berbagai instansi sesuai dengan pembagian tugas di lapangan. Unsur TNI sifatnya melengkapi apa yang belum ada di bawah dan apa yang belum dapat dibagikan, ini dibagikan ya tugasnya bersama dengan instansi terkait. Selain memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman, Kunto menyebut langkah pencegahan dan penanganan dari akar persoalan juga terus dikembangkan. Upaya tersebut antara lain pemanfaatan mikrobakteri untuk mempercepat kerapatan lahan serta membangun kolaborasi pentalix dengan kalangan akademisi. Itu dia pendengar. Jadi warga nanti dapat mengambil air langsung ya di lokasi penempatan armada maupun melalui penampungan komunal dengan prioritas diberikan kepada permukiman yang paling terdampak kekeringan. Dan armada water treatment ini sementara adalah solusi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Langkah TNI ini diharapkan mampu untuk memberingankan beban warga Desa Limbung sekaligus memperkuat sinergi penanganan dampak kemarau dan karhutla di Kabupaten Kuburaya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Kali ini pendengar beredar sebuah informasi keliru sepertinya ya. Ya bisa kita katakan berita hoax juga. Coba cek story Anda, story teman Anda, atau story orang rumah ya. Siapa tahu ada nih yang udah update story soal himbauan untuk masyarakat yang dilarang menampung air hujan tadi ya. Ya walaupun sebenarnya informasi yang keliru itu ada pada ini ya, air hujan yang tidak disarankan karena berpotensi terkontaminasi bahan atau obat. Nah, itu merupakan berita hoax pendengar. Dan telah dikonfirmasi langsung oleh laman Instagram BMKG underscore Kalbar. Berita hoax beredar informasi yang mengaitkan air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi hujan atau OMC. Faktanya OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC-nya pendengar, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya tetap diendapkan terlebih dahulu atau disaring atau difilter ya terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi poster yang beredar itu juga kalau kita lihat dan perhatikan menggunakan AI, kemudian tidak ada logo dari pemerintah, instansi ataupun lembaga terkait begitu ya, benar-benar polosan saja pendengar. Dan ini sebenarnya perlu kita waspadai sebelum kita share. Karena tadi saya lihat juga beberapa banyak nih yang buat story tentang himbauan ini. Bahkan tadi di grup RT di grup RT tadi sempat di-share. Kemudian saya kabarkan bahwa itu merupakan berita hoax dan saya beri link counternya berupa ini ya, postingan Instagram BMKG Kalbar pendengar. Lalu kenapa air hujan saat ini perlu diwaspadai? Tetap masih belum bisa digunakan ya, ditampung pun tetap harus hati-hati ya, ditampung dan difilter ataupun diendapkan pendengar. Sebenarnya bukan karena bahan dari OMC-nya, melainkan karena kondisi udara yang saat ini dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan. Banyak partikular di udara yang pembakaran hutan dan lahan menghasilkan asap yang mengandung berbagai partikulat halus PM2.5, PM10, dan senyawa lain yang terbawa di udara hingga ke awan. Nah, partikulat itu terbawa saat hujan, dan ketika hujan turun, tetesan air pertama dapat membawa serta untuk partikel-partikulat tersebut. Sehingga kualitas air hujan pada awal turun hujan ini dapat kurang baik ya untuk langsung dikonsumsi. Sebaiknya diolah terlebih dahulu jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan agar kotoran dan partikel mengendap, ataupun disaring, difilter ya, menggunakan filter untuk mendapatkan air yang lebih bersih dan aman untuk digunakan. Tetap harus dimasak terlebih dahulu pendengar. Jadi apakah benar menggunakan bahan kimia berbahaya? Bahan yang digunakan dalam OMC atau operasi modifikasi cuaca ini adalah garam pendengar, atau NaCl, yang sama dengan yang ada di dapur Anda saat ini. Nah, perbedaannya hanya pada tingkat kemurnian dan ukuran partikel saja, agar lebih efektif sebagai inti dari kondensasi dalam awan. Jadi faktanya dan kesimpulannya bahwa OMC aman dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Hujan yang turun tadi juga sebenarnya tidak menggunakan bahan yang berbahaya untuk operasi modifikasi cuacanya. Tapi tetap pendengar, jika Anda ingin menampung air, digunakan setelah Anda filter ataupun diendapkan terlebih dahulu. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar mengenai berita yang tadi beredar ya, himbauan untuk masyarakat jika hari ini tiba-tiba hujan dilarang menampung air hujan untuk keperluan memasak, mandi, dan minum, dan lain-lain. Ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 17.20 pendengar, kami update kembali informasi ya, di mana kali ini, tadi sudah kita update informasi dari air bersih gratis di kota Pontianak. Kemudian juga ada water treatment yang diselenggarakan di Kuburaya. Kali ini kami update mengenai informasi yang ada di Singkawang ya, di mana personel Koramil 3 Singkawang bersama dengan Satgas BKO, Polri, Manggala Agni, MPA, dan juga masyarakat melakukan monitoring pemadaman serta pendinginan di wilayah Singkawang, pendengar, pada Jumat ini tadi ya. Meski tidak ditemukan hotspot baru, tim masih mendapati lahan yang membutuhkan penanganan di Kelurahan Setapuk Kecil sekitar 2 hektar dari Sungai Rasau sekitar 1 hektar. Dan kondisi lahan yang didominasi gambut, semak belukar, pepohonan, dan kayu kering akibat kemarau panjang membuat bara api berpotensi kembali menyala. Kami dapat beberapa foto dokumentasi juga pendengar, di mana ini Kecamatan Singkawang Timur ya, Kota Singkawang ya. Pada pukul 9 pagi kemarin pendengar, dan Babinsa Koramil 3 Singkawang menegaskan setiap bara harus dipastikan benar-benar padam karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Selain itu, kami juga update informasi rintik hujan yang lama dinantikan ya, akhirnya membasahi Kota Pontianak tadi pendengar. Sekitar pukul 15 ya, 15 lewat tadi, hujan yang turun cukup deras menjadi momen penuh rasa syukur bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang memang sudah menantikan hujan yang turun di Kota Pontianak begitu. Di tengah derasnya hujan, suasana haru terlihat ya dari para relawan dalam kondisi pakaian yang basah kuyup. Seorang relawan tampak melakukan sujud syukur di tengah jalan yang telah dipenuhi air hujan. Momen tersebut menggambarkan betapa berharganya hujan bagi masyarakat setelah cukup lama menantikan turunnya air dari langit. Dan bagi sebagian warga, hujan bukan sekedar perubahan cuaca tetapi juga membawa harapan dan akan berakhirnya kekeringan, dan serta membaiknya kondisi lingkungan yang terdampak dari kemarau. Hujan sore ini pun menjadi pengingat ya bahwa setelah masa panjang penantian dan kering, selalu ada harapan yang datang bersama tetes air langit. Dan bagi masyarakat Pontianak serta Kalbar, hujan kali ini akan menjadi berkah yang disambut dengan penuh rasa syukur.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

pendengar, koleksi lagu religi temani Anda jelang azan maghrib di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Jumat 4 September 2026, yang mana azan maghrib nanti akan berkumandang pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Sambil kita nantikan, pendengar, akan kami putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ibu abang, tahu enggak? Ternyata penyakit TBC itu bukan barang baru di tempat kita. Ceritanya dah lama, bahkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, buktinya ada di Candi Borobudur. Di situ ada relief dari abad ke-8 Masehi yang menunjukkan gambar orang sakit yang badannya kurus, serupa ciri khas orang kena paru-paru kronis. Gambarnya bisa dilihat di relief panel Lalita Vistara. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang dah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Anda masih ditemani bersama Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini kami akan update pendengar informasi seputar kesehatan ya, dimana ya karena kita bahas masih ya, sebenarnya masih dalam suasana kemarau yang panjang, kemudian kabut asap di mana-mana ya karena kebakaran hutan dan lahan. Kemudian laporan yang kami dapatkan dari Puskesmas Parit Haji Husin 2 Kota Pontianak terus memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang masih terdampak kabut asap. Ketua PT Puskesmas Paris 2, Mustika Kori Kurniawati mengatakan pelayanan bagi masyarakat tetap berjalan sesuai jam kerja yang telah ditetapkan. Khususnya pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pihaknya juga menyiapkan masker bagi masyarakat yang membutuhkan. Mustika mengatakan Puskesmas memberikan perhatian lebih kepada pasien dari kelompok rentan yang mengalami ISPA. Mereka diantaranya adalah ibu hamil, lansia, dan juga balita. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, Mustika menambahkan hingga saat ini belum terdapat kendala berarti sebenarnya dalam penanganan pasien ISPA di wilayah pelayanan Puskesmas Paris 2. Namun, apabila ditemukan pasien dengan kondisi yang lebih berat, pihak Puskesmas akan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ia berharap kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Pontianak dapat segera berakhir, terutama dengan turunnya hujan, sehingga kualitas udara membaik dan tidak semakin membebani masyarakat.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar, karena di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat nih ya, memang masih terjadi kekaburan udara dan kabut asap. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan seru yang sebenarnya kami nantikan dan sudah kami rancang ya melalui RRI Fest 2026. Namun memang masih terkendala karena kabut asap, walaupun tadi sempat turun hujan pendengar. Dan sebagai gantinya, kegiatan dialihkan menjadi aksi sosial saja, di mana RRI Fest kali ini di Pontianak sendiri membagikan 2.000 masker gratis kepada masyarakat. Dan peringatan Hari Radio ke-81 nih pendengar, pada tanggal 11 September nanti ya. Tapi kegiatan bagi-bagi maskernya udah dari pagi ya. Dan kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai respons terhadap kondisi kabut asap yang saat ini memang masih melanda di kota kita tercinta dalam beberapa pekan terakhir. Dimana Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebelumnya tidak masuk sebenarnya dalam agenda kegiatan RRI Fest. Namun sejumlah kegiatan luar ruangan terpaksa tidak dapat dilaksanakan pendengar akibat kondisi udara yang memang tidak sehat begitu ya. Tadi inginnya mau ada senam tuh, ada senam bersama begitu ya. Niatnya senam bersama biar sehat, tapi karena ada asap ya sebaiknya jangan dulu lah begitu pendengarnya, kita tunda terlebih dahulu. RRI Pontianak kemudian mengalihkan sejumlah agenda tersebut menjadi kegiatan sosial yang dinilai lebih dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi kabut asap. Tadi saya juga ikutan ya membagikan masker, di mana masyarakat sangat berterima kasih ternyata dengan masker yang dibagikan. Ternyata banyak masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan masker, walaupun sudah ada yang pakai masker begitu. Tapi tadi ada yang nakal yang belum pakai masker. Kita paksa untuk ambil masker ya. Pakai maskernya Bapak, pakai maskernya Ibu gitu ya. Dan pembagian masker ini dilakukan atas inisiatif RRI Pontianak dengan dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar serta sejumlah mitra, di antaranya ada PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, kemudian PT Borneo Alumina Indonesia, dan PT Cita Mineral Investindo TBK, PT Karya Indah Permata Putri, dan PT KIPP. Menurut Bayu, anggaran sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti senam bersama dan bazar UMKM yang tadinya sebelumnya memang sudah direncanakan, kemudian dialihkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini. Dan tentunya pendengar, semoga bermanfaat lah ya apa yang dilakukan, walaupun kecil langkahnya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian terhadap warga yang terdampak kondisi kabut asap.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233/PDT.G/2026PNPTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kita ikuti Warta Berita, produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif
1: with predictable schedules cost, insurance and cargo
5: serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan
1: and
5: langsung
1: let us be equally practical about people
5: ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
1: Direct air links would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal

0: Ini sampai akhir 2026, insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan, sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
4: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
3: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
5: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
4: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
7: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 200

0: 35 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
1: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
2: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
0: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
5: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
4: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
6: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
4: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
7: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
8: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
7: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
9: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah banyak. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Asintan dan lain-lain.
7: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
10: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
12: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
11: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
13: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
14: Position to my players, you know, we had a very hard result for the season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
13: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali pendengar untuk menyimak mimbar agama Pantekosta pukul 19.30 dengan tema Hati-hati dengan Hatimu bersama dengan Bapak Dr. Andus Sucipto Sinaga. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangka Pontianak malam ini hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami tentunya sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami, keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat, serta yang ada di daerah Jawa dan Sumatera, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian, selamat malam. Semoga kita semua tetap dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan, dan Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami selalu berdoa semoga Tuhan juga terus berikan semangat dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Kepada Bapak Yon, kami juga doakan semoga Tuhan juga memberikan pengurapan sehingga setiap pasien yang ditangani mengalami pemulihan dari Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, teruntuk kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Barayo, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan pengurapan baru. Juga kepada John Dries dan juga beberapa yang ada di Lampung, kami juga sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan dan semangat dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Untuk rekan-rekanku, Ibu Karolin, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga doakan semoga terus Tuhan berikan semangat di dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Gres, dan seluruh pasukan Soto, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan sukacita dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, yang ada di Sibau Hulur. Untuk abangku yaitu Bapak Matius dan juga Ibu, juga untuk anak-anakku yaitu Samuel, Markus, dan juga Mama Erwin, bersama dengan istri, suami, dan anak serta cucu. Doa kami semoga Tuhan juga memberkati keluargaku yang ada di Putus Sibau. Semoga Tuhan juga memberikan terus kesehatan dan berkat melimpah jasmani, amat terlebih rohani. Sekali lagi bagi Anda pendengar setia kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami semoga Tuhan juga memberkati kita semua, dan tentunya Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hati-hatilah dengan hatimu. Dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau menurut pantun lama, tetapi simbol jatuh cinta adalah sebuah anak panah yang menembus sebuah jantung dan bukannya hati. Hati berbeda dengan jantung. Tetapi dalam percakapan sehari-hari, kata hati sering dipakai untuk menggantikan kata jantung. Hati dalam arti kiasan adalah pusat perasaan manusia yang bersifat rohani, berbeda dengan otak yang dianggap sebagai alat pemikiran duniawi. Seringkali, jika seseorang mengalami kebingungan, nasihat yang diberikan oleh orang lain adalah ikuti kata hatimu. Hati dianggap lebih murni dari otak dan mempunyai kesadaran yang lebih dalam mengenai hubungan antar manusia, antar manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan hati juga manusia seolah bisa merasakan cinta, kemarahan, sakit hati, dan juga kedamaian. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, apa yang dikatakan Alkitab mengenai hati manusia? Hati dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan berbagai hal, seperti kehidupan, jiwa, perasaan, pikiran, tujuan,
maksud dan sebagainya. Tetapi hati yang dipakai untuk menggambarkan tempat di mana dan dari mana hal yang baik dan hal yang buruk bisa tinggal dan dipancarkan. Yesus pernah berkata kepada murid-murid bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada, dalam Matius 6 ayat 21. Itu berarti bahwa apa yang menarik perhatian kita di dunia bisa menyeret kehidupan kita atau hati kita. Yesus juga pernah menasihati murid-muridnya agar menjaga hati dan diri mereka supaya hati mereka jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dalam Lukas 21 ayat 34. Dengan demikian, menjaga kesucian hati adalah penting dalam kehidupan orang Kristen. Lebih lanjut dari ayat pembuka di atas yang kita baca tadi, Alkitab menulis bahwa hati manusia adalah sumber segala sesuatu yang jahat. Sebab hati yang dikuasai dosa akan mengeluarkan buah-buah yang berupa segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sebagian orang merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan, perzinahan, dan apa yang kelihatannya sangat jahat di mata manusia. Tetapi hal berbohong dan memfitnah orang lain juga berasal dari sumber yang sama, yaitu hati yang dikuasai dosa. Nah, saudaraku terkasih, adalah kenyataan bahwa sebagai orang percaya, kita juga masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jika demikian, bagaimana keadaan hati kita? Hati kita tetap merupakan sumber segala hal jahat yang tertimbun di dalamnya. Semakin banyak hal yang jahat yang kita simpan di dalamnya, semakin sering kita melakukannya. Tetapi, jika kita mengisi hati kita dengan hal yang baik, apa yang keluar dari hati adalah hal-hal yang bisa memuliakan Tuhan. Jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita dengan sepenuhnya, dengan sendirinya hal-hal yang jahat akan terusir keluar untuk digantikan dengan hal-hal baik. Kegelapan diganti dengan terang. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, sudah terkasih, kita disadarkan bahwa tidak boleh puas dengan keadaan hati kita saat ini. Perjuangan hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah berakhir sampai Tuhan memanggil kita. Kecenderungan untuk berbuat dosa selalu ada. Dan oleh sebab itu, kita harus hati-hati dalam mendengarkan suara hati kita. Semangat kita untuk menjadi lebih baik dalam hal kemurnian hati tetap harus dipupuk untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehingga hati kita berkelimpahan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Menurut Anda, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada orang mengatakan pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan harta dan ada juga yang mengatakan kesehatan. Semuanya itu baik dan penting untuk dijaga. Namun, ada satu hal yang terpenting harus dijaga lebih daripada yang lain. Dan hal itu adalah hati. Ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Tetangga depan rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar memprotes kerja tetangganya itu. Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Suaminya menoleh, tapi ia diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu ada
komentar dari istri tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaiannya. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus sebab cuciannya masih kotor. Wah, apakah suaminya tidak risih memakai pakaian yang masih kotor seperti itu? Ada saja komentar yang diberi sang istri terhadap tetangganya. Seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya kini telah terlihat cemerlang dan bersih. Lalu ia berseru kepada suaminya, "Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar." Sang suami berkata, "Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih." Begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada seseorang dan menilai orang lain tergantung pada kejernihan pikiran atau jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Nah, saudara terkasih, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu, jangan jagalah hati kita baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sebab firman Tuhan katakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal 4 ayat 23. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi, firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Ada beberapa contoh Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Yang pertama, Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Dalam Kejadian 3:6, Kain panas hatinya sehingga membunuh adiknya Habel. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya dalam 1 Samuel 18 ayat 7-8. Kemudian Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya dalam Ester 3 ayat yang ke-5. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam, yaitu hati yang tidak lurus. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihani Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati tulus. Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilihnya karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap konduktif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi kehidupan kita? Mazmur 17 ayat 3 berkata, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati. Kemudian 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhanlah yang melihat hati kita. Nah, belajar dari firman, maka firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu, bacalah dan renungkanlah firman itu setiap hari. Mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi suatu yang indah dan berharga di mata-Nya. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapan-Nya.
ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, hati merupakan bagian yang terdalam dan tersembunyi dari kehidupan manusia. Apa yang menjadi perenungan, pikiran, dan pertimbangan hati seseorang merupakan satu misteri yang sulit untuk diduga dan diterka oleh orang lain. Itulah sebabnya ada sebuah ungkapan dunia yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Kalau bicara soal hati, tentunya hanya dua pribadi yang dapat mengetahui dan menyelami, yaitu Tuhan Yesus dan pribadi orang itu sendiri. Bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun tidak dapat menyelami kedalaman hati kita. Apabila kita tidak berhati-hati, dari hati bisa muncul pikiran jahat, percabulan, kesombongan, dan lain-lain, di mana semuanya itu membuat kita menjadi tidak kudus. Nah, saudaraku terkasih, tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap hati kita? Nah, yang pertama adalah minta hati kita diperbaharui. Yeskel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sepanjang kehidupan pastinya kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Perselisihan dengan orang-orang yang di dekat kita, pengkhianatan dan lain-lain, di mana semua hal tersebut kita simpan di dalam hati dalam bentuk kekecewaan, sakit hati, dendam, kebencian, atau iri hati. Tanpa kita sadari, semua sampah yang kita simpan di hati itu membuat hati kita semakin keras, tidak mudah dibentuk, bahkan menjadi tidak taat terhadap firman Tuhan. Mari kita dengan kejujuran dan kerendahan hati minta kepada Tuhan Yesus untuk memperbarui hati kita. Minta kuasa darahnya untuk menguduskan hati kita. Kemudian yang kedua, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah hati kita diperbaharui dan dikuduskan oleh Tuhan, jangan lengah dan jangan mau dicemari lagi dengan sampah-sampah yang mengotori hati. Untuk itu kita harus jaga hati kita. Jaga hati adalah tugas yang harus kita lakukan sendiri dan tidak dapat dipercayakan kepada orang lain. Setiap kita bertanggung jawab atas hati kita masing-masing. Artinya, apapun yang terjadi dalam hati kita, misalnya kecewa, benci, dendam, sakit hati, adalah pilihan kita sendiri dan bukan kesalahan orang lain. Sekalipun orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, asal kita merespon dengan benar, maka kita sedang menutup pintu bagi sampah-sampah itu untuk masuk dalam hati kita. Langkah-langkah praktis untuk menjaga hati kita yaitu tetap berpikir positif terhadap orang lain dan terhadap suatu kejadian atau kondisi yang tidak mengenakan sekalipun. Kemudian lanjutkan mengucap syukur atas segala hal dan dalam segala sesuatu. Kemudian komunikasikan serta selesaikan setiap konflik yang ada dan juga yang kita alami dengan orang lain secara baik-baik dan dewasa. Kemudian miliki kemurahan hati untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersikap dan bertindak tidak baik terhadap kita. Kemudian yang ketiga, senantiasa menguji hati kita. Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Selain Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun di muka bumi ini sempurna. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk senantiasa menguji hati kita. Milikilah kebiasaan yang baik dengan merenungkan kembali apa yang telah Anda lakukan sepanjang hari yang telah dilalui. Bukan sekedar keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan tugas kita sepanjang hari itu. Terlebih menguji hati kita. Adakah sakit hati, kecewa, kebencian, iri, kesombongan yang muncul pada hari tersebut? Setelah itu bereskan dengan Tuhan di dalam doa. Dengan senantiasa menguji hati,
kita dapat terus memastikan kesehatan hati kita. Dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Manis di luar tetapi penuh kebencian di hati. Ada banyak orang yang bersikap seperti itu. Dan kita memang sulit tahu apa isi hati dari seseorang. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang sedang ada di dalam hati seseorang. Sebuah pepatah yang tadi sudah kami sampaikan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Sungguh hati adalah bagian dari diri kita yang memang tersembunyi dan tidak terlihat dari luar. Jangankan mengetahui isi hati orang secara tepat, isi hati kita sendiri pun seringkali kita tidak ketahui dengan pasti. Kita bisa merasa kesal tanpa sebab, merasa sedih tanpa alasan jelas, kehilangan mood dan sebagainya. Dan semua itu berasal dari perasaan dalam hati kita. Nah, saudaraku terkasih, adalah sangat penting bagi kita untuk menjaga hati dalam dua renungan yang sudah disampaikan di hari-hari sebelumnya mengenai hati. Maka kita melihat betapa pentingnya menjaga hati kita agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang. Dan dua-dua yang kita panjatkan pun akan sampai kepada Tuhan tanpa hambatan. Yesus mengingatkan dalam Matius 5:18 sampai dengan 19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lihatlah betapa bahayanya sebuah hati yang tidak terkontrol. Nah, Alkitab menyatakan pula bagaimana kita begitu mudah tertipu melihat penampilan luar seseorang. Tetapi kita tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Dan bukan hanya hati orang lain saja, tetapi hati kita sendiri pun seperti itu. Begitu banyak hal negatif yang bisa menghancurkan kita berasal dari hati. Jika tubuh kita perlu secara rutin diperiksa, apalagi hati kita yang letaknya tersembunyi jauh di dalam tubuh kita, memang sulit bagi kita untuk mengendalikan hati kita. Tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang tahu keterbatasan kita. Ketika kita tidak sanggup memeriksa dan memastikan hati kita berada dalam kondisi fit dan bersih dari segala kotoran, Tuhan bersedia untuk itu. Dan kita boleh lihat dalam Yeremia, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji hati. Tuhan telah mengatakan bahwa Dia mau memeriksa hati kita, menyembuhkan yang luka, membersihkan yang kotor, dan mengembalikan hati kita ke dalam keadaan yang baik. Nah, saudara terkasih, kami percaya melalui renungan ini kita akan terus setiap hari dapat menjaga hati kita, sehingga hati kita adalah hati yang senantiasa dapat mewujudkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Inilah renungan yang kami sampaikan. Semoga renungan ini dapat menguatkan kita.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sini 104,2 FM. Pendengar, ada pun rangkaian program yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Ada mini drama, kemudian setelah itu ada ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 21 sampai 2 jam ke depan nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti setelah ruang rindu pendengar, kami akan hadirkan ragam musik dan informasi untuk menemani malam Anda sampai jelang tutup siaran. Dan bagi Anda pendengar yang memiliki informasi terkini atau mau bergabung nanti di ruang rindu ya, malam ini lagu pop lawas Indonesia, nanti Anda bisa bergabung bersama kami via telepon 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Selamat mendengarkan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya. Gelang Ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Iya, bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Bapak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak. Bapak

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Sebuah lagu pendengar dari Lugia memikat, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang menemani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi pendengar di Ngobras malam hari ini, di mana Karang Taruna, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ini bersama dengan Grandmaster Konveksi menyalurkan sebanyak 22.000 liter air bersih secara gratis kepada masyarakat yang akan direalisasikan di 15 titik untuk menanggulangi krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah. Nah, pendengar, aksi sosial ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Kayong Utara, Budi Utomo, mengatakan penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kontribusi aktif organisasi kepemudaan tersebut, terutama dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi krisis air. Menurutnya, Karang Taruna tidak hanya berperan dalam kegiatan kepemudaan, tapi juga punya tanggung jawab sosial untuk hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang memang membutuhkan penanganan bersama. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan tadi sudah turun hujan pendengar ya, sore hari tadi pukul 15 atau pukul 16 gitu ya. Kita semua tentunya bersyukur pendengar ya, semoga bisa hujan lagi dan bisa segera teratasi, terhempas semua asap-asap ini. Semoga kita doakan udara kita bisa kembali bersih.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Sebuah lagu pendengar dari Olivia Dean, It Isn't Perfect But It Might Be. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kali ini informasi dari dunia olahraga, di mana pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu, ini berhasil mengamankan tiket semifinal Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026, di mana bertanding di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Pada Jumat ini, Dejan dan Apriyani harus bekerja keras sebelum menaklukkan rekan sesama pelatnas, yakni Feral Justin Mulia dan Bernadine Anindya Wardana dalam pertarungan 3 game. Sempat kalah di game pertama, pendengar, 13-21, Dejan dan Apriyani bangkit dan merebut 2 game berikutnya dengan skor 21-17 dan 21-18. Kemenangan ini tentunya terasa emosional bagi Dejan, di mana ia mengaku kondisi fisiknya ini sudah tidak 100% setelah menjalani pertandingan ketat sebelumnya. Sementara Apriyani menilai persaingan ganda campuran saat ini sangat ketat dan merata. Menghadapi rekan sendiri yang sudah saling memahami pola permainan, tentunya evaluasi melalui rekaman pertandingan jadi salah satu kunci. Pendengar, Dejan dan Apriyani tentunya sekarang sedang bersiap untuk menghadapi babak semifinal di Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan setelah ini, pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung 7349877 dan WhatsApp 0811 570 1042. Kita ke telepon dulu, sudah ada yang terhubung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Ceri?
0: Kabar baik Bang Dedi. Bang Dedi ya, gimana betul, sehat?
1: Saya ingin ucapin mamanya ulang tahun kemarin ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun buat Mama Siri, penyiar RRI Pro 1 Pontianak.
0: Iya.
1: Semoga panjang umur, tambah banyak rezeki, selalu dirindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siri dikasih kado enggak?
0: Dikasih dong.
1: Oh iya dong, kita udah dibesarin sampai iya, kerjanya enak jadi seorang penyiar gitu. Syukurlah. Lagunya yang cewek.
0: Boleh yang cewek, kita ada dari Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Kemudian Krisdayanti, Ku Tak Sanggup. Ada Inka Kristi, Rela. Ruth Sahanaya, Janji. Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Dan Rita Effendi,
1: yang Sepanjang Jalan Kenangan deh.
0: Boleh.
1: Lagunya di malam hari ini mau dikirimkan untuk Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani di 28 Oktober, Lina di Padang Pikar, Era di Sambas. Juga buat Mama Nurul, selamat malam, selamat beristirahat. Salam juga buat Papa Nurulnya. Buat Kak Tini di Karya Bakti, Inil Kuala 2, Buana Tandai 2, Makan Pak Leweng, Kak Ora dan Pak Moknya. Oh Pak Mok, ngopi nggak nih malam ini? Tekno di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Ema Serta, Kak Tina, Atika, Bu Mariani. Kemudian untuk Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi di Kobasian, Bang Batia di Kumpai, Bang Jafar dan Kak Milanya, Bang Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Terol, Bang Jawapan di Ciputat Tanggerang, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Ute di Sambas, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Yaya di Wajok, Bang Hendras Nampawau, Bang Wardi di Sungai Rengas, Panaci di Sambas, Pak Kalim di Jangkang 2, di Kumpai, Bang Ismail di Jungkal, Bang Usu di Sambas. Buat Ceri, terima kasih banyak ya. Selamat
0: Sama-sama.
1: Malam.
0: Selamat malam juga Bang Dedi. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke WhatsApp ada Bang Jafar. Bang Jafar, oh ini kayaknya ada yang belum di-close nih, sebentar.
2: Jenazah seorang warga negara.
0: Ah, Bang Jafar, selamat malam.
3: Selamat malam, Ciri. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang
3: siapa
0: Jafar,
3: ulang tahun Mama ke?
0: Kemarin.
3: Oh, iya. Selamat ulang tahun buat Mama ya. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezeki.
0: Amin. Oke, Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Kalau yang cowok ada apa tuh, Cik?
0: Yang cowok ada dari Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Anda dalam suatu masa, The Mercies Biarkanku Sendiri, Padi Mahadewi, Naif Posesif, Elemen Cinta Sejati, dan Kahitna Cantik.
3: The Mercies ya lah.
0: The Mercies, boleh. Oke, salam-salamnya silahkan.
3: Selamat malam buat Ceri, sekeluarga, semoga sehat selalu. Aura Pak Moknya, Anis Manila, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, buat Atika, buat Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ema Telpa, sama Bang Junanya, buat Ibu Mariani, buat Deona, buat Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Imen, Mak Njang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, Bang Indra, Bang Dedi, Pak Asmara, Bang Darul, Bang Yahya, Pak Herman, Bang Awi, Bang Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, buat Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, buat Bang Boyka, Bang Batiar, Buat semua lah Ciri, salam sehat selalu buat Ciri. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Jafar. Selamat malam.
3: Sampai dengan selamat.
0: Iya. Oke, itu dia tadi ada Bang Jafar pendengar ya. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Wardi, gimana kabarnya? Sehat.
4: Sehat.
0: Sehat ya. Malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Wardi?
4: Tadi Rita Effendi, judulnya apa ya tadi itu ya?
0: Rita Effendi dan Baby Romeo nih, lagu tentang cinta.
4: Oh iya, boleh gak tuh? Boleh.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
4: Iya, salam-salamnya pertama buat Ciri, keluarga semua bertugas, semoga selalu juga. Buat Bang Didi tadi, ya makasih tanya apa saya. Buat Bang Jafar, terus buat Bang Hendra, Mempawa, Bang Deden juga Pekanbaru. Cik Nur Bakau, Bang Ismail Sandra di Desan. Terus Bang Awi, Bu Ana di Tanrai 2. Bu Joleha di Pancabakti. Terus buat Mama Nurul. Ya mungkin semua-semua aja ya.
0: Oke Bang Wardi.
4: Mau Ciri selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp dulu, ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko.
5: Selamat malam Ciri.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat?
5: Sehat alhamdulillah. Sehat. Ciri sehat.
0: Ciri juga sehat.
5: Pontianak udah aman ya, udah hujan ya Ciri.
0: Iya, hari ini udah hujan. Semoga besok hujan lagi biar habis asapnya ya.
5: Iya, biar habis ya, betul.
0: Oke, Pak Niko malam ini mau dengar lagu siapa?
5: Mau dengar lagu itu Helen Separingga ada enggak? Helen Separingga.
0: Helen
5: Separingga.
0: Separingga, coba kita lihat dulu. Oh, belum ada.
5: Oh, belum ada. Dian Piscesa aja lah, Ciri.
0: Dian Piscesa?
5: Ya.
0: Boleh. Di sini ada Peluk Cium Untukmu, Bara Api ya. Senyummu dan Tak Ingin Sendiri.
5: Bara Api Senyum aja, Ciri.
0: Oke. Salam-salamnya silakan.
5: Salam-salamnya semoga Ciri selalu sehat sekeluarga, dilancarkan dalam segala hal. Selamat sampai pulang ke rumah. Untuk Katininya pun sehat selalu. Bang Dedi, Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma siapa, Bang Junai, Aura Pakmu, untuk Mama Ririn, untuk Wardi, untuk Bang Hendra Mempawa, Iona Kupang, Ayu di Grepa, untuk Jafar, Nur, dan untuk semua pendengar Monitor Pro 1 dimanapun berada, dari A sampai Z, salam persahabatan, salam sehat selalu. Terima kasih Ciri, selamat malam, God bless you.
0: Selamat malam, God bless you tuh Pak Niko, terima kasih. Terakhir saya baca WhatsApp dulu yang masuk dari Bang Badol di Kaltara. Selamat malam Ciri, request lagu dari Siti Nurhaliza. Salamnya fotokopi Bang Dedi dan Bang Jafar ya, buat Ciri sehat selalu, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Badol, terima kasih juga sudah bergabung. Setelah ini saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar ya, baru nanti saya kembali untuk angkat telepon di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas.

0: Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung ya, 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
1: Malam Mbak Ceri yang baik hati.
0: Malam, gimana kabarnya? Sehat Bang Hendra?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ceri gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Sehat juga Bang Hendra. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Saya minta lagu Bintang Kehidupan ya Mbak Ceri kalau ada.
0: Bintang Kehidupan. Seingat saya
1: dari Nika Ardila.
0: Iya, sebentar.
1: Maminya ulang tahun ya?
0: Kemarin.
1: Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur buat Mami.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Siap, udah masuk ke playlist lagunya. Salam-salamnya Sile.
1: Pertama kali buat Mbak Ceri lah ya. Semoga saya selalu dilancarkan aktivitasnya ya. Terus buat Bang Japar tadi ya sama Kak Nilanya. Buat Bang Deddy, buat Pak Niko kan tadi itu.
0: Iya, Pak Niko,
1: Pak Niko ya. Bang Badul juga, buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti, buat Cek Nor, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Ismail di Jongkat, Bang Amin Sanjaya. Terus buat Bang Yahya di Wajuk, Bang Awi di Kobar. Buat Mak Anyang Siti di Olah-olah Kubu. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Ayu Grepa, buat Manis Manila, buat untuk semua-semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap Bang Hendra.
1: Mbak Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan yang mau bergabung ya, kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Dewa.
0: Selamat malam Kakanda Yahya.
2: Malam juga.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Oh, agak mau kena flu nampak.
0: Oh, itulah.
2: Udah sakit dah tenggorokan.
0: Wah, karena apa nih? Kena asap terus ke atau gimana?
2: Mungkin asap.
0: Asap ya. Sama lah Ceri juga kemarin tuh hidung akhirnya sumbat. Oke, kalau begitu malam ini mau dengar lagu siapa nih, Bang Yahya?
2: Kalau cewek masih ada apa gitu?
0: Yang cewek masih ada dari Ruth Sahanaya, Janji, Inka Kristi, Rela, dan Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup.
2: Rela ya?
0: Rela, boleh. Salam-salamnya.
2: Salamnya fotokopi Bang Hendra tadi ya. Fotokopi Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Jafar. Wadi, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Andi, Adinda, Ceri, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih, selamat malam. Kita ke WhatsApp ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
3: Malam juga Ceri.
0: Gimana kabarnya Mak Enjang? Sehat?
3: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mantap. Mak Enjang malam ini.
3: Mak Enjang berada di Rasa Jaya.
0: Oh, di Rasa. Oh, berpindah-pindah terus kayaknya ya Mak Enjang nih ya.
3: Enggak jauh dari tempat Mbak Mei nih.
0: Oh, ada dekat Kak Mei. Oke.
3: Cuma dia tepi sungai rumahnya nih. Mbak Mei itu agak masuk dalam dikit.
0: Iya, betul.
3: Kemarin waktu kami sama email tuh udah pernah nyasar ke daerah Mbak Mei.
0: Oke, kalau gitu.
3: Cuma nggak tahu. Dengan dia cuma belum kenal lama gitu dulu tuh.
0: Iya, mau dengar lagu siapa nih Mak Enjang?
3: Lagu Kusplus ya lah, Mak Enjang hobi benar lagu itu. Kusplus,
0: boleh. Kapan-kapan ya?
3: Iya. Oke. Terus pasangannya Mbak Ceri ya, sehat selalu. Selamat beraktivitas, lancar. Mudah dijauhkan dari segala bala bencana, asap mudah mengurangi.
0: Amin.
3: Dan selamat ulang tahun juga untuk ibundanya.
0: Makasih.
3: Semoga sehat selalu. Amin. Ditambah rezeki awet muda. Amin. Amin. juga untuk Bang Yahya tadi, Bang Deddy, Bang Niko, Kak Tini. Terus jaga suara. Ayah Indra. Terus makan dengan Mbak Sia. Koko Ali, Koko Andi dengan Hajar Bia, Longana dengan Andriopan, Bang Syukur Kak Tina, Bang Yumi Mas Elpan, Putra Tanggul Kak Sri, Bang Rosi Nerjana, terus Bang Dino dengan Kak Murni, Aura Pak Amo, Hamdan Hananya, Hamdan Hananya, Herman Makye, terus Mbah Kakeng, Sukeng Kalung Mbah Kakeng, juga Pak Ibrahim bekas gurunya dekat sekolah dekat Nanjangku, Sukeng Kalung Pak Ibrahim, Pak Ibrahim. Terus Nanjang tempat Nanjang inap nih, Mangah tuh semoga sehat selalu kakak saya nih, umurnya udah 83 tahun.
0: Mantap.
3: Ya, dekat rumah Bu nih. Terus anaknya tuh pernah ngajar di sekolah Manjang juga.
0: Manjang kata Bang Hendra nah. Manjang yeah. Orang pengembara terasing Mbak Cherry.
3: Guru-guru anak Manjang tuh anak dia nih.
0: Okay. Harus ini.
3: Itulah jadi Manjang silaturahmi di sini pada malam ini. Terus lanjut ya Cherry ya.
0: Iya lanjut sih.
3: Bang Badul, Bang Febri, Bang Deden, Bang Supian, terus Ayu Grepa, terus Faridah di Palu, terus Dona di Kupang, terus Wanaci, Wanucu, terus Mbak Pak Pusri, terus Tia Nila, Ila, terus Tiam. Terus Yunita di Landa, karena Landa itu dekat kabupaten anak Manjang Cherry. Jadi kalau ada hal itu mungkin dia kan situ kan tahu gitu. Terus lanjut sedikit gak ya?
0: Iya.
3: Terus Wak Meli, Wak Jenah, Elmi cantik banget dengan Pak Sadinya. Terus Mak Ririn dengan Wak Sangkanya. Terus juga Meli dengan anak-anaknya sehat selalu anakku. Terus Amoy, terus Idah di Pancabakti, Mama Arul Pak Nurul yang jauh ke darat. Koko Ali, Koko Ali, Koko Wandi, Awi, Wardi, adalah semua-semuanya lah ya. Untuk Cherry, salam sehat, salam sayang untuk Cherry. Hello, Vince, you.
0: Ayu, terima untuk kasih. Mainnya,
3: salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Sama-sama Mak Anjang. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu cantik, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini dengan Jaka Suara, betul?
4: Iya, betul.
0: Gimana malam ini, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Seperti Cherry yang siaran sehat.
0: Mantap. Amin.
4: Karena udah diguyur hujan biarpun sebentar.
0: Betul.
4: Setidak-tidaknya mengurangi asap awan kabut lah gitu kan.
0: Betul sekali.
4: Oh ya Cherry, kalau lagu ceweknya tinggal apa sayang?
0: Lagu ceweknya nih tinggal dari Ruth Sahanaya, Janji, sama Krisdayanti, Ku Tak Sanggup.
4: Ku Tak Sanggup aja.
0: Boleh.
4: Diruskan, terima kasih sapaannya ya buat Manjang Siti tadi yang berada di Olola Kubu, juga terima kasih sapaannya buat Bang Dedi di Sungai Duri tadi ya. Juga ada Pak Karim di Jangkang 2, ada Mbak Lasiem dalam mandat masuk Mbak Lasiem di Dasar Jaya, ada email di Kuala 2, juga ada Mbak Kakung, Koko Budi, Koko Wali, Koko Andi, juga ada Mama Eti di Bengkayang buat Bang Lenius di Subah Sambas, Pak Usubu Sri, Wanusu Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Ella, Nia, juga buat Bang Pawadi di Sambas, ada Nia di Landa, Nia di mana itu, di Landa ya pokoknya ya, Nita di Pemulu Asih, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Bang Herman sama Mahyeknya, Elni Chan juga, ada lagi siapa ya, Bang Alimin ya, juga semuanya sang pater kecil dari sampai jumpa untuk Cherry. Jaga saya ucapkan selamat malam, semoga sehat selalu. Uang rindu, uang berbagi rindu menuruh lewat lagu.
0: Terima kasih Bang Jaga Suara. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini ada Bang Deden. Selamat malam Bang Deden.
5: Selamat malam Cherry, gimana kabarnya malam ini?
0: Kabar baik, di Riau gimana?
5: Ya masih berasap jadi tidak agak
0: nipis. Masih berasap, lah. Udah ada hujan belum kalau di sana Bang?
5: Udah sih, tapi masih spot-spot juga belum.
0: Oh iya kan? Masih tetap itu sih ya kalau cuma sesekali. Oke Bang Deden, malam ini mau dengar lagu apa nih?
5: Dari Krisdayanti.
0: Krisdayanti Ku Tak Sanggup?
5: Iya betul.
0: Udah dipilih sama Bang Jaka Suara? Sama-sama Jaka atau mau yang lain?
5: Ini lah dari Elemen ada.
0: Apa? Elemen dari masih Elemen. Ada? Cinta Sejati. Oke. Salamnya
5: Sila. Salam-salam buat Cherry ya. Semoga sehat selalu sepanjang hari. Buat Cek Nur, Bang Deddy Sungai Duri, Bang Wardi juga, Bang Jafar, Bang Yaya, buatnya Mama Ririn, Mak Anjang Siti Makam juga, buatnya Mama Nurul, Kak Juleha juga, buatnya Bang Awi juga, buatnya Bang Herman, Bang Jaka Suara tadi ya. Pokoknya itu semua Jerry ya, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
5: Oke, makasih Jerry, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Deden. Saya mau bacakan dulu WhatsApp dari Wan Aci di Sambas. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Cherry. Ini mau menyapa teman-teman aja sama Cek Nur, Ma Enjang Siti, Aura, Anista, Mama Eti, Mama Nurul, Bang Herman, Bang Deddy, Bang Yahya, Bang Indra, Bang Japar, Jaka Suara, Ismail, Dayang Padilla, Mbak Kakung, Elni Chan, Kak Mar, Ella, Wan Usu, Tia, Alimin, Pak Usu Busri, kemudian Cik Kulan, Darul, buat Cherry yang baca, makasih. Semoga selalu sehat, tertanda Wan Aci di Sambas Galing. Pendengar sudah masuk banyak nih lagu requestannya ya. Saya putarkan dulu baru nanti saya angkat telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia,

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang masih mau bergabung, masih ada beberapa lagu di playlist kita ya. Ada dari Ruth Sahanaya, Janji, Anang, Separuh Jiwaku, Anda Dalam Suatu Masa, kemudian Padi, Mahadewi, Naif Posesif, dan Kahitna Cantik. Sudah ada Pak Usu Busri di WhatsApp.
1: Dalam Suatu Masa.
0: Selamat malam, Pak Usu Busri.
1: Mahadewi, Naif Posesif, dan Kahitna Cantik.
0: Halo.
1: Sudah ada Pak Usu Busri di WhatsApp.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Dek Ceri.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Gimana kabarnya,
2: Ruang
0: Pak?
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Kabar baik. Kalau Pak Usu gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, kurang sehat. Cuacanya tuh kurang sehat.
0: Belum hujan kah, Pak, di sana?
2: Belum. Kalau ya. Di Pontianak ada hujannya.
0: Tadi sore, Deng. Jam berapa tadi ya? Jam 3 sore.
2: Lebat hujannya.
0: Lumayan lebat, tapi enggak terlalu lama.
2: Alhamdulillah. Memang ada, melihat di Facebook memang ada hujan di Pontianak katanya.
0: Iya, betul.
2: Ya, tapi di tempat saya ini belum hujan kalau daerah saya nih. Nggak tahu lah, kalau di kota Sambasnya mungkin belum hujan juga.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu lagu apa nih, Pak Usu?
2: Lagunya apa yang ada tuh?
0: Ada Ruth Sahanaya, Janji, Anang Separuh Jiwaku Pergi, Anda Dalam...
2: Anak yang pertama aja lah.
0: Yang pertama ya, Ruth Sahanaya. Oke, ya, salam-salamnya.
2: Salamnya pertama, Bodi Ceri. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Pertama keluarga. Pak Lung Japar, Kak Kanila, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Mak Tam, Mama Aririn, Kak Imel, Bang Jaka Suara, Bang Wardi, Cik Nur Libakau, Bang Herman, Kak Lungana. Ya, lupa-lupa dengan kawan jalan gabung. Anista di UKA, Mbak Lita Karisma. Nah, siapa lagi ya? Nah, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Maaf yang tak disebut satu persatu namanya. Sebenarnya ramai yang dikenal dulu. Kak Atika di Sukalanting. Lupa dengan Kak Atika. Apa kabar Kak Atika? Mudah-mudahan sehat selalu. Buat Ceri, selamat malam Ruang Rindu,
0: selamat
2: Ruang Berbagi Rindu utamamu.
0: Oke, terima kasih Pak Usu Busri, kita ke telpon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kak Aura.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat? Halo?
3: Gik meriang.
0: Oh, Gik meriang, ya ampun. Semoga cepat sembuh ya, Kak Aura ya.
3: Iya.
0: Kak Aura, malam ini mau dengar lagu siapa nih? Apa? Putus-putus, pelan-pelan, Kak. Halo? Iya. Lagu siapa, Kak? Padi, Naif, putus-putus, Naif Posesif Kakak Aura.
3: Ayah.
0: Ah, lagu siapa?
3: Lagu Cantik dari.
0: Oh, Cantik, oke. Okay. Putus-putus tadi, ini udah aman.
3: Malam lagi, baring-baring.
0: Oke, okay, Kak Aura, salam-salamnya Sile.
3: Apa itu kopi Wardi?
0: Oke.
3: Kopi sama. Email juga tadi ada apa Bang Didi dalam tadi siapa, mohon maaf tadi tahunnya selamat ulang tahun lah ya.
0: Makasih, amin,
3: sehat selalu, makasih banyak, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Kak Aura, semoga cepat sembuh Kak Aura ya. Dan jaga kesehatan selalu pendengar ya, bagi Anda yang mungkin juga sama nih kayak Kak Aura, mulai badannya enggak enak, Semoga cepat sembuh, cepat pulih, jangan lupa diminum obatnya ya. Kita ke WhatsApp, ada Bang Lanius. Selamat malam Bang Lanius.
4: Halo, selamat malam Dek Cireng, cantik ibarat paling seksi sedunia.
0: Malam, gimana kabarnya Bang Lanius, sehat?
4: Kabarnya puji Tuhan, aman, cuman kabut asap masih melanda nih.
0: Ya. Cuacanya... Belum turun hujan ke Sambas?
4: Belum, kalau belum turun hujan ini, tapi saya dengar abang dengar informasi katanya di Kota Petare hujan, benar kah?
0: Iya, hujan tadi sore.
4: Oh. Sekitar pukul berapa?
0: Sekitar pukul 15 sampai 16 lah tadi.
4: Durasinya lebat atau sedang atau
0: Hujannya lumayan lebat sih, tapi enggak terlalu lama memang.
4: Oh, berarti hanya membasahi itu aja ya.
0: Betul. Enggak nyampe ya, tadi, 1 jam lebih enggak.
4: Ya, soalnya tadi itu kita juga mendengar informasi sih lihat di postingan Facebook teman-teman itu katanya puncak hujan gitu. Bahkan ada yang bilang itu mengada-ngada, bilang itu bohong. Saya jawab dengan chat mungkin itu betul hujan karena kan tidak semua merata, kan lokal hujannya. Wajar kan. Nah, jadi jangan selalu teman-teman yang posting itu jangan komen tuh jangan selalu begitu, kan lokal gitu. Betul. Jadi jangan, saya yakin itu, percaya saya memang benar. Makanya saya nanya Dery berarti benar kan? Betul. Berarti benar kan, karena kalau itu sih nggak mungkin orang berarti benar gitu. Karena tempatnya kan informasi kan, begitu, karena nggak merata gitu.
0: Benar, tadi pun kayak di daerah kantor sini tuh udah hujannya turun jam 3 sore kan, di rumah Ciri itu jam 4 baru turun.
4: Oh gitu. Ini pun di tadi abang dengar informasi dari teman-teman di RD Sanggau ya. Tadi kita barusan dengar bahkan ada teman pendengar kita tuh mengeluh tuh enggak ada hujan tuh sempat enggak ada air katanya. Sampai susah. Betul. Air katanya. Ini dengar informasi ini dari teman-teman pendengar kita yang dari RD Sanggau tuh. Iya. Kan hari ini kan Mbak Dini yang siaran hari ini gitu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau Sambas hari ini, kalau ada Sambas hari ini relay ke Pontianak hari ini.
0: Oh, relay begitu. Ke Pontianak. Oke, okay,
4: jadi enggak siaran. Mudah-mudahan hujan semua ya, jadi ya.
0: Amin, semoga segera bersama merata hujan yang banyak ya.
4: Tapi saya selalu ingat firman Tuhan sih. Ingat bahwa apa yang kita minta dalam nama Yesus semuanya akan terjadi, cepat atau lambat Tuhan pasti mendengar doa kita begitu.
0: Amin.
4: Jawab doanya. Cepat atau lambat kita syukuri apa yang kita punya, terus syukuri hujan, kasih hujan, syukur, kasih kemauan bersyukur. Itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan, Dia yang berkuasa menciptakan sang pencipta bumi ini.
0: Betul, gitu. Amin. Iyalah. Thank you. Lagunya nih, mau yang mana nih? Cewek.
4: Kalau di luar itu bisa juga. Habis.
0: Boleh, kalau ada.
4: Kalau di luar ini ada nggak lagu ini? Ini. Dari miliknya Bomerang, judulnya itu Pelangi.
0: Kita adanya dari Ruth Sahanaya sama Hi-Fi. Kalau dari Jamrud, Pelangi di Matamu, sama Sherina, Pelangiku.
4: Oh, berarti kalau ini kisah seorang pamoria Bomerang ada nggak? Seorang pamuria dari Bomerang.
0: Enggak ada.
4: Oh, berarti yang ini ya, yang Bomerang berarti kosong.
0: Bumerang. Belum ada dimasukin nih kalau itu.
4: Kalau gitu lagunya jelah Jamrud jelah Pelangi. Oh, apa?
0: Ada Pelangi apa? Di Matamu.
4: Iya, ada Pelangi di Matamu. RRI Pontianak. Ini dek tadi RRI Pontianak ada Pelanginya di mataku, di mata Bang Lanius. Makanya bisa gabung kan acara hanya skipingnya dek tadi ya.
0: Iya.
4: Oke, soalnya kita rangkul aja. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Lanius. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dan lagu bersama Cewek yang sangat cantik, CRRI.
0: Selamat malam Pak Herman, gimana selamat kabarnya Pak, sehat?
5: Kabarnya Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan, sampai dengan hari ini diberikan karunia kesehatan.
0: Syukurlah kalau begitu, mau dengar lagu apa nih malam ini?
5: Ebit ya deh, kalau ada Kembara Lintasan Panjang.
0: Ebit GAD, kita adanya untuk kita renungkan dan isu.
5: Itu aja ya, Kembara Lintasan Panjang enggak ada ya?
0: Enggak ada, belum. Nah, belum dimasukkan.
5: Ya, kalau begitu kita aku dari Jamrut ya, Jamrut.
0: Jamrut yang mana nih? Kalau ada untukku, sisa itu sama selamat ulang tahun. Pelangi di Matamu tadi udah di request Bang Lanius. Ayo, bingung. Di playlist masih ada dari Naif, Posesif, Padi Mahadewi, Anda Dalam Suatu Masa sama Anang Separuh Jiwaku Pergi.
5: Kita ini ya, kalau ada lagu yang sedikit lama lah ya. Lagu sedikit lama. Kita, lagu itu lagu ada dari Ernie Kulit, Ernie Kulit.
0: Mbak, belum. Nih paling kalau di pop nostalgia kita nih ada Acha Septriasa, AB3, Cintailah Aku, ada band Alda, terus Alexa, Anang, Andra and the Backbone, Anggun, Ari Lasso, Audi, Bening, Betaria Sonata.
5: Apa tuh judulnya?
0: Hati yang Luka, ada juga Bob Tutupoli, Widuri.
5: Bob Tutupoli.
0: Yes, Tutupoli. Salam-salamnya Pak Herman.
5: Salamnya pertama untuk penyiar yang cantik, Cili. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Agung.
0: Amin.
5: Taat kepada Tuhannya, tidak mencela-mencela dari Tuhannya.
0: Amin.
5: Sesuai dengan keyakinannya.
0: Iya.
5: Yang kedua untuk Lanius. Lanius ini pandai berdakwah. Anda menyampaikan firman Yesus, bagus Lanius, bagus. Jadi keyakinan Anda bukan hanya meyakini tapi juga menyampaikan kepada sesama keyakinan. Itu mantap.
0: Iya, betul.
5: Itu buat Abang Awi, Andi Gobar, untuk Hamdan Hana Julaiha, untuk Pak Kam, untuk siapa tuh? Aji Arpia. Untuk Ma Anjang Siti yang sering mengucapkan I love you. Untuk Hendra yang ada di Mempawa. Saya itu untuk Cik Nur yang ada di Bakau. Saya itu untuk Anista yang ada di Uka-Uka. Saya itu untuk Abang Dedi, Abang Niko di Jakarta Raya. Kemudian Diona di Kupang. Abang Batir, Abang Istilah, Abang Kapal. Setelah itu buat Bunda Mariani yang ada di Gang Kurma, mudah-mudahan sehat selalu. Setelah itu buat Manis Manila. Setelah itu kita ke Ayu Grepa yang sering menyebut nama saya. Untuk Ayu juga di Maluku. Itu untuk Koko Ali. Koko Ali, apa kabar Koko Ali si Raja Ayam? Mudah-mudahan masih dengar ya. Koko Ali. Itu kita ke Sambas ada Ramli, ada Wan Usu, ada Aki Busri. Mudah-mudahan Aki Busri selalu sehat ya. Jangan lupa kalau musim petai kirim lagi ke Ciri petainya. Nah itu ada Aki Busri, itu Abang Pukadi, ada Limin, ada Iman Adela, ada Ella di sana. Nah itu juga ada Adi Rosadi 94. Kemudian ada Lukman di Mangge, ada Fina dan Rodi Adik Palu, Liku juga main di sana. Setelah itu ada Tinti Lati yang di Arung Parat. Nah, setelah itu kita ke Malaysia, ada Rohani Rohana di KL dan di Kota Kuala Lumpur. Ada Ulpa di Timur-Timur. Nah, Diona, selamat sore untuk Diona. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Yang terakhir Panjang. Kita kirim buat Muhammad Iqbal yang ada di Kota Pinyuh. Muhammad Iqbal. Ya untuk semuanya lah ceria tanpa terkecuali, mohon maaf ya.
0: Okay.
5: Yang belum tersebut. Siap. Itu baru saya lupa, itu bukan saya aja lupa.
0: Okay.
5: Ya untuk ceria terima kasih.
0: Semoga sama-sama.
5: Menjadi yang terbaik dan selalu cantik dan jauh dari segala macam gangguan apapun. Amin. Walaupun belum turun hujan. Nah karena gini ya ceria, tempat kami belum ada turun hujan.
0: Belum turun hujan. Belum. Oh di kantor udah.
5: Nah kantor. Mungkin nilainya belum tahu ya, karena gini, betul, karena gini, mohon maaf sedikitnya. Dan pelajaran sekolah yang saya dapatkan waktu saya makan bangku sekolah, bukan makan, sekolah lah ya. Nah, dalam pelajaran saya itu mungkin masalah IPA kayak rumah alam lah. Mengatakan gini, hujan itu lebih cenderung dahulu turunnya lebih banyak ke arah yang dekat sungai, laut dan sungai. Karena penguapan air itu lebih besar dari tempat-tempat lainnya. Di tempat-tempat yang sering mudah hujan lah. Laut dan sungai berarti air ini betul karena air ini kan dekat sungai Opal.
0: Iya.
5: Itu benar tuh.
0: Betul.
5: Susunan yang pak menurut ilmu yang sudah dapat di sekolah.
0: Betul. Oke.
5: Oke lah kalau gitu, terima kasih Celia.
0: Sama-sama. Sehat selalu Pak Herman.
5: Mohon maaf untuk semuanya kata terlalu panjang.
0: Oke. Terima kasih Pak Herman. Ya, selamat malam. Oke kita ke penelpon terakhir di segmen ini ada Mama Ririn. Selamat malam Mama Ririn.
6: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya Mama Ririn? Sehat?
6: Alhamdulillah. Sehat suara ya tak sehat nih.
0: Aduh kenapa tuh gak sehat suaranya?
6: Ya sudah sorak-sorak basah.
0: Oke Mama Ririn ya. Malam ini mau dengar lagu apa nih?
6: Rati Pulwasi ada gak?
0: Rati ada sih beberapa seingat Ceri bentar. Coba Ceri ketik dulu ya.
6: Iya, sabar menunggu.
0: Sabar. Ada surat cinta sama antara benci dan rindu.
6: Ah itu ya lah antara benci dan rindu.
0: Oke. Okay.
6: Itu favorit tuh.
0: Favorit ya. Salam-salamnya silahkan.
6: Salamnya buat Ceri, hati-hati balik.
0: Siap.
6: Buat Pak Usu Gusri, buat Bang Deden, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Pak Herman, buat Cik No. Udah lah ya Ceri, ya udah malam. Okay. Udah gak penghabis enggak dah.
0: Betul, kita putarkan lagunya dulu ya. Siap.
6: Yuk.
0: Selamat malam, terima kasih juga Mama Ririn. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar. Ada Ruth Sahanaya, Janji, Kahitna Cantik, Jamrut Pelangi di Matamu, Bob Tutupoli, Widuri, dan Rati Purwasi antara Benci dan Rindu. Saya putarkan dulu lagunya, baru nanti saya akan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: bakar. Bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. Dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta. Ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak usia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui FM 104,2 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Sabtu 5 September 2026, di mana sudah kami siapkan berbagai informasi juga lagu-lagu pilihan menemani pagi hari Anda. Diawali dengan program Mutiara Pagi, lalu kami hadirkan rangkaian informasi. Diawali pukul 6-nya dengan Warta Berita Pagi. Juga jangan lewatkan pendengar 6.30 hingga 7-nya Kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Nanti kita siaran berjaringan bersama dengan RRI Sintang, RRI Sang Gau, juga RRI Sambas. Kemudian pendengar 7 hingga 7.30-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi tentang apa saja yang sudah terjadi di Indonesia dari semalam ya pendengar ya. Juga jangan lewatkan 7.30 hingga 8-nya Kopi Anda, komentar dan opini Anda. 8 hingga 9-nya kami hadirkan Beranda Astacita. Juga kami hadirkan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 10-nya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apa, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Antonio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

adanya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas udara berbahaya, RRI bagikan masker gratis.
2: Singkat saja, saya sangat berterima kasih juga menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini.
1: Rehan Melati lolos semifinal ganda campuran Indonesia Master 2026.
3: Masih yang terbaik, masih kita daya juang kita, masih kita tunjukin di lapangan. Bisa ketiga dan ketinggalan, tetap kita nggak menyerah, tetap kita usaha cari poin. Gimana caranya, udah yang penting satu poin, akhirnya alhamdulillah bisa.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: PT Hartindo Indonesia memperkenalkan inovasi serbuk pemadam api berbahan olahan kulit ubi atau singkong. Serbuk bernama AF31 ini diklaim mampu membantu memadamkan api hingga ke bagian bawah permukaan lahan gambut dan kini diuji coba untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Serbuk pemadam api AF31 diperkenalkan PT Hartindo Indonesia untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Serbuk tersebut berbahan dasar kulit ubi atau singkong yang difermentasi dengan zat kimia tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pemadam api. Head Marketing PT Hartindo Indonesia Erwin Adi Pratama menjelaskan salah satu keunggulan AF31, yakni kemampuannya membantu memadamkan api hingga ke bagian bawah permukaan tanah gambut. Kondisi ini dinilai penting karena api pada lahan gambut masih dapat menyala di bawah permukaan meski bagian atas terlihat sudah padam. Dalam penggunaannya, serbuk AF31 berbentuk menyerupai gula atau garam dan harus dicampurkan dengan air sebelum diaplikasikan. Perbandingannya, satu bagian serbuk dicampur dengan 4 bagian air, satu baket AF31 dengan berat 25 kg dapat menghasilkan sekitar 100 liter larutan pemadam.
2: Kita di sini kita membawa sampel untuk serbuk, bentuknya dari olahan ubi atau singkong yang dimana kita fermentasi dengan zat kimia, yang dimana serbuk ini berfungsi untuk memadamkan api, yang dimana khususnya di lahan gambut itu sangat efisien sekali. Dan kita udah terapin juga uji coba kebetulan di Palembang, dan itu kita berhasil memadamkan api dengan baik dan cepat karena lahan gambut jadi salah satu tantangan, di mana lahan gambut itu ketika atasnya masih sudah padam, di bawah masih nyala. Nah, di sini dengan AF31 ini kita apinya itu langsung mati. Ketika langsung mati sampai ke akar-akarnya juga dari gasnya itu masuk ke dalam seperti ini.
1: Dalam uji coba di lokasi karhutla Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, sebanyak 10 baket dibawa untuk digunakan di lapangan. Setelah uji coba dinyatakan berhasil, PT Hartindo Indonesia kini menunggu arahan lebih lanjut untuk penerapan AF31 dalam skala lebih besar di sejumlah titik rawan karhutla. Wilhelmus melaporkan.
0: Kondisi kabut asap yang melanda kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan. Berikut laporannya.
3: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal RRI Fest. Namun, melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.
4: Kita memang dalam kegiatan RRI Fest tahun ini sebenarnya rencana untuk pembagian masker ini tidak masuk dalam agenda, tapi karena dalam situasi seperti ini dan ada beberapa kegiatan kita yang memang tidak dilaksanakan karena melaksanakannya itu di luar ruangan, sehingga kita alihkan kegiatan ini dengan kegiatan sosial.
3: Sementara itu, Fradi, salah seorang warga kota Pontianak, mengapresiasi langkah RRI Pontianak dalam membagikan masker gratis sebagai upaya kepedulian sesama dalam mengurangi dampak kabut asap di kota Pontianak. Menurut Fadri, langkah ini menjadi sangat penting di tengah kondisi kabut asap saat ini semakin parah dan membahayakan kesehatan. Dirinya berharap pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi pemicu kabut asap.
5: Segera cepat diatasi pemerintah. Kita lihat nanti dengan cepat dan kondisi nanti semakin baik.
3: Selain masker, untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Kabut asap kembali menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas sekaligus meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Pontianak turut mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan membagikan masker gratis. Berikut laporan selengkapnya.
6: RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Sebelum membagikan masker gratis, ditandai dengan melepas burung tekukur sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk terbebas dari kabut asap. Tindakan ini menyampaikan pesan filosofis bahwa masyarakat ingin segera terbang bebas tanpa terkekang oleh ancaman kesehatan. Pembagian masker tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, sekaligus upaya membantu masyarakat mengurangi paparan polusi udara saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya ketika kualitas udara memburuk.
7: Peringatan ulang tahun RRI ke-81, kita saja saya sangat berterima kasih juga menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita singkat saja, tidak bertele-tele, kita akan melakukan pelepasan burung perkutut, ya, perkutut. Ini simbol bahwa kita inginkan kebebasan yang mengudara.
6: Budi menambahkan, RRI Fest tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi dengan masyarakat, tetapi juga membawa pesan sosial melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Budi Suwarno berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus semakin mempererat kedekatan RRI dengan masyarakat dan pendengarnya. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Menghadapi situasi krisis air bersih dan bencana kekeringan di tengah kabut asap, berbagai elemen masyarakat di Kota Pontianak berkolaborasi menghadirkan posko air bersih gratis yang beroperasi penuh selama 24 jam di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat, eks Pondok Nelayan. Berikut laporannya.
6: Gerakan ini diinisiasi bersama Kesultanan Kadariah Pontianak, Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP, Balak Komando Melayu, serta dukungan dari berbagai ormas, unsur kepolisian, dan BUMN. Ketua KBTP Henry Pangestulim menjelaskan, bantuan air bersih yang disediakan bersumber dari air pegunungan di Anjungan dan telah dilengkapi sistem filtrasi sehingga aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Henry menegaskan bahwa di tengah keterbatasan pemerintah, masyarakat yang mampu harus turun tangan membantu warga lainnya tanpa memandang status sosial. Pihaknya juga membuka layanan selama 24 jam penuh agar warga bisa mengambil air kapanpun sesuai kebutuhan.
8: Jadi air ini bisa dikonsumsi langsung, ada filternya juga, aman. Saya sudah berkali-kali minum. Ini adalah bencana. Bencana, jadi kita sebagai masyarakat wajib saling mendukung, bahu-membahu. Jadi kita tidak hanya mengharapkan pemerintah. Pemerintah itu juga terbatas. Intinya kita sebagai masyarakat, sebagai warga harus saling mendukung.
6: Ketua Balak Komando Melayu, Yayan, menyampaikan, selain posko pengisian air galon, pihaknya juga membuka mendistribusikan air mineral dalam kemasan gelas langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pesantren non-komersil guna menghindari antrian panjang.
9: Kami hanya sebagai penyalur. Kami pertegas kami hanya sebagai penyalur. Yang insya Allah oven donasi itu kami buka, yang akan kami bagikan kepada panti asuhan, pondok-pondok pesantren yang non komersil yang betul perlu, kan, daripada ada antri air galon nanti kita antarkan, ya kan, berapa kota, 10 ke 15 ke sesuai kebutuhan dia lah, panti jompo, pesantren, panti asuhan, dan beberapa tempat yang kita anggap membutuhkan air mineral gelas akan kita distribusikan daripada nanti mereka antri air galon ini.
6: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Kadariah Pontianak, Syarif Muhammad Rahman, menambahkan bahwa inisiatif ini digerakkan untuk memperluas akses air bersih bagi warga yang terdampak selama musim kemarau. Saat ini, posko utama penyediaan air bersih telah dibuka di kawasan Gajah Mada serta wilayah Jeruju yang tengah disiapkan penambahan fasilitas penampungan bekerjasama dengan PLN.
10: Pertama, titik yang ada itu ada di daerah Gajah Mada, eks Pondok Nelayan. Kemudian yang kedua, insya Allah kami sudah kirim di daerah Jeruju. Nanti ini menunggu dari teman-teman dari PLN katanya mau kirim juga tong besar.
6: Melalui gerakan pendistribusian air bersih gratis ini, diharapkan mempermudah dalam akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih gratis selama musim kemarau dan kondisi air ledeng yang asin. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kondisi ruko warga yang terdampak kebakaran kini memunculkan persoalan baru, mulai dari keamanan hingga kepastian perbaikan. Pengamat ekonomi dan sosial masyarakat Pontianak, Andreas Acoy Simanjaya, mendorong Pemkot segera memberikan solusi bagi warga. Berikut laporannya.
6: Warga terdampak kebakaran di Pontianak meminta kepastian pemerintah agar ruko yang rusak segera diperbaiki dan dihuni. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acoy Simanjaya mengatakan, sejumlah warga kini menghadapi keresahan setelah bangunan rukonya mengalami kerusakan akibat proses pemadaman kebakaran. Menurut Andreas, kerusakan tersebut tidak membuat seluruh bangunan terbakar, namun terdapat bagian dinding dan atap yang terbuka akibat pembobolan untuk proses pemadaman dan pendinginan. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oknum untuk mencoba masuk ke bangunan pada malam hari.
12: Kita prihatin, kita minta ada solusi yang cepat dan juga bantuan pengamanan ya. Kita terima kasih tadi dari Polresta Kota ya, sudah turun untuk menghalau orang-orang yang mencoba melakukan pencurian di sekitar sini. Jadi gerak cepat polisi kita apresiasi, tapi langkah pasti dari wali kota dan jajarannya untuk kepastian warga ini bagaimana yang rumahnya tidak terdampak kebakaran, mereka yang diperbaiki karena dindingnya rusak, dan atap semuanya rusak. Kita minta solusi supaya segera ada kepastian ini boleh diperbaiki atau tidak.
6: Andreas menyebut warga berharap dapat segera melakukan perbaikan, seperti menutup kembali dinding yang jebol dan memasang sekat atau pintu sementara. Namun, mereka masih ragu karena terdapat spanduk larangan membangun dari pemerintah Kota Pontianak di lokasi bekas kebakaran. Acuy berharap pemerintah Kota Pontianak memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang memungkinkan bangunan yang hanya mengalami kerusakan ringan dapat diperbaiki tanpa mengubah bentuk aslinya. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar warga dapat kembali menempati rumah dengan aman dan menjalani aktivitas secara normal. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Karang Taruna bersama Ikatan Dokter Indonesia Kota Pontianak berkolaborasi memberikan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Bantuan berupa makanan ringan, alat kesehatan, hingga minuman. Berikut laporannya.
6: Karang Taruna Kota Pontianak hingga saat ini terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta warga yang terdampak. Berbagai kebutuhan pokok disalurkan, mulai dari air minum, masker, hingga penyediaan fasilitas oksigen gratis yang dipusatkan di posko segar di halaman PMI Kota Pontianak. Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, Irfan Oktodiar, menyampaikan, dalam menjalankan aksi kemanusiaan ini, Karang Taruna Kota Pontianak menggandeng sejumlah elemen strategis, di antaranya Palang Merah Indonesia PMI Kota Pontianak, Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, serta yang terbaru berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Kota Pontianak.
13: Mengapresiasi yang dimana harusnya untuk bencana seperti ini, situasi seperti ini, idilah yang harusnya yang sebagai garda ke depan lah untuk membantu masyarakat dan relawan-relawan pemadam. Oleh karena itu,
6: Idi menyerahkan langsung bantuan berupa masker, air minum hingga vitamin kepada Karang Taruna Kota Pontianak untuk kemudian didistribusikan ke lapangan. Ketua Idi Cabang Pontianak, Dr. Bayu Zera menyatakan bahwa keterlibatan organisasi profesi dokter ini merupakan bentuk kepedulian nyata dalam respons kondisi

0: berbagai pihak untuk membantu para relawan dan warga yang terdampak karhutla maupun kabut asap. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat terus mendistribusikan air bersih gratis kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalimantan Barat Nurul Indah Khairunisa mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Malaya. PMI Kalbar juga pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.
3: Saat ini Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat ini sedang fokus di distribusi air bersih untuk masyarakat yang memerlukan. Ini permintaan kami itu ada antriannya, udah 110 antrian yang belum kami antar. Dan itu untuk sementara kami off-kan sementara sampai pengantaran yang antrian yang ada kita lakukan semua pengantaran.
2: Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan armada. PMI Kalbar saat ini mengoperasikan 2 unit kendaraan yang mampu menjangkau sekitar 4 lokasi dalam sehari. PMI Kalbar juga mengajak berbagai pihak untuk ikut mendukung pelayanan kemanusiaan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Syahruzani melaporkan.
1: Ganda campuran Indonesia Rehan Noval Kusharyanto melatih Daiva Oktavianti berhasil memastikan tempat di babak semifinal Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Rehan Melati harus melewati pertandingan 3 game sebelum menundukkan wakil Chinese Taipei Bo Yuan Chen, Yan Fei Chen dengan skor 21-17, 19-21, 21-16. Berikut laporan selengkapnya.
4: Rehan dan Melati langsung tampil menekan sejak set pertama dan mampu mengamankan kemenangan dengan poin 21-17. Namun pertandingan berlangsung semakin ketat pada set kedua ketika pasangan Chinese Taipei mampu memanfaatkan sejumlah kesalahan dari wakil Indonesia tersebut hingga merebut set dengan skor 19-21. Memasuki set ketiga atau set penentuan, Rehan dan Melati kembali meningkatkan fokus dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada set sebelumnya. Saling mengejar poin terjadi hingga akhirnya pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan dan menutup set ketiga dengan kemenangan poin 21-16. Rehan mengatakan dirinya bersama Melati tetap berusaha menjaga daya juang meski pertandingan yang awalnya diharapkan dapat diselesaikan dengan 2 set justru harus berlanjut ke set ketiga. Menurutnya fokus meraih poin demi poin menjadi kunci ketika mereka berada dalam posisi tertinggal.
5: Alhamdulillah ya, maksudnya ya walaupun tadi harusnya bisa straight tapi malah jadi rubber, tapi nggak apa-apa ya. Ya kita pasti masih yang terbaik dulu, pasti daya juang kita maksudnya kita tunjukin di lapangan. Set ketiga dan ketinggalan tetap kita nggak mau nyerah gitu, tetap kita usaha terus cari poin. Gimana caranya udah yang penting satu poin. Akhirnya alhamdulillah bisa.
4: Rehan juga mengapresiasi dukungan penonton yang hadir langsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Dukungan tersebut dinilai memberikan tambahan motivasi bagi Rehan dan Melati untuk tampil lebih percaya diri di lapangan. Sementara itu, Melati mengakui kekalahan pada set kedua tidak terlepas dari sejumlah kesalahan sendiri.

0: Diri. Setelah sempat unggul dalam 3 poin, pasangan Indonesia ini kehilangan fokus pada poin-poin kritis sehingga lawan mampu membalikan keadaan.
1: Kita yang pasti banyak melakukan kesalahan sendiri, agak lemah sedikit lah. Tadi kita udah unggul 3 poin, terus jadi sama kira kalah. Kita di poin kritisnya lemah sedikit. Jadi begitu set ketiga, kita balik fokus lagi dan nggak mau ngulangin kesalahan yang sama.
0: Di dalam pertandingan, Rehan juga tidak selalu mengandalkan pukulan keras untuk mendapatkan poin. Variasi permainan dan kesabaran dalam membangun serangan menjadi bagian dari strategi untuk menghadapi pertahanan lawan. Menghadapi pertandingan berikutnya, Rehan dan Melati sebagai pasangan ganda campuran memilih bermain tanpa beban dan berusaha memberikan penampilan yang terbaik. Rehan menyebut calon lawan mereka merupakan pemain muda dari Cina, sehingga pasangan Indonesia akan menerapkan pendekatan nothing to lose dengan tetap menjaga fokus dan daya juang. Kemenangan atas pasangan ganda campuran dari Indonesia ini membawa Rehan Noval Kusharjanto dan juga Melati Daiva Oktavianti melangkah ke babak semifinal Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan berpotensi wilayah Kalimantan Barat adanya kekaburan udara akibat kabut asap dan kami perakirakan pula di sebagian wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan namun diselimuti kabut asap dan kami perakirakan pula ada potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Bengkayang. Dan kami perkirakan pula adanya hujan dengan intensitas sedang di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Terakhir untuk malam hingga dini harinya, kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang diselimuti kabut asap. Untuk angin, kami perakirakan di wilayah Kalimantan Barat, angin bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perakirakan berkisar 46% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dan perlu diwaspadai pula beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 3.022 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 5 sampai dengan 11 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
3: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
3: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
4: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Kerwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di mana saat ini kami juga sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung berbagi informasi di kolom komentarnya, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, sudah terhubung via Zoom meeting rekan-rekan saya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
3: Selamat pagi, Mei.
2: Oke, saya absen satu-satu ya. Dari Sintang terlebih dahulu, ada Yeptra pagi ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei dan rekan-rekan semua. Waduh, ini ganteng sendiri ya.
2: Paling ganteng di pagi hari ini ya. Paling ganteng di pagi ini. Tenang, tenang. Gimana Sintang pagi ini?
3: Ah, Sintang pagi ini seperti biasa ya Mei. Ini masih cukup pekat juga kondisi asapnya. Tentunya salam sehat untuk kita semua ya. Apalagi di tengah kondisi cuaca seperti ini Mei. Dan untuk aktivitas pagi ini memang cukup lengang juga di khususnya di Jalan Yosef Pangurai Sintang ini Mei.
2: Oke, baik. Terima kasih Yeptra ya untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau. Ada Jika. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
2: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Di pagi ini Sanggau diguyur hujan dengan sangat lebat dari pukul 2 pagi tadi sampai saat ini.
2: Oke, baik. Terima kasih ya Cika ya untuk update situasi terkininya dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Ada Eca, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei.
2: Gimana pagi ini Sambas?
5: Ya berkabut, lebih tepatnya kabut asap.
2: Baik.
5: Ya.
2: Baik.
5: Dan lalu lintas terpantau juga cukup lenggang pagi hari ini. Memang caranya juga mungkin masyarakat ada yang istirahat dulu ataupun ya lebih olahraga di rumah kayaknya ya Mei ya.
2: Baik, seperti itu ya. Lebih milih di rumah aja lah kalau nggak ada yang penting-penting keluar ya.
5: Benar.
2: Baik, seperti itu. Terima kasih Eca. Kalau di Pontianak sendiri mirip-mirip dengan Sanggau, alhamdulillah ya. Dari kemarin sore kota Pontianak dan sekitarnya sudah diguyur hujan, lumayan lebat juga. Bahkan pagi hari ini juga info dari operator saya, karena saya nggak kelihatan kalau nggak keluar ya, masih gerimis juga di pagi hari ini. Tadi subuh juga sama, sekitar jam berapa, pukul 4 pagi ya kayaknya ya, cukup ada hujan lah 5-10 menit, habis itu reda lagi, gerimis lagi seperti itu. Ya alhamdulillah lah, walaupun memang masih tercium juga asap dan masih terlihat juga ada asapnya ya di tadi pagi seperti itu. Baik, kalau untuk aktivitas masyarakat ya seperti biasanya ya, mengingat juga sudah akhir pekan dan masyarakat juga dihimbau untuk di rumah saja kalau nggak ada kepentingan yang mendesak. Jadi Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini sepi ya, gerimis juga mungkin. Baik, itu dia untuk update terkini situasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama ya. Diawali dari Sintang, kemarau panjang picu antrian BBM, Bupati Sintang panggil Pertamina. Yep, terus silahkan.
3: Ya baik, rekan Mei, di mana menindaklanjuti ya banyaknya keluhan masyarakat terkait kacaunya penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi Nah, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memimpin rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM. Dan pertemuan lintas sektoral ini juga dilangsungkan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada hari Kamis 3 September 2026. Ya, Bupati Sintang juga menyoroti kondisi antrian panjang di berbagai SPBU yang diperparah juga oleh situasi kemarau. Dan kemarau masih panjang, debit air sungai surut, antrian di SPBU juga panjang. Dan kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina kondisi yang sebenarnya mengenai suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang. Dan ini dikatakan oleh Bupati Sintang. Dan ia juga secara khusus ya mengkritisi penerapan sistem barcode yang dinilai belum optimal di lapangan. Bupati juga meminta agar sistem tersebut tidak sekedar menjadi aturan ecek-ecek, melainkan harus disertai regulasi yang tegas dan benar-benar bisa diterapkan oleh pihak SPBU guna mencegah praktik pengisian berulang maupun penggunaan tangki modifikasi. Demi memastikan perputaran ekonomi masyarakat tidak lumpuh, Bupati juga meminta Pertamina untuk transparan memberikan laporan suplai harian, menambah armada mobil tangki, dan membentuk tim terpadu ya bersama Pemkab serta aparat penegak hukum untuk mengawal langsung distribusi BBM di lapangan, Mei.
2: Baik, terima kasih Yeptra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas ya, di mana Satgas Karhutlah Sambas apresiasi bantuan logistik warga hingga kejadian di Sambas pastikan tindak tegas pelaku pembakaran. Eca, silakan.
5: Baik, Mei dan pendengar, ya, sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Berlimbang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ini memang terus diperkuat ya hingga sekarang ini juga bahkan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Karhutlah, TNI, Polri, BPBD serta masyarakat peduli api MPA ini masih berjibaku untuk memadamkan api di lapangan. Nah, upaya pemadaman berkala ini juga dilakukan guna menyekat pergerakan si jago merah agar tidak merembet ke kawasan pemukiman maupun lahan produktif warga sekitar. Nah, perjuangan tim pemadam di lapangan ini diwarnai tantangan yang cukup berat akibat kondisi cuaca dan juga medan yang ekstrim. Suhu udara yang sangat tinggi, paparan asap tebal yang membatasi jarak pandang, hingga sulitnya akses menuju titik api ini menjadi hambatan utamanya. Meskipun begitu, seluruh personil ini tetap bersiaga dan pantang surut untuk menerjang bahaya demi mengendalikan sebaran api secara berkelanjutan. Nah, dukungan moral dan material ya dari berbagai elemen masyarakat ini terus mengalir untuk diantaranya menjaga stamina tim pemadam kita. Nah, salah satu bentuk kepedulian ini ditunjukkan oleh mitra SPPG Sungai Baru yang menyalurkan bentuk logistik ya secara langsung. Bantuan ini diterima oleh perwakilan Satgas Karhutlah untuk menunjang kebutuhan fisik para petugas yang bertugas siang dan malam ini. Nah, perwakilan Satgas Karhutlah Desa Berlimbang, Letda Pom Bambang ini mengapresiasi tingginya kepedulian dari warga terhadap personil di lapangan. Dirinya menegaskan bahwa bantuan logistik ini sangat vital ya untuk menjaga fisik para petugas di tengah kondisi medan yang menguras tenaga. Nah, sinergi ini dinilai menjadi suntikan semangat tambahan ya terutama bagi seluruh anggota Satgas yang sedang berjuang. Dan perwakilan dari mitra SPPG Sungai Baru Erva ini menyatakan bahwa penyerahan bantuan logistik ini jadi bentuk dukungan nyata masyarakat dan pihaknya merasa tersentuh oleh kerja keras dan dedikasi tim pemadam yang tak kenal lelah menjaga wilayah Sambas dari ancaman karhutlah. Dan bantuan ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan gizi hingga energi para personil selama proses pemadaman ini berlangsung. Nah, langkah tegas juga dari sisi penegakan hukum juga disuarakan secara resmi oleh Kejari Sambas Sulasman. Nah, pihak kejaksaan di sini juga memastikan akan menindak tegas secara hukum siapa saja yang terbukti sengaja untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Nah, penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera agar kasus kebakaran serupa ini tidak kembali berulang di masa mendatang. Dan hingga saat ini upaya pemadaman dan pendinginan area terdampak masih diprioritaskan ya oleh tim gabungan di lapangan. Nah, seluruh pihak menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca kering, apalagi masih belum hujan ya, untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Dan kolaborasi antara Satgas, aparat, elemen masyarakat jadi kunci untuk mengatasi ancaman kabut asap di wilayah Kabupaten Sambas. Dan lagi harapannya semoga menyusul ya Kabupaten Sambas, baik di daerah-daerah yang lainnya ya, untuk turun hujan yang cukup lebat. Mei.
2: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Barusan operator saya teriak hujan lebat katanya. Oke, baik ya. Hujan turun lebat di Kota Pontianak, alhamdulillah ya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Kota Pontianak juga. Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisak mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, Sungai dan juga Sungai Malaya. PMI Kalbar juga telah pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana pimpin penyaluran air bersih di Segole. Cika, silahkan.
4: Ya, baik media juga mendengar, di mana gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sanggau menyalurkan air bersih untuk warga lingkungan Segole di Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Jumat 4 September 2026. Nah, pendistribusian air bersih ini juga dipimpin Ketua GOW yang juga Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena. Ia menyampaikan penyaluran air bersih yang ini untuk menjawab persoalan kekeringan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena diharapkan air bersih itu dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di musim kemarau. Susana juga mengatakan sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan kemarin untuk warga Segole, karena 10.000 liter air bersih ini didistribusikan untuk 150 rumah tangga. Sementara itu, Ketua RT 11 Segole, Safarinus Heroni juga menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih dari GOW. Dikatakan air bersih ini sangat membantu warganya yang sangat saat ini mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang dan juga kekeringan Mei.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasi, atau Anda juga bisa berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini dari Sintang. Wagub Kapuas Hulu, penanganan karhutla perlu libatkan multi pihak. Ya, terus silahkan.
1: Oke, baik rekan Mei, di mana Wakil Bupati Kapuas Hulu ya, Sukardi, menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka kolaborasi lintas sektor. Ini untuk mencegah dan atau pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026 bertempat di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu pada hari Selasa 1 September 2026 lalu. Dan Wakil Bupati juga hadir dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersama unsur Forkopimda, OPD terkait, KPH, perusahaan perkebunan, serta berbagai LSM dan juga organisasi masyarakat. Ya, Sukardi juga mengatakan FGD ini memang menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan langkah nyata ya dalam mencegah serta menangani karhutla. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan di Kapuas Hulu juga tetap terjaga. Ya, Sukardi juga berharap kolaborasi yang dibangun melalui FGD ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. UPTD Museum Sambas gelar seminar strategis jadikan museum sebagai ruang publik dan maksimalkan atensi pengunjung. Enca, silakan.
2: Baik, dari UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas yang sebelumnya sukses menggelar seminar kajian pengunjung museum tahun 2026 di Balai Rumsari Sambas. Dan agenda ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah strategis guna meningkatkan minat kunjungan masyarakat umum, mahasiswa hingga generasi muda yang berlangsung pada Kamis 3 September lalu. Dan melalui seminar ini museum ditargetkan bisa bertransformasi dari tempat penyimpanan benda mati menjadi ruang diskusi publik yang aktif dan responsif terhadap tantangan sosial. Nah, penyelenggara acara Rahmat ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif terutama dari berbagai kalangan untuk mempromosikan serta mengembangkan potensi museum daerah. Dan dinilai juga pandangan masyarakat terhadap museum ini harus diubah, sebutnya, karena lebih interaktif dan terbuka untuk beragam kegiatan edukatif. Nah, dengan pendekatan yang baru, museum ini diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran yang hidup serta relevan ya bagi kebutuhan generasi muda saat ini. Nah, di luar pembahasan pengembangan museum, forum ini juga merespon isu karhutla yang saat ini juga marak terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dan Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarhan juga menyoroti bagaimana masyarakat Melayu Sambas ini sebenarnya telah lama memiliki kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Dan salah satu aturan adat yang mencakup tata cara pembukaan lahan ini tercantum jelas di dalam naskah kuno Konun Sambas ya. Dan Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarhan ini menjelaskan secara rinci untuk aturan hukum adat dalam manuskrip kuno ini dievaluasi bersama. Di pasal 22 Konun Sambas ini ditegaskan bahwa pihak yang membakar lahan milik orang lain tanpa izin diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Nah, nilai-nilai historis dari naskah kuno ini juga dinilai sangat krusial untuk diterapkan kembali guna meminimalisasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sambas, Moriadi juga turut memperkuat pembahasan memaparkan tradisi pertanian lokal. Dirinya menyebut bahwa secara tradisional masyarakat Sambas ini mengenal dua model bertani, yaitu pertanian pasang surut dan pertanian berladang. Nah, kedua tradisi ini merupakan bagian integral dari sistem kehidupan masyarakat yang sebetulnya telah diwariskan secara turun-menurun. Dari anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Sambas, Sunandar juga menambahkan bahwa dari proses pembukaan lahan di masa lalu, selalu

0: ada di dekat lokasi yang sebelumnya terdapat titik api. Selain dampak asap, persoalan ketersediaan air minum menjadi faktor yang turut mengganggu kondisi ternak. Ambis juga menyampaikan di Sumunak Sanggau juga terus melakukan pendataan terhadap peternak yang terdampak karhutla dan kemarau, dan data tersebut akan menjadi dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat termasuk penyediaan sumber air bagi peternakan Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi, ada Yeptro, ada Cika, juga ada Eca sudah berbagi informasi untuk hari ini. Selamat